0: Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
1: ya,
0: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan.

0: pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama

0: untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran, dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan, pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

Pendengar, sebanyak 10 finalis bintang radio RRI Ternate 2026 siap bertarung pada babak final. Putaran 2 tersebut dijadwalkan ini berlangsung pada hari ini, pendengar, 15 September 2026 di Auditorium LPP RRI Ternate. Dan para finalis terdiri dari 5 peserta kategori putra dan 5 peserta kategori putri. Mereka lolos setelah melewati putaran 1 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September lalu, pendengar. Dan pada babak final ini seluruh peserta kembali menunjukkan kemampuan vokal di hadapan dewan juri. Mereka akan membawakan lagu pilihan dengan penampilan terbaik untuk meraih hasil yang maksimal. Putaran kedua ini menjadi tahapan penentu dalam rangkaian bintang radio RRI Ternate tahun ini, dan hasil penilaian ini nanti akan menentukan ya peserta ini berkesempatan mewakili RRI Ternate pada seleksi tingkat Korwil. Panitia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada seluruh finalis yang tampil dalam babak penentuan tersebut. Ia mengatakan masyarakat dapat menyaksikan langsung persaingan finalis di auditorium LPP RRI Ternate, dan peserta juga dapat mengikuti rangkaian final melalui siaran radio dan juga platform digital RRI Ternate di Pro 2 ya, pendengar, di 96,7 FM. Dan tentunya juga Anda dapat menyaksikan, pendengar, melalui kanal YouTube RRI Ternate dan TikTok dari RRI Ternate ya, RRI_Ternate. Anda bisa nanti menyaksikan live langsung, pendengar, melalui platform YouTube maupun TikTok ya, kalaupun Anda tidak bisa datang menyaksikan langsung di RRI Ternate. Tentunya pendengar, bintang radio ini menjadi wadah bagi talenta muda Maluku Utara untuk mengembangkan kemampuan bernyanyi. Ajang ini sekaligus membuka kesempatan bagi peserta untuk melanjutkan kiprah pada tahapan berikutnya. Demikian pendengar ya, jangan lupa nanti saksikan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Anda bisa mengaksesnya di YouTube RRI Ternate ataupun juga di TikToknya RRI Ternate, begitu, untuk menyaksikan bagaimana jalannya putaran kedua atau final di bintang radio RRI Ternate hari ini. Pasti seru nih ya pendengar, karena kemarin-kemarin pada putaran pertama itu udah seru mendengar ya di RRI Ternate, di TikToknya maupun di YouTube-nya banyak yang menyaksikan langsung ya gitu ya, dan berkomentar gitu. Anda nanti juga bisa mengikutinya dan memberikan komentarnya juga ya tentunya. Baiklah mendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, jadi tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Wow, Gil, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kali ini kita hadirkan informasi dari Ternate, pendengar, di mana pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Apel tersebut dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate pada hari Senin 14 September 2026. Dalam arahannya, pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang hingga kini belum seluruhnya terselesaikan. Tauhid meminta instansi terkait segera menuntaskan pembayaran TPP ASN yang masih tertunda. Menurutnya, kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama dengan DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN. Kebijakan tersebut juga memastikan pembayaran gaji P3K tetap berjalan. Terpisah, pendengar, PLT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Amiruddin Abdul Hamid, ini mengatakan pembayaran TPP ASN masih dalam proses. Yang menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi fiskal daerah belum memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan sekaligus. Selain TPP ASN, gaji P3K paruh waktu juga tetap diupayakan untuk terbayar. Amiruddin menambahkan BPKAD mengupayakan setiap hari terdapat satu OPD yang pembayaran TPP ASN-nya dapat diselesaikan. Pemerintah Kota Ternate menargetkan pembayaran TPP bagi ASN di sejumlah OPD yang masih tertunda dapat dituntaskan paling lambat akhir September 2026. Demikian pendengar informasi untuk Anda, di mana Pemkot Ternate pastikan TPP ASN segera terbayar bertahap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggalan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait dengan pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja, namun ada hasilnya yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, anggota Polres Kepulauan Sula berhasil mengamankan minuman keras atau miras jenis cap tikus di pelabuhan regional kelas 3 Sanana sebanyak 5 botol. Barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian dari KM Aksara Saputra pada Senin 14 September 2026 pada jam 10 pagi. Kehadiran anggota Samapta bertujuan melakukan pengamanan bongkar muat barang dari kapal swasta tersebut dan sekaligus melaksanakan razia dengan sasaran minuman keras sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran miras ilegal di Kepulauan Sula. Di sana, para personel kepolisian dan KP3 menemukan satu kantong hitam yang di dalamnya berisi botol plastik berukuran 1,5 liter. Kapolres Kepulauan Sula KBP Handres melalui Kasat Samapta Ibtu Jawardi menegaskan bahwa kegiatan patroli One Sosa merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, sekaligus juga menjaga peredaran minuman keras yang dapat menjadi salah satu pemicu gangguan kamtibmas. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira ya tentunya yang menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Pendengar, seperti informasi sebelumnya bahwa pada pagi hari ini ya, tepat pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dialog Ternate pagi hari ini, di mana pendengar kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu etika dan empati digital untuk melawan perundungan dan komentar negatif begitu. Dan pendengar, di media sosial saat ini tentunya sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya. Kita bisa berbagi informasi, menyampaikan pendapat, bahkan berinteraksi dengan orang lain ini hanya melalui layar ponsel begitu. Namun ini dibalik kemudahan tersebut tentunya ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu etika dan empati ketika kita berkomunikasi di ruang digital. Nah, bagaimana sebenarnya etika yang perlu kita terapkan begitu ya ketika berada di ruang digital begitu pendengar? Untuk membahasnya sudah tersambung nih bersama narasumber kita di pagi hari ini, pendengar, adalah Kakak Armenia M. Yainaho. Beliau adalah Korwil Mavindo Ternate. Selamat pagi Kakak Nia.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Kakak Nia, terima kasih ya sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita hubungi untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Kabarnya gimana, Kak Nia?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kakak Nia, tadi kita sudah memberikan informasi bahwa kita akan membahas mengenai etika dan empati digital untuk melawan perundungan dan komentar negatif begitu ya. Nah, ini sebenarnya sebagai pembukaan dulu nih kan ya, boleh dijelaskan dulu nih mungkin untuk pendengar ya, kalau kita bicara tentang perundungan di dunia digital, sebenarnya seperti apa sih kan ya yang bisa dikategorikan sebagai cyberbullying ini? Silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Kalau kita mau berbicara mengenai cyberbullying atau perundungan di dunia digital, tentunya ini pasti selalu berkaitan dengan contohnya beberapa jenis perundungan digital seperti pelecehan online, kita ketika mengirim pesan atau mengomentari postingan-postingan dengan

0: digital seperti itu kak.
1: Oke, berarti kata-kata kasar begitu ya, seperti kita berkomentar kata-kata kasar itu juga termasuk cyberbullying gitu ya, kan Nia?
0: Iya, benar. Itu kan sering terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul-betul. Nah ini mungkin kan kalau di apa anak-anak muda ini seringnya tuh kayak ber apa ya? Dengan candaan, saya kan cuma bercanda gitu ya untuk berkomentar itu. Nah, ini gimana sih kita bisa membedakan antara candaan dengan komentar yang sudah masuk ke ranah perundungan ini?
0: Bagaimana kita bisa membedakan antara candaan dengan komentar yang sudah masuk ke sebenarnya kalau itu dari niat sendiri tergantung bagaimana kita ketika menyikapi komentar itu sendiri. Terkadang kan ada nih beberapa dari kita yang ketika menerima komentar-komentar itu langsung masuk ke hati yang jelek, langsung kayak oh sakit banget nih komentar ini, tapi ada beberapa yang kayak oh ya udah bodo amat dan lain-lainnya. Itu kan juga tergantung dari masing-masing orangnya seperti apa. Tapi kalau semuanya dirinya sendiri ketika kita mendapatkan komentar-komentar yang seperti itu, ya lihat aja komentarnya, apakah komentarnya itu bisa membangun atau tidak. Kalau komentar itu menjatuhkan, ya udah jangan terlalu dipikirin, jangan menjadi orang yang memikirkan hal-hal yang menambah beban karena komentar-komentar orang yang tidak mengetahui kehidupan kita yang sesungguhnya seperti apa.
1: Oke, nah kalau Kania sendiri melihat media sosial sekarang ini nih sebagai ruang yang ini cukup mudah ya dijangkau untuk siapapun dan juga terjadinya perundungan ini juga semakin besar gitu. Kalau Kania sendiri melihat sekarang ini media sosial seperti apa nih, Kania? Silahkan.
0: Iya, kalau dari Nia sendiri sih untuk media sosial sekarang tuh pintar-pintar lah kita dalam menggunakan media sosial. Dalam artian ketika kita memposting atau itu juga baiknya dikontrol sih, jangan semua hal tuh mau kita posting. Karena kan kita tidak tahu nih, orang bisa saja mencari tahu tentang kita melalui media sosialnya kita. Dan di situ ketika mereka juga tidak menyukai kita, mereka bisa menjadikan itu sebagai bahan untuk penyukaan. Nah jadi mungkin dari aku, dan media sosial juga sekarang kan emang jadi apa ya, kalau kita nggak pintar dalam menggunakannya dengan sebaik mungkin ya, pada akhirnya kita juga yang sasaran, orang-orang pada tahu tentang kita ya dari media sosialnya kita yang memberikan itu secara langsung kepada mereka.
1: Betul. Karena kita juga pasti ada jejak digital juga ya, kita sebagai pengguna media sosial.
0: Iya, jejak digital itu kan, aduh, kayak seram ya.
1: Betul. Jadi, walaupun kita istilahnya cuma berkomentar, tapi ada jejak digital yang bisa dilihat gitu ya, Kak Dia ya. Nah, ini kan banyak mungkin komentar-komentar negatif gitu ya, atau perundungan gitu terhadap seseorang. Sebenarnya sih apa sih Kak dampak negatif begitu, terutama ini bagi anak-anak dan remaja ya yang mungkin juga rentan ini terkait dengan perundungan ini?
0: Kalau berbicara tentang dampak negatif dari perundungan itu, yang pertama pasti menyerang mental atau psikolog dari si orang yang menjadi korban dari perundungan itu sendiri. Dengan kembali lagi, kita tidak pernah mengetahui tentang psikologis atau mental dari orang-orang yang mendapatkan komentar-komentar seperti itu. Jadi ketika mereka berada di posisi itu, kemudian mereka juga tidak didukung dengan lingkungan keluarga yang positif ataupun lingkungan pertemanan dan lain sebagainya yang positif, maka itu akan lebih parah. Tapi sebaliknya, ketika mereka justru berada di lingkungan keluarga yang mendukung, lingkungan pertemanan dan ruang lainnya yang positif, pasti hal-hal seperti itu ya mungkin sakit itu sudah pasti, tapi penyelesaiannya mungkin agak lebih mudah sih seperti itu.
1: Oke, jadi kita intinya kita tidak tahu ya mental seseorang itu seperti apa gitu ya Kania ya. Mungkin dengan kita berkomentar sedikit saja itu bisa berpengaruh loh ya terhadap psikologis dari seseorang yang kita komentari itu ya.
0: Ya makanya itu pentingnya kalau sebelum berkomentar kita harus mikir dulu, jangan sampai apa yang kita pilih itu menjadi hal yang menyakitkan untuk si orang yang kita komentari.
1: Oke. Nah, tapi kenyataannya nih Kania, sekarang ini

0: kayak banyak orang nih ya dengan mudahnya begitu ya memberikan komentarnya di sosial media ini dipenuhi dengan komen-komen yang negatif gitu. Nah, menariknya nih mereka terkadang orang ini berkomentar bahkan tidak mengenal secara langsung begitu orang yang sedang mereka komentari gitu ya. Nah, ini menurut Kania sendiri nih, mengapa sih seseorang ini bisa begitu mudah begitu memberikan komentar negatif kepada orang lain di media sosial gitu? Apakah mereka memang atau nggak ada kerjaan begitu ya di dunia nyatanya? Jadi ya punya energi untuk memberikan komentar negatif gitu?
1: Oke, kalau dari Nia sendiri sih ya kurang lebih sama seperti yang apa yang kakak bilang tadi ya. Bahwasanya kalau orang punya banyak waktu untuk bisa mengomentari kehidupan orang lain, berarti dia tuh tidak sibuk sama kehidupannya. Dia tidak punya aktivitas yang membuat dia sibuk, sehingga dia pada akhirnya sibuk untuk mengurusi kehidupan orang lain. Seperti itu. Di sisi yang lain mungkin saja, kan kakak nih sekarang nih ada istilahnya buzzer-buzzer tuh. Bisa jadi, bisa jadi itu juga menjadi suatu pekerjaan. Kan di beberapa orang kan buzzer itu sebagai pekerjaan
0: ya. Nah, ini apakah juga ini karena ini kan ya, apakah karena ada jarak dan tidak berhadapan langsung gitu ya dengan orang yang dikomentari, sehingga juga mereka lebih berani gitu ya berkata kasar gitu mungkin ya.
1: Iya, itu juga sih, karena kan sekarang kita tahu nih di sosmed berkuar-kuar ketika bertemu secara langsung
0: nggak berani gitu ya.
1: Okay. Ya, jadi kan memang mungkin ya ada beberapa yang satu lebih pedenya tuh ketika berkomentar di media sosial atau lebih pede di postingan-postingan atau video mereka, tapi ketika bertemu secara langsung ya itu lebih malu, introvert.
0: Nah, itu dia ya. Terus ada fenomena juga mungkin ikut-ikutan gitu ya, dengan mungkin ada temannya yang berkomentar negatif, kemudian dia juga melakukan hal yang sama begitu ya.
1: Atau itu juga menjadi pembahasan di grup mereka.
0: Betul. Biasanya ini loh, share link gitu loh ya. Ada ini nih berita ini gitu kan ya.
1: Ada yang viral nih, jadi udah nggak tahu nih, udah nggak tahu kebenarannya, yang penting aja.
0: Nah, ini terutama untuk anak-anak ini ya, remaja yang mungkin belum terlalu bisa mengontrol dirinya ya. Kalau tadi Kak Nia katakan bahwa kita harus memilah informasi begitu. Namun nih Kak Nia, ini sekarang ini kan banyak pengguna ini Gen Z gitu ya. Bahkan anak-anak SD ini sekarang sudah punya ponsel gitu ya. Nah, ini kan peran orang tua ini sangat penting juga ya untuk kita. Nah, ini gimana nih menurut Kak Nia?
1: Iya. Kalau dari aku sendiri sih memang peran yang paling pertama adalah peran dari keluarga. Peran keluarga itu sangat penting sehingga anak-anak itu bisa bijak dalam bermedia sosial. Karena kalau kita dari orang luar yang mau mengontrol anak-anak kita secara personal, itu kayaknya rasanya manfaatnya tidak langsung sampai. Tapi kalau dari keluarga yang langsung mengontrol pergerakan mereka dalam menggunakan media sosial, pasti aku rasa itu lebih dapat sih langsung kepada anaknya gitu.
0: Iya, betul. Mungkin dengan memberikan pengertian juga dan contoh-contoh ya, kan ya. Jadi ya anaknya juga sehingga tidak ikut-ikutan teman-temannya gitu ya. Karena ada fondasi dari keluarga itu sendiri gitu.
1: Jadi sih emang peran keluarga yang paling awal sih itu adalah peran keluarga. Setelah itu lingkungan mereka.
0: Ya, ini juga ini ya terkait dengan pendidikan, mungkin di sekolah-sekolah juga perlu ya kan ya diberikan pendidikan untuk penggunaan media sosial dengan bijak gitu ya.
1: Iya sih, kayaknya memang sekarang harusnya sih itu juga menjadi sebuah catatan, karena kita lihat sekarang anak SD, anak TK udah pada megang HP semua, udah pada tahu buka TikTok. Lagi tahu baca langsung bisa komentar.
0: Iya, makanya itu benar-benar. Oke, Nah itu dia, memang salah satu faktornya adalah keluarga ya, lingkungan terkecil dulu gitu ya pendengar. Untuk Anda yang mungkin punya ini ya, putra putri yang masih sekolah begitu ya, ini kita juga perlu mengawasi loh ya, ini bagaimana anak-anak kita di media sosial begitu. Jangan sampai anak kita menjadi salah satu orang yang dengan mudahnya gitu ya membuli seseorang atau berkomentar negatif begitu ya kan ya.
1: Iya,
0: oke, ini kita sekarang masuk nih dalam tema nih tadi tentang etika dalam bermedia sosial atau etika digital nih Kania. Sebenarnya etika digital tuh seperti apa Kania? Menurut Kania silahkan. Halo, halo Kania.
1: Halo, iya Kak.
0: Masih tersambung ya?
1: Iya.
0: Tadi ini kan ya, kita bertanya mengenai etika digital nih. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan etika digital nih? Dan mungkin apa saja yang ini dasar-dasar yang harus kita jalankan begitu kan ya, dalam bersosial media begitu, silahkan.
1: Ya, kalau dari aku sendiri sih, etika digital itu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berperilaku sebagai seorang pengguna teknologi, sebagai pengguna media sosial, agar tingkah laku kita itu tetap aman, tetap sopan ketika kita berinteraksi di dunia maya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan ini gimana kan ya?
1: Iya, apalagi tadi Kak untuk.
0: Nah, ini mungkin prinsip-prinsip apa, dasar apa yang itu yang harus kita jalankan begitu ketika kita bersosial media, etika-etika apa yang harus kita lakukan begitu kan ya?
1: Iya. Oke, kalau dari aku sendiri sih, yang pertama kita harus selalu mengingat bahwasanya jejak digital itu ada. Jejak digital itu ada. Jadi apapun yang akan kita komentari sampai kapanpun itu masih bisa dicari, masih bisa dilihat kembali jejak digitalnya. Okay. Itu kan penting untuk diri kita sendiri, untuk identitas kita. Jadi sebaiknya kita harus mengingat bahwasanya jejak digital itu memang akan selalu ada dan melekat kepada diri kita. Yang selanjutnya adalah kita harus sewajarnya ya menyadari dan menghargai privasi orang lain. Jangan terlalu menyebarkan informasi pribadi atau percakapan orang lain tanpa izin, hanya share aja gitu. Sebaiknya sih itu dikurangi atau lebih baik jangan. Terus selanjutnya adalah ketika kita bermedia sosial, baiknya kita menggunakan bahasa yang sopan dan tidak memicu kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang berikutnya juga pentingnya kita melakukan verifikasi sebelum kita membagikan suatu informasi kepada orang lain. Nah, ini yang sering menjadi sebuah apa ya, hal yang sangat disayangkan, yaitu itu sangat banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan verifikasi sebelum menyebarkan sebuah informasi. Mungkin itu sih beberapa hal tentang etika dari digital, etika.
0: Oke, baik. Terima kasih Kania. Tadi sudah dijelaskan ya pendengar bagaimana kita bersikap di sosial media begitu. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan. Nah, Kania, ini tentu saja kita bukan berarti dibatasi ya ruang bebasnya dalam bersosial media gitu ya. Boleh kita menyampaikan kritik juga di media sosial. Nah, ini bagaimana nih Kania? Bagaimana kita menyampaikan kritik di media sosial ini tanpa menjadi komentar yang menjatuhkan atau yang berkonotasi negatif gitu?
1: Boleh sih. Kalau dari aku sendiri, aku sangat senang kalau misalnya ada orang yang bisa memberikan komentar-komentar positif berupa kritik dan saran terhadap sebuah postingan, terhadap informasi yang kemudian ada di media sosial. Tapi alangkah bagusnya sebelum kita memberikan kritik, memberikan saran, komentar, kita mencari tahu dulu data-datanya seperti apa. Misalnya nih ada informasi yang beredar tentang perubahan undang-undang apa atau apa gitu. Baiknya kita mencari tahu dulu deh sumber informasi tentang perubahannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, manfaat, dampak, kekurangan positifnya seperti apa, dibuat rangkuman, setelah itu dikomentari. Tidak apa-apa, itu kan malah ini justru bagus. Jadi ketika ada orang yang membaca komentar itu, oh ternyata ini prosedurnya dari awal kayak gini ya, gitu ya. Jadi kan justru komentar itu walaupun kadang tidak sampai bisa merubah peraturan itu, tapi adalah beberapa orang yang juga pada akhirnya tahu, oh ternyata ini informasinya tuh dari awal kayak gini gitu. Baiknya dicari dulu lah sumber datanya sebelum berkomentar, memberikan kritik.
0: Betul-betul, jangan sampai nanti kita juga malah menggiring opini yang tidak benar gitu ya, di ruang digital ya.
1: Iya,
0: jangan sampai, iya. Oke, betul. Baik, kan ya ini kita menjadi ini semakin ini ya seru ya perbincangannya. Ini kita selanjutnya mengenai mungkin korban perundungan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dampak-dampaknya, terutama dari sisi psikologis ya, dari si korban sendiri. Nah, ini kalau kita bicara dari sisi korban, apa yang sebaiknya dilakukan begitu seseorang ketika kita menjadi sasaran perundungan di media sosial?
1: Oke, kalau misalnya kita menjadi korban perundungan di media sosial, sebaiknya nih, kata yang pertama, bercerita. Supaya agak lega ketika, karena kalau kita tanggung sendiri, itu bakalan jadi beban, kita stres. Tapi ketika kita bisa mengeluarkan itu dalam bentuk cerita kepada orang-orang terdekat, terutama keluarga, ibu, ayah, saudara, atau mungkin teman, maka di situ ada sedikit rasa lega dalam diri kita. Ya walaupun itu bisa terlihat langsung selesai, tapi setidaknya adalah orang yang tahu bahwasanya, oh aku lagi gini ya, aku lagi gini, jadi ada yang mendengarkan cerita kita.
0: Oke. Lah, ini apakah kita juga sebaiknya nih membalas komentar tersebut atau justru mengabaikannya gitu, Kania?
1: Oke, kalau dari aku sih sebaiknya nggak usah dibalas, nanti justru mereka nyari lagi alasan untuk balas. Kalau kita semakin membalas, semakin ada pembahasan, kita semakin overthinking, semakin stres kitanya.
0: Oke.
1: Jadi aku selalu ya, kecuali memang ada mau buat klarifikasi yang merangkul komentar, itu boleh aja, silakan, karena itu kan klarifikasinya menyangkut seluruh komentar yang ada di situ. Tapi kalau mau balas satu-satu sebaiknya jangan, dan nanti lelah sendiri, capek sendiri, stres tertinggi.
0: Oke. Nah itu dia ya, nanti menghabiskan energi. Lebih baik kalau memang ada klarifikasi disampaikan ya, Kania.
1: Iya,
0: ya.
1: Dibuat aja klarifikasinya.
0: Nah ini kalau ada kayak gini, apakah kita juga perlu ada bantuan gitu, Kania, untuk menghadapi situasi ini? Mungkin itu ada tahapan juga ya, kalau bullying yang sudah memang ini harusnya bisa dilaporkan juga ya ini ya?
1: Ya benar-benar, ya, tergantung juga kalau memang kasus bullyingnya udah sampai pada tingkat yang memang tidak seharusnya, ya sebaiknya dilaporkan saja, karena itu juga memberikan efek jera kepada para pelaku ya.
0: Betul.
1: Juga menjadi sebuah hal yang akan membuat yang lain juga berpikir dua kali ketika mau melakukan hal yang sama.
0: Betul. Jadi kita juga tidak seenaknya ya, karena ada undang-undang juga yang mengatur tentang itu ya, Kania ya.
1: Kalau yang tahu aku kan, kalau misalnya ada pelaporan begitu kan mereka masih penyelesaiannya secara ke keluarga. Setelah itu kalau memang kasusnya udah nggak bisa, maka jalur hukum yang seharusnya.
0: Nah ini Kania, kita melihat sekarang informasi menjadi viral begitu ya, banyak yang viral ini sebelum kebenarannya diketahui. Nah ini bagaimana menurut Kania nih, masyarakat perlu berhati-hati sebelum ikut membagikan informasi tersebut? Tadi juga sudah sempat disinggung ya, mungkin bisa dijelaskan kembali Kania.
1: Oke, nah kalau ini ya ini pembahasannya lebih masuk ya, kayak Mapindo, karena kita kan beberapa tahun terakhir tentang itu, tentang mengurangi hoax, informasi-informasi yang belum diketahui kebenarannya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama ketika kita mendapatkan informasi, cek dulu sumber informasi itu dari mana. Biasanya pada sumber informasi itu harus jelas, misalnya nih dari website mana, dari berita yang aku udah ada legalitasnya atau belum,
0: kredibel atau tidak gitu ya.
1: Kredibelnya itu sangat dibutuhkan ketika kita mau mengkonfirmasi suatu informasi yang masuk. Selanjutnya adalah jangan langsung ketika ada informasi yang datang, ketika langsung share atau aja lu harus dicek dulu kebenarannya. Harus dicek dulu ini biasanya tuh dan ada informasi yang itu udah lama banget. Mereka tuh baru viralnya saat itu, jadi langsung di-share aja, dilihat juga tanggalnya. Itu informasi dari kapan sih, jangan sampai sudah setahun lalu ternyata baru apa sekarang, baru viralnya sekarang. Terus karena mau ya akunnya rame ya di-post lagi aja kayak gitu.
0: Oke. Berarti tadi itu ya tips dari Kania, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan begitu ketika menerima informasi yang belum jelas kebenarannya gitu ya Kania ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, masih ada waktunya. Ini Kania masih bergabung bersama kami. Ini mungkin tadi ini kan ya, kita loncat lagi, ini menyangkut tadi orang-orang yang berkomentar mungkin ya, kita sebagai korbannya tadi, apakah itu juga tidak apa-apa ya, kita menghapus-ngapus komen aja gitu ya, biar tidak kepikiran gitu, menurut kan ya gimana nih?
1: Kalau dari aku sih gak apa-apa juga, kalau memang ada waktu free-nya terus kayak aku mau menghapus nih komentar-komentar ini biar udah gak jadi. Dan lagi yang gak apa-apa, terserah senyamannya. Senyamannya kita, yang penting jangan berdampak negatif kepada kita. Dan aku juga sebenarnya sih kak, pernah dapat komentar yang buruk dari akun palsu lah kayak gitu. Nah itu di saat itu aku juga langsung kayak, oh ternyata gini ya rasanya ketika kita dikomentari hal yang gak seharusnya sama akun-akun palsu.
0: Oke. Berarti ini memang itu ya yang dirasakan, memang kalau memang ada waktu ya senyamannya aja, bagaimana kita bisa gimana ya, tidak terbebani ya, tidak merasa stres ya dengan ada komentar-komentar itu ya Kania ya.
1: Iya,
0: yang selama
1: iya, betul. Sama keluarga, sama intinya lupa, kalau ingat lagi terus udah nggak mau ada nih jejaknya, udah dihapus aja.
0: Selama kita melakukan hal yang benar ya, kenapa harus takut gitu kan ya?
1: Iya benar banget.
0: Oke, ini tentunya tadi sudah diberikan ya pendengar bagaimana tipsnya, langkah-langkahnya begitu. Nah ini untuk pendengar mungkin anak-anak remaja nih kak. Nih ya, sekarang ini banyak loh yang punya akun itu nggak cuma satu ya ternyata ya. Ada, iya. Nah itu menurutkannya gimana nih? Ada juga yang mungkin satu akun tuh khusus untuk kayak anonim ya, untuk memberikan komentar agar lebih apa ya, lebih bebas gitu, karena tidak diketahui identitas kita kan.
1: Kalau dari aku sendiri sih itu kembali kepada diri kita juga, tergantung kenyamanan diri kita mau buat berapa akun, itu kan terserah kita ya.
0: Yeah.
1: Aku juga sebenarnya untuk ada lah akun sosmed itu ada yang lebih dari satu, dan sebenarnya aku melakukan itu biar aku merasa lebih bebas sama diri aku sendiri. Karena adalah akun yang menurut aku bisa ngepost hal-hal yang harus tetap aku jaga brandingku, sama ada akun yang aku ngerasa oh ya aku bisa luasa untuk ngepost apa itu. Dan sebenarnya di akun aku yang aku bebaskan akun lah, istilah anak zaman sekarang itu, itu juga nggak langsung aku follow teman-temanku, nggak jadi akun itu aku biarin, nggak nge-follow siapa-siapa kak.
0: Okay,
1: jadi hanya untuk kesenangan hati aja yang penting, oh ya nggak ada yang lihat
0: Oke. Jadi sah-sah aja ya punya akun lebih dari satu, asalkan dipergunakan dengan baik, ya, dengan bijak gitu. Tentang ya.
1: Yang penting jangan gunakan untuk hal-hal negatif, untuk follower itu yang seharusnya diperhatikan sih. Tapi kalau misalnya ke depannya nih kak, ada pembatasan misalnya satu orang
0: harus satu akun.
1: Kayaknya aku juga setuju sih.
0: Gimana tuh Kak menurut Kak Nia? Mungkin itu untuk itu ya, apa kayak keselamatan apa ya di dunia digital gitu ya?
1: Ya mungkin sih itu, mungkin kalau kedepannya misalnya ada nih pembatasan untuk satu orangnya hanya bisa punya maksimalnya dua akun, itu mungkin lebih baik karena itu kan juga langkah untuk mengontrol sebelum terjadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya, karena memang banyaknya nih akun anonim tuh yang berkomentar jahat ya, negatif gitu.
1: Iya,
0: beraninya pakai itu ya, fake account itu ya.
1: Itu. Jadi kalau misalnya memang ada pembatasan itu mungkin lebih baik, tapi jangan sampai cuma satu akun sih.
0: Iya, betul. Mungkin ini banyak sih ya yang generasi muda ini banyak yang punya lebih dari satu akun juga mungkin ya, tapi tidak apa-apa sih, cuman harus digunakan lebih bijak lagi begitu tadi.
1: Poin aja yang penting penggunaannya bijak dan tidak
0: Betul. Okay. Baiklah, pendengar tadi sudah diberikan banyak sekali ya tips-tips atau informasi dari Kania bagaimana kita bermedia sosial dengan bijak begitu ya, selain beretika yang baik. Nah, ini ada juga yang empati digital, Kak. Ada etika dan empati. Nah, ketika empati ini bagaimana, Kak? Ini bagaimana yang harus kita lakukan agar kita berempati di ruang digital, membangun empati di ruang digital itu sendiri.
1: Oke, kalau untuk membangun empati di ruang digital, yang pertama ketika kita melihat ada kasus perundungan atau lain sebagainya, kita harus bisa setidaknya memposisikan diri ketika kita yang justru menjadi korban. Pastikan kita manusia punya empatinya sendiri. Jangan justru ikut-ikutan untuk melakukan perundungan itu sendiri. Bagaimana kita, kemampuan kita untuk bisa memahami, bisa merasakan, dan juga merespon perasaan orang lain di media sosial.
0: Siap-siap. Oke, itu dia. Bagaimana itu sangat penting juga ya, pendengar mempunyai rasa empati, bagaimana kita beretika dengan baik ya di ruang digital. Ya, yang ingin bergabung masih bisa ya. Silakan Mas Subiono, tadi belum bisa terangkat, silakan telepon kembali ya di WA kita, bisa juga di 0821 dan 0375180. Saat ini kita membahas, pendengar, mengenai etika dan empati digital untuk melawan perundungan dan komentar negatif. Baik, sudah ada Mas Subiono di Madiun yang bergabung di WhatsApp. Halo, selamat pagi Mas Subiono.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Subiono.
2: Mbak Bira itu siapa?
0: Gimana?
2: Tamunya siapa?
0: Ini ada Kak Nia dari Korwil Mavindo.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Selamat pagi Mbak, Bu. Halo.
0: Iya, silakan. Ini dari by phone ya. Jadi agak ini Mas Subiono.
2: Oh iya ya. Khususnya untuk wilayah Utara Mbak.
0: Iya.
2: Mania, itu Mbak kan punya data itu. Mana Mbak itu? Nilai buruk atau baik daripada pengaruh hoax ini Mbak, atau media ini Mbak, kira-kira tolong diberikan berapa persen Mbak itu nilai buruknya, atau bagaimana, terserah Mbak aja. Jadi bagaimana menanggapi itu, terutama kaum muda ya, itu berapa persen Mbak pengaruhnya di Maluku Utara Ternate Mbak? Tentunya itu aja. Dan terima kasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Nia, masih bersama kami Kakak Nia?
1: Iya, masih bersama Kak.
0: Iya, tadi mungkin sudah terdengar ya pertanyaan dari Mas Subiono di Madiun ini ya. Ini ya, tadi ya. Oh, ini saya ulang. Ini Kak Nia mau tanya nih, di Maluku Utara sendiri mungkin dari Mavindo ada datanya gitu, berapa persen sih ini generasi-generasi muda ini yang berpengaruh gitu di media sosial dia ya, terkait dengan topik kita pagi hari ini.
1: Kalau untuk data secara spesifik sih mengenai berapa persen anak muda yang berpengaruh terhadap media sosial di Maluku Utara sendiri belum ada ya kak dari kami Mas Indo. Tapi terakhir itu untuk media sosial yang berpengaruh terhadap penyebaran hoax dan minusnya literasi digital itu yang paling berpengaruh di Maluku Utara pertama adalah Facebook yang dimiliki oleh para orang tua. Nah, kalau untuk urutan kedua ada TikTok. Nah, mungkin di TikTok ini yang didominasi oleh para anak-anak muda.
0: Oke, justru malah ini ya di Facebook ya yang pertama karena banyaknya mungkin generasi ini ya para orang tua ya.
1: Iya, itu kalau di Maluku Utara FB masih urutan pertama sih.
0: Oke. Ini ternyata Facebook ya pendengar media sosial yang masih ini ya berpengaruh ya di Maluku Utara khususnya. Habis itu TikTok sekarang juga ramai sekali ya, mungkin juga anak-anak muda ini para orang tua juga ada di TikTok sana. Baiklah, terima kasih Mas Subiono atas pertanyaannya. Baik Kania, ini kita sudah di penghujung program ya. Ini mungkin ada pesan atau closing statement yang disampaikan Kania untuk pendengar Pro 1, silahkan.
1: Oke kak, untuk closing statement pada perbincangan kita hari ini, dari aku sih, ketika kita mau berkomentar terhadap apapun postingan di media sosial, baiknya kita mencari tahu dulu kebenaran dari sumber informasi itu sebelum kita membagikannya kepada siapapun. Yang berikutnya adalah jangan mudah untuk terprovokasi terhadap semua informasi yang datang kepada kita. Berikutnya lagi yang terakhir mungkin ya, kita lebih berempati lah terhadap orang-orang yang menjadi korban di media sosial. Entah itu kita belum tahu mereka korban atau pelaku, intinya ketika ada case yang seperti itu kita menghidupkan rasa empati kita terhadap orang-orang itu yang posisikan diri kita jikalau kita adalah korban dari perundungan itu.
0: Baik. Terima kasih Kania sudah meluangkan waktunya ya untuk kita berbincang-bincang di pagi hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Kania, sukses selalu.
1: Iya kak, sukses selalu juga kak.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Baik, pendengar itu tadi ya, kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana kita harus menggunakan teknologi itu dengan bijak ya. Sebelum menulis komentar begitu, mari kita berpikir sejenak, apakah kata-kata kita benar, apakah perlu disampaikan, dan yang tidak kalah penting, apakah kata-kata tersebut akan menyakiti orang lain gitu ya. Karena di balik setiap akun, setiap foto dan setiap unggahan ada manusia yang memiliki perasaan. Tentunya pendengar, semoga perbincangan ini membuat kita semakin bijak menggunakan media sosial, kemudian mampu menghargai perbedaan dan bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih aman, lebih positif, dan juga penuh dengan empati. Pendengar, akhir kata saya Safira Safitri pamit undur diri dari Ternate pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya, dan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Kami, saya Safira dan juga ada Bung Izar pamit undur diri, nantinya Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Mbak Titi. Selamat siang pendengar, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, salam jumpa kembali untuk siang ini di Ternate Siang Selasa 15 September 2026. Saya Titi bersama dengan Bung Ijar menggantikan rekan Mbak Fira tadi yang sudah menemani Anda di pagi, dan siang ini saya menemani Anda sampai nanti jam 11 siang 18 pendengar ya, jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan hari ini pendengar, sementara masih berlangsung untuk grand final pemilihan Bintang Radio 2026, cukup ramai di auditorium RI Ternate ya, pelataran kami juga full parkirannya. Ade, selamat bertanding untuk para finalis. Ada 10 finalis, 5 kategori wanita dan 5 kategori pria pendengar ya. Sementara sedang ya, Anda bisa menyaksikan juga di line YouTube-nya RRI Ternate pendengar ya. Boleh itu bisa menyaksikan secara langsung. Ade, Ternate Siang kami akan menemani Anda menantikan waktu makan siang ya. Jam 11 untuk saat ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitas dan menanti waktu istirahat siang di hari ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM Program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Together Forever pendengar Riko J Puno, untuk Anda yang masih setia bersama kami di sini, masih mendengarkan Pro 1 Ternate untuk siang hari ini pendengar ya. Cuaca di Ternate siang ini cukup terik, cukup panas pendengar, dan mudah-mudahan tidak membuat semangat Anda untuk melanjutkan aktivitas di siang ini kendur gitu ya. Harus tetap dijaga semangatnya ya, karena masih kerja nih. Masih jam-jam kerja ya pendengar ya, belum jam istirahat ya. Mungkin sesaat lagi di jam istirahat, bisa jam 12 kan, udah mulai kendur semangatnya. Gak apa-apa sih, jam makan siang, jam istirahat gitu ya pendengar ya. Sekali lagi pendengar, sementara atau saat ini sedang berlangsung final Bintang Radio RRI Ternate di tahun 2026 di auditorium RRI Ternate pendengar ya. Tadi saya cek baru peserta ke nomor 7 itu ya. Ada 10 peserta ya, dan menyanyikan 2 lagu sih pendengar ya. Baru lagu pertama ya, nanti akan ada lagu kedua yang akan dinyanyikan oleh seluruh peserta Bintang Radio, baik itu yang kategori pria ataupun wanita. Support dari teman-teman juga banyak di sini, ada yang peserta dari SMA, contohnya dari SMA 8 ada tadi ya, dan teman-temannya juga banyak banget yang datang kasih supportnya. Begitu pula dengan ibu bapak gurunya juga kasih support, semangat keren ya. Terus banyak ya tadi yang datang dari keluarganya juga ada yang kasih support. Dan ini Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube-nya RRI Ternate pendengar ya. Masuk di RRI Ternate dan search ya RRI Final Bintang Radio RRI Ternate, pasti muncul di situ ya pendengar ya. Dan yang pastinya lagi di Ternate siang, kami masih akan berbagi berita-berita daerah, begitu juga untuk berita nasional pun, berita-berita mancanegara juga masih akan kami hadirkan untuk Anda di siang ini. Kita spilkan dulu ya untuk berita daerah pendengar, di mana Kanwil Ditjen Pas Maluku Utara dan Kejati memperkuat koordinasi penegakan hukum ya. Ada kabar masyarakat Ternate diminta untuk waspada tawaran investasi berkeuntungan tinggi. Wah, banyak bohongnya tuh biasanya, tuh gak mungkin kan gitu ya. Nanti kita coba share semuanya untuk Anda. Dan pendengar, bener gak sih memanaskan makanan secara berulang-ulang itu bisa berbahaya? Ini sudah sering kami informasikan, mungkin ada Anda ada yang sedikit lupa gitu kan. Nanti kita kembali informkan untuk Anda. Dan pun mendengar ada kabar lagi di mana Perumda Akemayora menambah daya sumur Gurabati untuk memaksimalkan pelayanan. Ya, jadi kalau di sini ada Ake Gaale ya, kalau di Ternate, dan ternyata di Gurabati di Tidore sana ada Ake Mayora pendengar ya. Ditambah daya sumurnya pendengar ya. Nanti kita share untuk semuanya. Begitupun untuk berita nasional. Berita nasional lagi-lagi kita spill lagi ya. Berita nasional pendengar ya, mungkin pergantian Menteri Keuangan. Oh ya, dengar ya, tadi sudah mengikuti enggak? Oke. Di mana ada puluhan penerbangan Soekarno-Hatta Kalimantan yang ditunda. Karena apa? Karena asap ya. Ini masih karhutla, masih terjadi, masih berlangsung pendengar ya. Belum padam benar. Oke, jadi ya itu tadi, ada beberapa penerbangan yang mengalami penundaan untuk keselamatan penerbangan sebenarnya ya. Selain itu juga Gunung Semeru ini di Jawa Timur ya. Gunung Semeru mengalami erupsi 4 kali. BPBD juga mengungkap kondisi warga Lumajang saat ini seperti apa. Mereka-mereka yang ada di seputaran Gunung Semeru sana pendengar, yang kita share. Dan kabar lainnya lagi, kabar nasional soal dividen Danantara pendengar, pengamat mengatakan Menkyu, Menteri Keuangan wajar untuk meminta. Oke, nanti kita kabarkan ya. Selain itu ada kabar harga emas Antam ini turun. Turunnya 10.000 pendengar ya, per gramnya ya. Nanti akan coba kami bagikan juga daftar lengkapnya seperti apa. Selain itu pendengar, juga terjadi gempa bumi bermagnitudo 3,8 skala Richter ini yang mengguncang Ruteng NTT dengan kedalaman 12 km. Dangkal ya, berarti 12 km, nanti kita share semuanya untuk Anda. Jangan lewatkan pula nanti sore ini mendengar, nanti akan kami hadirkan pula ada, oh kalau sore, kalau ini agendanya banyak ya. Di Ternate sore bisa Anda ikuti dialog interaktif Ternate sore, dialog kentongan mendengar jam berapa ini? Jam 3 sampai setengah 4, waspada angin dan gelombang tinggi, utamakan keselamatan pelayaran. Nanti kami coba akan berbincang, mengulik informasi terkait dengan angin dan gelombang tinggi, karena memang kemarin kan udah diingetin ya oleh teman-teman BMKG, waspada angin kencang di wilayah Maluku Utara hari ini terakhirnya, dimulai dari 13, 14, 15. Nah nanti kita akan berbincang bersama dengan prakirawan cuaca stasiun meteorologi stasiun Babula Ternate, ada nanti ada Bapak Fahmi Bahdar, ini yang biasanya kita selalu hubungi pada saat penyampaian berita sore ya. Bung Fahmi nanti coba kita ajak berbincang di dialog kentongan jam 3 hingga selesai ya. Selain itu pendengar, Anda juga bisa mendengarkan penyampaian warta sore masih spesial HUT RRI di 15 September diagendakan ya, dijadwalkan sebentar sore membaca berita sore adalah Ibu Haja Masita Nawawi Gani SH. Beliau adalah Ketua Bawaslu Maluku Utara ya. Berhalangan atau beliau hadir, kita tunggu aja ya nanti jam 6. Kalau hadir ya alhamdulillah gitu kan, kita bisa dengar suara emas beliau ya. Selain itu juga, oh itu aja ya. Oh iya, untuk 100% Indonesia, 100% Indonesia mana ya ini ya? 100% Indonesia nanti siaran berjaringan nasional jam 3:30 ya, kita juga bisa. Oh iya, nanti nasional ya, jadi tidak live dari Pro 1 Ternate, kita live dari Jakarta pendengar. Ada Budi Doremi nanti pendengar ya. Anda juga bisa langsung telepon nanti berbincang bareng sama Budi Doremi. Di mana ya? Oh mana tadi? Sebentar, sebentar. Budi Doremi untuk Anda. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Lagu yang cukup lama pendengar ya, lagu dari Kirei dengan Lindang Rindang Tak Berbuah. Pendengar dan selamat siang untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di 101,8 FM ataupun baru aja mengaktifkan gadget Anda dan memilih Pro 1 Ternate yang Anda dengarkan untuk siang hari ini. Terima kasih. Tetap bertahan di Pro 1 Ternate ya, sampai nanti jam berapa? Jam 12 malam. Deh. Di sini cuacanya masih panas pendengar ya. Oke, di tempat Anda sudahkah turun hujan ataukah masih mulai mendung-mendung ataukah sama kayak di Ternate siang hari ini, cukup terik, cukup panas gitu ya pendengar. Deh, walaupun panas ya, tidak menyurutkan semangat adik-adik kita yang sementara ini memberikan dukungan supportnya untuk teman-teman mereka ya, yang sebagai finalis Bintang Radio 2026 di tingkat RRI Ternate di auditorium RRI Ternate siang hari ini. Nah, pendengar sambil menanti, yuk. Menanti apa ini? Menanti waktu istirahat siang kali ya, belum ya? Belum, masih beberapa menit lagi baru bisa istirahat siang pendengar ya. Ini untuk seluruh warga masyarakat Kota Ternate ya. Oke, diminta untuk lebih cermat sebelum memilih investasi yang ditawarkan berbagai pihak. Ini kan banyak banget ya yang menawarkan investasi-investasi yang benar-benar menggiurkan gitu kan ya. Nah, himbauan ini menyusul maraknya penghimpunan dana dengan iming-iming keuntungan yang menarik. Ayo ikut ya. Store-nya segini, nanti dalam waktu jangka waktu berapa lama nanti uangnya jadi segini, mungkin gitu ya. Tawaran investasi saat ini pendengar sangat mudah sekali ditemui di media sosial ya, melalui aplikasi pesan instan. Informasi juga kerap disebarkan melalui rekomendasi mungkin teman kita, keluarga maupun orang-orang terdekat kita ya. Kemudahan memperoleh informasi investasi ini juga perlu diimbangi dengan kewaspadaan calon investor. Masyarakat disarankan tidak langsung menyerahkan dana sebelum memastikan informasi yang dia terima, tuh kan. Jangan sampai ya menyesal di belakang-belakangnya ya. Besarnya keuntungan pendengar bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih investasi. Legalitas pengelola, kegiatan usaha, sumber keuangan, dan risiko itu harus diperiksa terlebih dahulu. Gitu ya, tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat ini juga perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita. Begitu pula iming-iming keuntungan tetap yang tidak disertai penjelasan risiko secara terbuka. Masyarakat juga diminta untuk tidak menjadikan testimoni sebagai dasar utama mengambil keputusan investasi. Keuntungan yang diperoleh seseorang tidak menjamin investasi tersebut aman bagi orang lain kan ya. Calon investor bisa memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi melalui sumber resmi, lembaga berwenang. Informasi mengenai produk dan kegiatan usaha juga perlu dipastikan sebelum Anda menyetorkan dana Anda. Penggunaan dana investasi juga turut menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Dana untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, pembayaran utang, keadaan darurat sebaiknya tidak digunakan. Itu mendengar kewaspadaan diperlukan ketika calon investor didesak segera menyetorkan dana. Nah, kalau ada, cepat, waktunya cuma tinggal. Nah, alasan seperti kesempatan terbatas atau keuntungannya hanya dalam waktu tertentu, itu patut untuk kita cermati. Ya. Kalau informasi investasinya belum jelas, kita tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Jadi, kita bisa meminta penjelasan dan melakukan pengecekan melalui sumber yang dipercaya. Ya. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita menyetorkan dana Anda. Prinsipnya, kita perlu mengenali investasi, memahami resikonya, memastikan legalitas sebelum menyerahkan dana kita. Langkah ini penting guna mengurangi resiko kerugian akibat tawaran investasi yang bermasalah. Nah, keinginan memperoleh keuntungan jangan sampai membuat kita mengabaikan keamanan dana kita ya. Kita diharapkan semakin bijak dan tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan tinggi ya. Oke, masih ada yang lain? Nanti deh, nanti kita akan kabarkan kabar-kabar lainnya untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Cukup ramai loh di pelataran mendengar ya. Biasalah anak-anak SMA gitu kan ya. Oh iya, kita punya ini lagunya siapa nih? Kasih atau pasrah nih? Kasih aja ya dari Ermi Kul untuk semuanya pendengar.
1: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Linas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Terdati. Saudara Kepala Kanwil Dirjen Pas Maluku Utara Bagus Kurniawan menemui Kejati Maluku Utara Robertus M. Tacoy Senin 14 September 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Audiensi tersebut membahas penyelarasan tugas dan fungsi dalam mendukung sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan tugas antar lembaga berjalan selaras sesuai kewenangan masing-masing. Bagus mengatakan hubungan dengan kejaksaan menjadi bagian penting dalam kesinambungan proses penegakan hukum. Sinergi diperlukan sejak proses hukum hingga pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan juga registrasi sosial. Dalam pertemuan tersebut, Bagus bersama dengan jajaran disambut langsung oleh Kejati Maluku Utara Robertus M. Tacoy. Pembahasan berlangsung konstruktif dan dengan menitikberatkan pada kebutuhan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Bagus juga menilai perbedaan kewenangan tidak menjadi hambatan dalam lembaga membangun kerjasama antar lembaga. Sebaliknya, kewenangan tersebut dapat menjadi ruang untuk saling melengkapi dalam penegakan hukum. Demikian Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih kami temani anda pendengar di Ternate Siang untuk saat ini, dan utamanya anda umat muslimin dan muslimah, siang ini kumandang azan zuhur pada pukul 12:29 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, kita dengarkan terlebih dahulu ada lagu-lagu bernuansa islami menanti azan zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12:29 waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini, pendengar. Saat lagi kita akan mengupdate informasi-informasi dari dunia olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti pun pada pukul 14 Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwila Nusantara 3 di hari ini, Selasa 15 September 2026, hostnya dari Pro 1 Ternate. Pastikan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Esensi buku program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran. Itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan, dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Goya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion. Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan-rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor, ada operasi kamar kerets dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai, termasuk akomodasi di wilayah Mandalika. Kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Siang. Masih kami temani Anda, saya Titi dan juga ada Bu Michael ya, menemani kita hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali mengingatkan nanti 14.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, di mana host untuk 15 September hari ini di hari Selasa pasti akan bersama RRI Ternate. Pendengar, pastikan masih setia di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dari Dikta dengan sendiri pendengar ya, untuk Anda yang masih memilih kami Pro 1 Ternate Suka teman dengan Anda untuk kali ini. Pendengar, sudah jam 1 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi akan kami hadirkan Lintas Seribu Pulau untuk Anda. Dan masih juga kami temani Anda hingga nanti jam berapa? Jam 6 sore ya. Oh iya, kembali mengingatkan nanti di penyampaian warta sore, pendengar, Anda bisa mengikuti penyampaian warta berita sore bersama dengan Ketua Bawaslu Maluku Utara, Ibu Haja Masita Nawawi Gani SH. Tetap bersama kami, kita nantikan untuk menghadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.

0: Masih kami temani Anda pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Langur, Samlaki dan juga Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saumlaki.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ambon, di mana penataan birokrasi ini menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Berikut laporan Rauda Autana.
2: Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena menegaskan, proses pengangkatan dan penempatan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan secara objektif dan selektif sesuai aturan kepegawaian. Penegasan tersebut disampaikan Bode Win saat melantik sejumlah pejabat administrator dan juga pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2026. Bode Win mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yakni menata birokrasi yang memiliki kapasitas dan juga kemampuan yang andal sekaligus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, dalam menentukan pejabat yang menduduki suatu jabatan, pemerintah tidak hanya berdasarkan keputusan wali kota, wakil wali kota, maupun sekretaris kota. Penilaian juga diserahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD karena mereka dinilai lebih mengetahui kapasitas dan juga kinerja ASN yang sehari-hari bekerja di lingkungan masing-masing.
3: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka ketua bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas yang sehari-hari berada dengan saudara-saudara. Karena itu pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon tahun 2026 ini, jangan tanya beta dengan Ibu Wakil Wali Kota dengan Pesekda. Tanya pimpinan OPD yang mengusulkan saudara. Harapan kita adalah usulan dari pimpinan OPD itu objektif dan selektif. Supaya apa? Supaya mesin penggerak yang notabene adalah para pejabat dan birokrasi ini bisa bergerak bersama untuk membangun kota.
2: Bode Win berharap usulan dari para pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi dan juga mampu menjadi mesin penggerak pemerintahan. Dirinya juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan baik, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Langur, di mana pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKBM Universitas Dr. Husni Ingratubun Tual pada tahun 2026 sangat relevan dengan tantangan zaman. Laporan Resti Febrianti.
4: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amirul Merah pada kegiatan PPKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun Jumat kemarin mengatakan, tema PPKKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Renuat menjelaskan kecerdasan buatan artifikal intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.
5: Tema PPKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, berintegritas di era Ya, untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan merupakan tema sangat relevan dengan tantangan sama yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam sebuah era perubahan teknologi yang sangat cepat. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
4: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uningrat Tual Baharudin Salingrat Tubun menyampaikan Uningrat Tual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
6: Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu yang disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Tadi sudah disinggung tentang visi kita Uningrat Tual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, punya mimpi yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi mahasiswa yang unggul, kemudian dalam pengembangan sumber daya manusia inovatif, kreatif, integritas, dan berbasis kepulauan.
4: Menurutnya konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uningrat Tual. Karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uningrat Tual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Melalui pelaksanaan PPKKMB Mahasiswa Baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi, membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uningrat Tual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Dari Tual kita ke Somlaki, saudara, souvenir yang disediakan dapur Tanimbar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Selengkapnya dilaporkan Jeffrey Ranglalin.
7: Promosi kain Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola dapur Tanimbar Ervin Kelita dan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi, namun dapat dijangkau masyarakat terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih dari bahan mentah yang bisa dibawa pulang, modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas, dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
8: Ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga seperti itu. Untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah. Tidak ada gratis, kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
7: Sebelumnya Ervin mengakui, jika rumah makan yang diberi nama dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional, selain makanan lokal yang digemari pengunjung, makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Kabar terakhir dari Ternate, saudara, Kafilah Maluku Utara tidak hanya berlaga dalam MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk lokal Maluku Utara menembus pasar nasional melalui Expo UMKM. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
9: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari
10: Provinsi Maluku Utara tidak hanya membawa semangat siar Al-Quran dalam ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Momentum nasional tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM Maluku Utara kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Stan Maluku Utara hadir di arena pameran Expo UMKM MTQ ke-31 berdampingan dengan Stan Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak dibuka pada 12 September 2026, Stan Maluku Utara mulai ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah. Beragam produk khas Maluku Utara ditawarkan, mulai dari minuman rempah, makanan olahan, kerajinan, hingga kain tradisional. Di antaranya air guraka, minuman khas Ternate berbahan jahe, gula merah, dan kenari. Ada pula kopi rempah khas Ternate yang dikemas modern, sehingga praktis untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Produk makanan juga cukup beragam, seperti roti kenari, kukis sagu kenari, makaron kenari, pia kenari, dan pia nanas. Sementara dari sektor kerajinan, pengunjung dapat menemukan aksesori berbahan besi putih khas Maluku Utara serta kain batik dengan motif lokal. Wakil Ketua LPTK Maluku Utara, Mulyadi Wawat, mengatakan kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah melalui momentum MTQ Nasional.
9: Maluku Utara dengan tidak saja membumikan Al-Quran di bumi Semarang, tetapi kami juga membawa produk-produk UMKM.
10: Selain produk olahan rempah dan kenari, Stan Maluku Utara juga memamerkan sirup pala, aneka keripik, coklat sulamina dari Sanana, serta batik tubuh dengan berbagai motif lokal. Produk-produk tersebut merupakan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara, Bank Indonesia, serta pelaku usaha lokal. Mulyadi mengatakan, keikutsertaan dalam event berskala nasional seperti MTQ menjadi kesempatan penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Tidak hanya dikenal masyarakat Maluku

0: Menyebut, dukungan pemerintah daerah dan mitra, termasuk Bank Indonesia serta pelaku UMKM binaan, menjadi modal penting untuk memperluas pemasaran produk lokal. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mahal ini lagu yang apa ya? Lagu yang ya bagus sih pendengar ya, apalagi siang-siang seperti ini dengan lagu yang Mahal ini, ya Allah, bawa dia kembali pendengar, berharap banget gitu kan ya. Anda merasa cocok gak sama lagu ini, sesuai gak sama kehidupan Anda pendengar ya? Ada yang seperti itu, ada yang gak, ada yang biasa aja. Hal deh yang pasti, selamat siang sekali lagi untuk semuanya. Oke, lagu ini lagunya Mahal ini, bawa dia kembali pendengar ya. Dan lagu ini dirilis di tahun 2023 yang lalu. Oke, yang lalu. Belum lama sih, masih 2 tahun yang lalu juga pendengar ya. Dan masih fresh lah dengan kita semua aja. Yuk, di Ternate Siang masih kami temani Anda pendengar, mengingatkan jam 3 waktu Indonesia Timur. 30 menit ke depan pendengar ya, kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan prakirawan stasiun meteorologi Babulah Ternate, ada Bung Fahmi Bahdar ya. Kita akan berbincang tentang waspada angin dan gelombang tinggi, utamakan keselamatan pelayaran ya, di Dialog Kentongan Ternate Siang hari ini pendengar ya. Kita masih menanti dan masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani waktu istirahat siang Anda kali ini pendengar. Ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita masih di Ternate Siang ya untuk hari ini, di hari Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, untuk siang hari ini seperti yang sudah kami informasikan di awal ya, oke, dialog interaktif Ternate Siang akan hadir bersama dengan teman-teman BMKG ya. Kita akan berbincang. Perbincangan kita untuk siang hari ini pendengar, di dialog interaktif ada yakni waspada angin dan gelombang tinggi, utamakan keselamatan pelayaran. Kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Fahmi A. Badar. Beliau adalah prakirawan cuaca stasiun meteorologi stasiun Babula Ternate. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Fahmi.
2: Selamat siang.
1: Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya di siang hari ini ya Pak Fahmi ya. Ya, perbincangan kita di siang hari ini tentang waspada angin dan gelombang tinggi, utamakan keselamatan pelayaran begitu kan. Kemarin teman-teman BMKG sempat memberikan informasi masih terjadi angin kencang di wilayah Maluku Utara mulai dari tanggal 13-14 hingga hari ini 15 September 2025 begitu kan ya Pak Fahmi ya. Mungkin iya, untuk yang pertama Bapak sebagai pengantarnya, sebenarnya cuaca di Maluku Utara saat ini boleh dikabarkan ke pendengar kita terlebih dahulu?
2: Iya, untuk cuaca pada saat ini hampir dari kita melihat dari satelit cuaca, saat ini hampir di seluruh wilayah Maluku Utara itu kondisinya cerah berawan. Yang mana potensi anginnya cukup kencang di wilayah Maluku Utara untuk saat ini.
1: Iya, kalau
2: yang berdampak pada ketinggian gelombang di hampir seluruh wilayah perairan Maluku Utara.
1: Oke. Dan itu terjadi batasnya hingga hari ini begitu ya Pak Fahmi ya, hingga 15 September atau ada perpanjangan lagi ini peringatan dininya dipanjangin lagi sampai?
2: Untuk peringatan dininya diperpanjang lagi karena memang masih ada potensi peningkatan kecepatan angin terutama pada siang sore dan malam hari, di mana peluang peningkatan kecepatan angin sendiri terjadi hampir di seluruh wilayah Maluku Utara.
1: Iya.
2: Dan melihat dari kondisi saat ini hingga beberapa hari ke depan masih cukup tinggi peluang peningkatan kecepatan anginnya yang berdampak pada wilayah perairan, yang mana gelombangnya bisa mencapai 1,5 hingga 2,5 meter.
1: Iya Pak Fahmi, untuk beberapa hari ke depan itu diperkirakan sampai berapa hari lagi atau sampai tanggal berapa ini kecepatan anginnya bisa meningkat?
2: Iya, untuk kecepatan anginnya sendiri diperkirakan bisa hingga tanggal 25 masih ada potensi ketinggian gelombangnya masih cukup tinggi dan kecepatan anginnya masih di atas 15 knot untuk Maluku Utara.
1: Cukup lama ya berarti ya, sampai 25-an gitu loh ya. Ini masih tanggal 15. Iya. 10 hari ke depan ini waspada harus ditingkatkan begitu ya Pak Fahmi ya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita, ini penyebabnya apa sih kok anginnya sekarang lebih kencang daripada hari-hari biasanya gitu Pak Fahmi?
2: Iya, dalam beberapa hari ini hampir seluruh ya masyarakat di wilayah Maluku Utara itu merasakan adanya kecepatan angin yang terjadi. Hal ini disebabkan adanya tekanan rendah di sekitaran utara Papua, Samudra Pasifik, yang muncul dalam beberapa hari ini dan terlihat terpantau sudah mulai menjauh, tetapi ada bibit lagi yang kembali muncul, yang mana dampaknya secara tidak langsung di wilayah Maluku Utara terjadinya peningkatan kecepatan angin, sehingga diperkirakan masih akan terjadi, kita masih akan mengalami kondisi cuaca yang sama hingga beberapa hari ke depan.
1: Iya, Pak Fahmi, ini kan kita berbincangnya waspada angin dan gelombang tinggi. Sebenarnya kalau untuk gelombang sendiri, normalnya itu ketinggian gelombang berapa sih yang ini aman untuk kita berlayar yang lain itu, Pak Fahmi? Kalau untuk gelombang sendiri?
2: Ya, biasanya kalau yang normalnya untuk kita berlayar, biasanya untuk tingkat kenyamanan ya. Mm-hmm. Tingkat kenyamanan bagi semua fasilitas untuk transportasi laut itu dari 0,25 hingga 0,5 meter.
1: Okay.
2: Namun yang terpantau saat ini ketinggian gelombang malah yang terjadi di lapangan itu 0,5 hingga hampir 2,5, di mana ya kejadian 2,5 meter itu sendiri terpantau di wilayah perairan Batang 2, utara Loloda, dan perairan utara Murtai serta perairan Barat Bacan.
1: Oke. Okay. Jadi ini imbasnya ya, pasti kalau anginnya kencang otomatis gelombangnya nantinya akan semakin tinggi, begitu ya Pak Fahmi ya?
2: Akan semakin tinggi, iya.
1: Iya, dan ini juga mengancam keselamatan berlayar, begitu ya Pak Fahmi ya?
2: Iya.
1: Iya, ini untuk kerjasama sama teman-teman di pelayaran gimana Pak Fahmi?
2: Ya, untuk kerjasama kami dengan instansi terkait, terutama yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, kami selalu memberikan informasi kepada mereka sehingga informasi itu bisa sampai kepada masyarakat, yang khususnya terutama pengguna transportasi laut yang ada di wilayah Maluku Utara.
1: Yeah.
2: Dan informasi ini selalu kami update apabila ada yang terbaru.
1: Iya, untuk update sendiri yang terbaru setiap apa ini Pak Fahmi, setiap hari kah atau setiap jam kah untuk updatean informasi gelombang ini, angin ini juga?
2: Iya, jadi update-annya ini biasa normalnya itu kita update-an tiap hari. Biasanya berlaku pada pagi hari, berlaku 24 jam kondisi wilayah perairan. Kita tahu informasinya kepada petugasnya agar mereka bisa mempersiapkan sedini mungkin dalam melakukan tugas mereka untuk keselamatan pelayaran.
1: Iya, Pak Fahmi, ada ini nggak, ada semacam apa, ada tips atau trik untuk apa ya, menangani, bukan menangani sih, kalau ketemu gelombang atau angin yang lumayan kencang di tengah lautan begitu, Pak Fahmi?
2: Ya, jadi untuk tipsnya, ketemu angin kencang atau gelombang tinggi di tengah lautan, menurut saya sih bagusnya sebelum berlayar itu kita harus mengetahui informasi di mana rute atau wilayah yang akan kita lewati. Dalam hal ini bisa mengurangi dampak kerugian yang terjadi dalam pelayaran itu.
1: Iya, untuk nelayan. Nelayan ini kan kadang mereka gini Pak Fahmi ya, oh biasanya kita seperti itu kok gitu. Biasanya kan mereka juga, biasanya kita begini, begini, begini, ah gak apa-apa. Kalau seperti itu Pak Fahmi?
2: Kalau untuk nelayan sendiri, seperti kita ketahui biasanya kearifan lokal.
1: Iya.
2: Mereka sering mengikuti dengan kearifan lokal. Nah, di sini kearifan lokal ini kan cuaca ini kita ketahui bersama bahwa cuaca ini sangat dinamis, yang mana bisa berubah sewaktu-waktu dalam tempo yang sangat singkat. Nah, dalam kondisi seperti ini ada baiknya kita sebelum melakukan kegiatan, terutama untuk pelayan, sebelum melakukan kegiatan ada baiknya paling tidak kita bisa mengupdate informasi ya.
1: Iya.
2: Informasi yang telah diberikan oleh BMKG, yang mana informasi ini cakupan luasan wilayahnya juga lebih luas daripada apa yang mereka ketahui begitu.
1: Mm-mm.
2: Sehingga dalam hal melakukan aktivitas di laut bisa lebih aman bagi mereka.
1: Oke. Jadi tetap sama ya, harus kita mencari tahu informasi, mengupdate dulu informasi terkait dengan cuaca di darat dan di laut sekarang beda ya Pak Fahmi ya?
2: Iya, untuk di darat sendiri Kalau saat ini hingga beberapa hari ke depan dengan adanya potensi angin sendiri, himbauan saya diharapkan masyarakat bisa lebih mengenali potensi bencana yang ada di lingkungan masing-masing dengan melakukan upaya pengurangan risiko. Seperti bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan serta menata kawasan sekitar tempat tinggal.
1: Resikonya sangat berbeda kalau terjadi angin kencang seperti ini di darat dan juga di laut. Masing-masing ada risiko yang bisa.
2: Ada risikonya. Ada kalau untuk di darat sendiri, kita waspada dengan lingkungan sekitar. Mungkin ada pohon tinggi yang gampang roboh. Terus ada baliho atau tempat iklan yang sudah tua. Dengan peningkatan angin beberapa hari ini kan bisa berpeluang. Terjadi kecelakaan di sekitar wilayah-wilayah situ.
1: Iya, Pak Fahmi, ya tadi kemarin bukan kemarin ya di hari Minggu kemarin kan sempat ada peristiwa yang cukup membuat kita menjadi tercengang begitu ya, Pak Fahmi ya, ini dikabarkan memang ada perahu yang terbalik gitu ya, Bapak ya. Ini juga apakah ini juga karena memang cuaca angin yang cukup kencang di tanggal 13 ya kemarin ya kejadiannya?
2: Iya. Pada saat kejadian kemarin itu memang dari sebelum kejadian itu memang potensi anginnya sudah mulai terlihat cukup kencang yang mana berdampak pada gelombang tinggi hingga wilayah pesisir. Hal ini akibat adanya sirkulasi atau daerah tekanan rendah yang berpusat di Samudra Pasifik, utara Papua dan timur laut Maluku Utara.
1: Iya, Pak Fahmi mungkin bisa juga memberikan semacam wejangan ke pendengar kita di saat cuaca seperti ini. Apa sih yang tidak boleh kita lakukan terlebih dahulu mungkin, Pak Fahmi?
2: Ya, untuk

0: gelombangnya cukup tinggi, jangan memaksakan kena untuk berlayar dengan melakukan pemberkatan demi keselamatan.
1: Oke. Pak Fahmi, ini bisa nggak sedikit disebutkan ke pendengar kita untuk angin sendiri itu biasanya angin kencang itu di saat pagi, siang, sore atau malam hari. Mungkin ini teman-teman yang mau berlayar, amannya itu di pas waktu apa sih sebenarnya?
0: Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, biasanya pola angin itu mulai bertiup terjadi pada pagi dan terjadi peningkatan itu pada siang dan sore hari hingga malam. Untuk kondisi pada malam, tengah malam biasanya kondisinya mulai kalem ya, misalnya.
1: Okay.
0: Nah, untuk berlayar saya rasa perlu terutama setelah kita mengetahui kondisi angin seperti ini, paling tidak kita sudah ada pertimbangan dengan kondisi transportasi yang akan kita pakai. Untuk saat ini imbauan saya kepada masyarakat terutama pengguna longboat atau speed dalam berlayar agar lebih waspada dengan kondisi yang ada saat ini. Tetapi bagi transportasi laut yang cukup besar, saya rasa masih cukup aman walaupun dalam perjalanan tidak nyaman karena
1: ombak gitu ya. Iya. Pak Fahmi, mungkin bisa kita curi start mungkin ya, untuk ada nggak dalam waktu dekat ini ada perkiraan mungkin ya, perkiraan yang kira-kira di Ternate ini turun hujannya kapan sih, ada sudah ada tanda-tanda itu Pak Fahmi?
0: Ya, kalau dari dinamika atmosfer sendiri kondisi ini terpantau cukup kering ya. Untuk dan secara klimatologisnya khususnya wilayah Maluku Utara saat ini masih masuk musim kering,
1: kemarau, iya.
0: Sama di bulan September ini termasuk salah satu puncak musim kering. Tetapi kalau dari pantauan kami kemungkinan kecil ya, dengan probabilitas sekitar 4-50% ada peluang, terutama di wilayah sebagian wilayah Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, sebagian Halmahera Barat dan Utara dan Pulau Morotai sendiri ada peluang hujan dengan intensitas ringan, yang mana kemungkinan probabilitasnya kekuatannya itu bisa mencapai di atas 40%, hampir 60% itu terjadi di tanggal 25, 26, 27 hingga 29.
1: Oke. Itu kemungkinannya, dan itu hanya terjadi di Morotai dan beberapa kawasan Halmahera. Ternatenya belum ada, belum terlihat sama sekali untuk ya Pak Fahmi ya?
0: Untuk Ternate sendiri belum ada sama sekali. Memang untuk potensi pertumbuhan awan cukup signifikan ya, kita lihat pada pagi hari biasanya tumbuh awan yang cukup tinggi, awan putih yang menjulang, tetapi karena adanya peningkatan angin yang cukup kencang di lapisan atas hingga awan yang tadi tumbuh cukup kencang yang bisa kita harapkan menjadi hujan, menjadi buyar,
1: terbawa oleh kebawa angin. Oke. Nyebar gitu ya, jadi nggak jadi turun, nyebar ke bawah angin. Jadi berharapnya anginnya udahlah menurun. Jangan terlalu kencang, menurun gitu ya kecepatannya ya. Iya, Pak Fahmi, mungkin himbauan kembali ke pendengar kita, ini angin kencang kalau di darat kan otomatis juga berbahaya juga ya, apalagi pengguna kendaraan roda dua kalau anginnya cukup kencang ini kan juga mengganggu juga ya Pak Fahmi ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk di laut mungkin kita udah pastilah angin kencang otomatis juga gelombangnya juga akan semakin meninggi, itu kan itu juga berbahaya lah untuk para pengguna transportasi moda transportasi laut. Kembali yuk Pak Fahmi, boleh memberikan himbauan ke pendengar kita yang ada di wilayah Maluku Utara terkait dengan cuaca angin dan juga gelombang tinggi yang masih akan terjadi di Maluku Utara.
0: Ya, jadi untuk masyarakat Maluku Utara dengan kondisi yang ada saat ini, terutama yang suka beraktivitas di luar, untuk saat ini hingga beberapa hari ke depan, seperti yang dibilang tadi bahwa pengguna motor ya, roda dua ya, dalam kondisi saat ini apabila dalam

0: perjalanan ketemu adanya angin kencang yang bertiup, maka ada baiknya menepi. Karena kondisi itu pada saat itu bisa mengganggu pandangan pengemudi yang bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak kita harapkan.
1: Oke. Iya, cukup itu saja Pak Fahmi.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Bapak Fahmi Badar ya, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate. Terima kasih Pak Fahmi, sudah mengganggu waktunya.
0: Gak apa-apa.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Jangan bosan-bosan untuk kami hubungi untuk mencari informasi ya Pak Fahmi ya.
0: Siap-siap.
1: Terima kasih Pak Fahmi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengar tadi perbincangan singkat kami bersama dengan prakirawan BMKG Sultan Babula Ternate ya, Bapak Fahmi Badar, yang biasanya kita dengarkan beliau juga di prakiraan cuaca yang terselenggara gitu ya, yang selalu ada di penyampaian Warta Berita Sore. Tadi cukup lama perbincangan kita bersama dengan Pak Fahmi, di mana pendengar untuk angin yang cukup kencang ini masih akan terjadi hingga 25 September mendatang. Yang kemarin peringatan dini dikeluarkan teman-teman BMKG dari tanggal 13 hingga 15 September, dan ternyata memang masih ada kemungkinan terjadi angin kencang ya, masih di wilayah Maluku Utara hingga 25 September 2026. Jadi ayo pendengar semuanya, kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan di darat, di laut juga ya, untuk keselamatan kita semua. Masih kami temani Anda di Ternate Sore kali ini. Kita nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta pendengar ya, tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur.

0: Masih kami temani Anda di Ternate siang, sore ya pendengar ya kali ini. Dan sudah jam 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung, untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Pendengar, kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional, program berjaringan nasional. Dan sore ini untuk 100% Indonesia bareng sama Budi Doremi dengan hostnya Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Ya, yuk kita gabung langsung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam.
1: Siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasa Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat saya. Legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Oh iya, solo.
0: Jangan
1: kan
0: muda 2000 deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya.
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nanya.
0: Dari tadi nih. Udah, Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat dia, naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Itu luar biasa. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku. Kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita enggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut kita, menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita.
0: Yeah.
2: Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Yeah. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Okay.
2: Ya, sih?
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak. Ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
3: sama
0: siap.
3: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
3: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
3: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Oke. Okay. Satu lagi. Satu lagi Ling-Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
3: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
3: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam juga siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Saman, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
4: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
0: Iya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
4: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
4: Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
4: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project,
1: next project
0: ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
5: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
5: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Siap, silakan Rahma.
5: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
5: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
5: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya. Banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
5: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
5: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
5: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
5: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan amin. Lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya,
2: amin.
5: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Ghazi,
1: yes.
0: Mesin Waktu, mm-hmm. ini ceritanya tentang apa? Dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric, Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Nih tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya bumbu. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Isan. Ini Bang Isan ada?
1: Enggak ada. Saya Isan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku siapa, Safik.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safik.
1: Iya.
3: Tengku Syafiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya Bang Yudi, Tengku Syafiq dan itu Budi.
1: Betul.
3: Katanya kan kau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi tuh kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
3: Featuring sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Gitu oh iya. Ya,
3: salam pertama buat ini yang ke Gazi, ke Kalahma, terus salam buat Bang Yan, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh.
4: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat, Syafiq. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, bisa. Okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
1: Iya, siap.
4: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya. Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi. Apa kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hari lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Okay.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya. Oke.
1: Oke.
4: Bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya.
0: Terima kasih Tete.
4: Perusahaan 100% Indonesia ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat
5: sekali. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung dengan.
5: Ganteng ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul. Nah,
5: terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan, requestnya oke okay banget ini.
5: Ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau.
5: Mendengar-mendengar
0: RRI. Ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, okay. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Aga Kareba.
6: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
6: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
6: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
6: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada
6: itu. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Ya.
6: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
6: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
6: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Pokok satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
7: Halo. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
8: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya, oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Siap.
8: Ya,
0: ditunggu ya.
8: Tunggu juga ya.
1: Iya.
8: Bantengku juga ya, Bantengku juga jalan ke Boni.
1: Udah pernah? Jauh itu dari Makassar. 6 oh, jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
8: Ada juga penyiarnya RRI Boni juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Baik, dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafiq.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Malang. Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
9: Iya, mau ke tengah. Langsung aja ke Bang Budi dari.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
9: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Iya, namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Yeah.
9: Iya. Iya, okay. Tahu enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi.
2: Yeah.
9: Tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya, iya.
0: Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya,
9: selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih
1: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Yeah. Ini kalau gak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Itu ditanyakan.
2: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Okay.
2: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Okay. Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama
2: Pinkan. Ini itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, okay.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
0: Waktu pandemi.
2: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatah.
1: Iya dari abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Okay.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga tau, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya. Buat Ayu yang ada di Maluku Tengah. Ya sudah. Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: fácil.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara kalau malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
3: ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: belum dengar lagu kapan
1: suaranya adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau yang dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa ini? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isan Taror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis ini. Baru berapa minggu lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Novel Algivieri di Samarinda. Juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album. Dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Okay. Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live. Gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa ya. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat Bang penyiarnya, salam kenal. Buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat Bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
3: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Judulnya
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi
1: lagi,
0: emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap.
2: Follow ya. Nanti
1: langsung
2: kita bahas.
1: DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses.
2: Okay. Amin
1: brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu brother yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya, ditunggu karya-karya berikutnya. Right. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti ada siaran berjaringan nasional 100% Indonesia bersama dengan Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail dengan hostnya yakni Budi Doremi ya. Ternate sore, saya Titi dan ada Bung Michael masih menemani Anda mendengar hingga nanti jam 6 sore waktu Indonesia Timur.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate siang jelang sore untuk hari ini di 15 September 2026 pas di pertengahan bulan September ya pendengar ya. Ada yang ulang tahun di hari ini, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, keberkahan, ke apalagi ya. Pokoknya yang baik-baiklah untuk Anda yang mungkin hari ini sedang memperingati hari jadi Anda atau peringatan apapun lah pendengar ya. Nah, di Ternate sore pendengar, dalam penyampaian warta sore tadi awalnya ya kami kabarkan Ketua Bawaslu Maluku Utara yang hadir, ternyata beliau berhalangan hadir untuk sore ini pendengar. Jadi nanti yang akan mengisi membacakan warta berita sore di 15 September kali ini adalah Bapak Rusli Saraha. Beliau adalah Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku Utara pendengar ya, yang nantinya akan membacakan warta sore di 15 September 2026 tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan yuk besok ya di Ternate pagi kami informasikan lebih awal di mana Ternate pagi besok akan ada perbincangan bersama dengan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate Bapak Gede Eriskana Yasa SP, dan juga ada peneliti pusat tangguh bencana Unhair Bapak Rahim Ahmad ya, akan dibincangkan tentang waspada ancaman bencana di zona Megatrust pendengar ya, bersama presenternya Bung Davi Baba. Besok bisa Anda ikuti dari jam 8 pagi sampai jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Siapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tahu jawabannya seperti apa bersama dengan narasumber yang yang ahlinya lah pendengar ya, yakni Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate dan Peneliti Pusat Tangguh Bencana Unhair pendengar ya. Oke, terus sekarang ada kabar apa lagi? Sekarang ada kabar lagi, kita kembali ke daerah ya, berita-berita daerah dari Maluku Utara. Ada berita tentang apa lagi nih? Belum ternyata ya, belum terupdate pendengar ya. Oke, kita coba ke kabar nasional lagi. Kabar nasional dari portal RIKO.id kali ini, pencarian jurnalis yang hilang di Selat Sunda ternyata masih nihil pendengar. Ini adalah cuaca yang masih menjadi kendalanya. Selain itu juga ada kabar HPE emas naik 1,63% menjadi 144.469. Dolar US dollar ya. Ini untuk per kilonya ya. Wis. Gede banget ya per kilo. Per gram ya, enggak, ini per kilonya ya pendengar ya. Selain itu juga kabar Semeru yang masih siaga, BPBD memastikan warga aman pendengar pun melepaskan KRI Wahidin. Menko Polkam menekankan misi kemanusiaan di Pasifik ya. Dikabarkan Indonesia mengirimkan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi di kawasan Pasifik serta Oseania. Misi for visit 2026 mengusung tema health, humanity, dan juga diplomasi dengan semangat bridging nation, serving humanity pendengar ya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ada Bapak Jamari Caniago melepas keberangkatan kapal pada 14 September kemarin. Kegiatan ini dilakukan di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penegasan dari Pak Menko, kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik bukan untuk menunjukkan kekuatannya.
tapi ini menghadirkan kepedulian, membangun kepercayaan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, pendengar, dikatakan pula KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 ini merupakan kapal bantu Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Kapal ini membawa misi kesehatan, kemanusiaan, dan persahabatan melalui keterlibatan berbagai unsur lintas institusi. Ya, pendengar, itu informasinya. Selengkapnya ada di portal kami rri.go.id.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusli Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore, Anda ditemani oleh Mbak Titi tadi, pendengar ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di Ternate Sore ini, pendengar. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, apa kabar ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga apa yang Anda laksanakan di hari ini ya, semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Anda juga yang saat ini lagi menikmati waktu santai, saatnya berkumpul bersama keluarga ya, setelah Anda seharian dengan segala aktivitasnya. Baik, pendengar, untuk menemani Anda di sore hari ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga Warta Sore produksi RRI Ternate. Dan pendengar, untuk Warta Sore nanti ini akan di ya, untuk pembaca berita ada Bapak Rusli Saraha SE MAP, ini selaku anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bisa Anda dengarkan nanti, pendengar ya, untuk informasi-informasi dari daerah Maluku Utara bisa Anda dapatkan di program Warta Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate di sore hari ini. Lagu-lagu sudah kami hadirkan ya untuk menemani Anda di sore hari ini, semoga bisa terhibur. Dan pendengar, jangan lewatkan ya, sesaat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Sore untuk Anda pendengar. Ya, Anda bisa dapatkan informasi-informasi terupdate dari daerah Maluku Utara. Nanti untuk Warta Sore pendengar, spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, nanti bersama Rusli Saraha, ini selaku Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku Utara. Ya, dan pendengar, dapatkan informasi-informasi terupdate ya dari daerah Maluku Utara nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan informasi-informasi yang akan dihadirkan nanti mengenai Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Dan kemudian Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Khairul Rifat ini membuka sosialisasi standar harga untuk pendukung penyusunan APBD 2027. Sesaat lagi ya Anda dapatkan informasi terupdate-nya ya atau selengkapnya di Warta Sore pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Khairul Rifat membuka sosialisasi standar harga untuk mendukung penyusunan APBD tahun 2027. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 15 September tahun 2026. Bersama saya Rusli Saraha, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Berita pertama, Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Karena dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas itu penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ilmu.
2: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan dorang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
2: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan muatan lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
2: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate, sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Khairul Rifat membuka sosialisasi standar harga satuan, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja. Kegiatan bagi pejabat penata usahaan keuangan atau PPK tersebut berlangsung pagi tadi dan digelar BPKD Halmahera Timur. Sosialisasi ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun APBD tahun anggaran 2027. Melalui kegiatan tersebut, para PPK mendapat pemahaman mengenai pemutakhiran standar harga dan analisis belanja yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Kepala BPKD Halmahera Timur Joko Lelono meminta seluruh peserta aktif mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan data satuan harga harus berasal dari OPD teknis karena menjadi pelaksana langsung setiap kegiatan. Joko mengatakan data dari OPD teknis diperlukan agar standar harga sesuai kebutuhan real dan kondisi di lapangan. Pemutakhiran data tersebut juga dinilai penting untuk mendukung perencanaan anggaran yang tepat, rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah meminta seluruh PPK serius memahami materi dan menerapkannya dalam penyusunan APBD 2027. Ia menegaskan penerapan SHS, SBU, HSPK, dan ASB secara tepat diperlukan untuk menghasilkan anggaran yang akurat, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, seluruh finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Ternate bersaing menampilkan kemampuan terbaik untuk memperebutkan gelar juara kategori putra dan putri. Para pemenang nantinya akan mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 3 di Ambon. Laporan selengkapnya disampaikan Khairia Mahmuda.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Ternate menggelar babak final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja. Sebanyak 10 finalis tampil memperebutkan gelar juara putra dan putri untuk mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio tingkat Koordinator Wilayah atau Korwil 3 di Ambon. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga kepada masyarakat atas partisipasinya sehingga ajang ini terlaksana dengan lancar. Ia juga mengatakan Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang untuk mengasah kemampuan bernyanyi tetapi juga melatih keberanian dan mental peserta.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian juga dewan juri, seluruh undangan, peserta, dan bapak ibu, juga orang tua, ada juga pembina ya dari sekolah atau mungkin dari yayasan. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Bintang Radio bukan sekedar olah vokal dan juga olah teknik, tapi ini juga bagian dari mengasah keberanian, bagaimana bisa menampilkan mental yang bagus. Ini semuanya ada di sini.
3: Stasiun RRI Ternate menyampaikan penilaian finalis dilakukan oleh Dewan Juri dan juga didukung oleh voting masyarakat melalui situs bintangradio.rri.id. Final Bintang Radio Indonesia ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan TikTok RRI Ternate. Sementara itu, Ketua Panitia Bintang Radio 2026, Novianti mengatakan voting akan ditutup pada Selasa malam 15 September 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Timur. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada Rabu 16 September 2026 melalui akun media sosial resmi RRI Ternate.
5: Untuk ke 10 peserta putra-putri di Bintang Radio RRI Ternate ini, kami dari pihak panitia Bintang Radio RRI Ternate masih terus membuka voting untuk masyarakat Maluku Utara dan akan ditutup di jam 23:59 waktu Indonesia Timur pada malam hari ini. Dan juga untuk nantinya insya Allah pada besok atau kita masih menunggu dari Dewan Juri untuk mengumumkan siapa yang nanti akan mewakili Ternate ke tingkat Korwil.
3: Ia juga menambahkan, peserta terbaik kategori putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Ternate pada Bintang Radio tingkat Korwil 3 di Ambon pada 19 September 2026 mendatang. Perwakilan terbaik dari Korwil 3 nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Reporter Khairia Mahmuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara, PT MMSC kembali mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pulau Murutai untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran senilai 92,5 miliar rupiah yang hingga kini belum dituntaskan. Persoalan tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun dan belum menemukan penyelesaian yang konkret. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasa Besi.
3: PT Morotai Marine Culture atau MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang selama ini menjadi persoalan antara kedua pihak. Upaya penyelesaian dilakukan melalui jalur persuasif, mulai dari mediasi dan koordinasi hingga mengajukan permohonan kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk menggelar rapat dengar pendapat. Kuasa hukum PT Morotai Marine Culture, Oki Dwi Kurnianto, mengatakan langkah-langkah tersebut ditempuh karena persoalan antara perusahaan dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berlangsung selama bertahun-tahun.
6: Kemarin tanggal 10 kami datang lagi karena tidak ada kepastian, ya kami masukkan surat lagi perihal yang sama, mohon untuk bisa RDP. Kenapa bagi kami penting RDP? Kita bersuara agar wakil-wakil rakyat bisa mendengarkan yang sedang dan sudah harus. Pemda Kabupaten Morotai menghormati hukum, putusan pengadilan dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tentunya harus datang. Kalau sampai tidak menghadiri RDP, saya rasa itu sudah bentuk ketidakhormatan atas hukum dan juga wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
3: Ongki mengungkapkan persoalan antara PT MMC dan pemerintah Kabupaten Morotai disebut bermula dari adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak perusahaan dengan nilai mencapai 92,5 miliar rupiah. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Tobelo.
6: Tapi sampai saat ini tidak ada satu kejelasan atau bahkan kepastian untuk mereka melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan bahkan kami dengar saat ini sudah masuk dalam penganggaran dan belum masuk sebagai tanggung jawab mereka yang dicatat sebagai. Saat ini kami sangat mengerti kondisi pemerintah daerah yang konon disampaikan saat kami mencoba untuk ketemu. Wah, kami masih kesulitan Pak, bahkan milik dan segala macam. Kami bisa mengerti. Ya itu nomor dua yang pasti adalah kepatuhan. Mau disikapi apa ini? Jadi opini yang berkembang di luar, wah daerah susah kok, kami masih harus bayar kewajiban. Tidak seperti itu ya. Artinya kepatuhan hukum nomor satu. Hukum yang harus diutama. Dengan apa cara yang paling nyata? Anggarkan. Berapa kemampuan, mari kita bicara. Itu sikap dari kami. Tapi tidak ada sampai saat ini kami diberi ruang untuk bicara.
3: Berdasarkan putusan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disampaikan pihak perusahaan, pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Hingga kini, PT MMC menyatakan masih menunggu kepastian penyelesaian kewajiban tersebut dari pemerintah Kabupaten Morotai. Reporter Novianti Marasapesi melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Morotai tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Rusli Saraha, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Truaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti Warta Sore spesial HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Tadi Anda sudah dengarkan ya untuk Warta Sore bersama Rusli Saraha, dan ini selaku Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku Utara. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran menjelang kumandang ajian maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pendengar untuk lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar J.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
6: A'udzubillahimina

0: وَإِذَا سَرَّ.
1: Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saatnya kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العظيم. Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang.

Baik pendengar, selamat malam ya untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Di Ternate Malam tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kaimera. Buat yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ya, semoga ibadahnya diterima dan malam ini kita semua ya diberikan ketenangan serta keberkahan. Nah pendengar, untuk Anda di malam hari ini yang saat ini lagi menikmati suasana santai di rumah, ada yang lagi makan malam bersama keluarga ataupun sedang menikmati waktu bersama orang tercinta. Tentunya pendengar, momen-momen sederhana seperti ini kadang justru paling berkesan ya pendengar. Dan apapun aktivitas Anda di malam hari ini, iya tentunya ya RRI Pro 1 Ternate jadikan teman Anda pendengar ya. Oke pendengar, menemani waktu Anda di malam hari ini tentunya lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.50 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Cek Fakta. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita sudahi dulu untuk lagu-lagu religi ya pendengar. Oke, tetap bersama kami.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional atau Kabak Gops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoaks. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian cek fakta pendengar mengenai Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 adalah hoaks. Demikian informasi yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ya pendengar, malam ini adalah untuk Anda yang saat ini lagi di rumah ya, ataupun yang masih dalam perjalanan, ataupun pendengar ya di malam hari ini ya, yang saat ini juga ya pendengar lagi dinas malam, tetap semangat dan semoga malam hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga yang sudah mengambil kesempatan ya untuk beristirahat di malam hari ini ya, kami ucapkan selamat beristirahat ya, dan semoga malam ini bisa jadi waktu untuk sedikit beristirahat dan melepas lelah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, mungkin malam ini juga ada yang sedang bersama orang tercinta ya. Biasa kalau di waktu-waktu seperti ini ada yang menikmati makan malam ya, ada juga yang sedang ngobrol ya atau bercanda bersama orang-orang tercinta. Ya baik pendengar, menemani waktu Anda di malam hari ini ya, tentunya di Ternate Malam Anda masih bersama saya Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Nantinya juga akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Berbicara minyak goreng, sudah dapat dipastikan kalau minyak goreng, terutama yang berbahan sawit, menjadi bagian dari kehidupan pemenuhan pangan masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahkan, saking pentingnya, minyak goreng dimasukkan ke dalam 9 bahan pokok atau sembako. Tapi, tahukah Anda keberadaan sejarah minyak goreng di Indonesia pertama kali? Indonesia punya garis pantai yang sangat panjang dan ditumbuhi oleh jutaan pohon kelapa. Karena itu tidak heran jika nenek moyang kita sudah menggunakan minyak kelapa atau dulu di Jawa disebut minyak kelentik untuk dijadikan sebagai minyak goreng. Catatan sejarah The Oli Farm dan Investigation on Oil Farms menyebutkan introduksi kelapa sawit ke Indonesia untuk pertama kali terjadi tahun 1848 hingga dikembangkan perkebunan komersial di Pulau Raja, Asahan, dan Sungai Liput, Aceh tahun 1911. Tujuan awal dari pengembangan perkebunan sawit di Indonesia adalah untuk menghasilkan minyak sawit yang kemudian diekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Eropa di masa revolusi industri. Namun, seiring dengan ditemukannya teknologi pemisahan minyak sawit pada tahun 1974 dan mulai diterapkan di Indonesia tahun teknologi pemisahan minyak sawit. Sebelum tahun 1978, minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara adalah minyak kelapa. Namun, adanya perang dan kebijakan pembatasan kontrol komoditas tanaman di Filipina untuk tanaman kelapa mengakibatkan produksinya menurun dan harganya melonjak tinggi. Sejak saat itu, dicari alternatif minyak nabati lain sebagai bahan baku minyak goreng. Minyak sawit muncul sebagai salah satu alternatif bahan baku minyak goreng khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kini, minyak goreng kelapa sawit digunakan di banyak negara termasuk negara kita, Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas,

0: penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Marcel featuring Andin dengan judul Sempurnalah Cinta yang sudah menemani kita hingga pukul 19 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Baik, pendengar, untuk menemani waktu malam Anda, untuk Anda juga yang saat ini belum makan malam, ya, luangkan waktu sejenak ya untuk menikmati makan malam tentunya, pendengar, ya, supaya bisa menambah semangat Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi untuk Anda mengenai perakiraan cuaca untuk malam hari ini, pendengar, untuk edisi Selasa 15 September 2026. Untuk malam hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, pendengar. Kemudian untuk dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara, pendengar, yaitu 23 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara yaitu 65 sampai dengan 80%. Angin dari tenggara hingga barat ini dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam. Untuk gelombang yaitu 0,5 sampai dengan 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peringkatan kecepatan angin. Ya, itu dia, mendengar, ya, untuk Anda juga yang akan bepergian ya di malam hari ini, juga ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk bepergian ya, lebih baik di rumah dulu, pendengar ya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi ya. Selanjutnya, pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, masyarakat Kota Ternate ini diminta lebih cermat sebelum memilih investasi yang ditawarkan berbagai pihak. Imbauan ini menyusul maraknya penghimpunan dana dengan iming-iming keuntungan menarik. Tawaran investasi kini mudah ditemukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Informasi juga kerap disebarkan melalui rekomendasi teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Dan pendengar, besarnya keuntungan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih investasi. Legalitas pengelola kegiatan usaha, sumber keuntungan, dan risiko harus diperiksa terlebih dahulu. Tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat ini perlu mendapat perhatian lebih. Begitu pula dengan iming-iming keuntungan tetap yang tidak disertai penjelasan risiko secara terbuka. Dan pendengar, masyarakat juga diminta tidak menjadikan testimoni sebagai dasar utama mengambil keputusan investasi. Keuntungan yang diperoleh seseorang tidak menjamin investasi tersebut aman bagi orang lain. Dan pendengar, kewaspadaan ini diperlukan ya ketika calon investor didesak segera menyetorkan dana. Alasan seperti kesempatan terbatas atau keuntungan dalam waktu tertentu patut dicermati. Jika informasi investasi belum jelas, pendengar, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, dan calon investor dapat meminta penjelasan dan melakukan pengecekan melalui sumber terpercaya. Dan pendengar, prinsipnya masyarakat perlu mengenali investasi, memahami risiko, dan memastikan legalitas sebelum menyerahkan dana. Langkah tersebut ini penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat tawaran investasi bermasalah ya. Jadi untuk Anda mendengar ya, untuk masyarakat Kota Ternate dan juga Provinsi Maluku Utara, ini diminta waspadai tawaran investasi berkeuntungan tinggi. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda, tetap bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Firza, Aku Lelakimu, yang sudah menemani kita hingga pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, tetap semangat di malam hari ini. Pendengar, personil Pospol KP3 Polres Kepulauan Sula kembali melaksanakan pengamanan dan patroli Wansosa di Dermaga Pelabuhan Regional Kelas 3 Sanana pada Selasa 15 September 2026. Pengamanan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Selanjutnya pendengar, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, personel Pospol KP3 melaksanakan razia dengan sasaran minuman keras atau miras sebagai bagian dari upaya kepolisian mencegah masuk dan beredarnya minuman keras di wilayah Kepulauan Sula. Pendengar, dalam razia tersebut petugas menemukan 2 buah karton yang berada di ruang penitipan barang campuran KM Permata Obi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran, ditemukan 35 botol minuman keras jenis cap tikus yang dikemas menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml. Dan pendengar, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personel Pospol KP3, Aibtu I. Uma Ternate, Aibda Denis, dan Bribka M. K. Plale, yang secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan guna mengantisipasi masuknya barang-barang yang dapat mengganggu situasi kamtipmas ya pendengar. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Kita ke informasi nasional, pemerintah akan menindak pelaku yang diduga memalsukan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna mencegah stunting. Sikap tegas tersebut mendengar setelah pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Dan pendengar, selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut kasus tersebut termasuk mendalami unsur pidananya. Pemerintah akan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kata Menteri Amran seperti dalam keterangan tertulis dari Bakom RI Selasa 15 September 2026, kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, itu dia mendengar ya. Informasi mengenai pemerintah akan tindak pelaku pemalsu beras fortifikasi. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu religi dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan Isya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, kita sudahi dulu untuk lagu dari Opik, Kutemukan Cinta. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 nasihat dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau pernah berkata bahwa ada 6 bekal bagi penuntut ilmu agar bisa sukses dunia maupun akhirat. Beliau mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittati, saumbika antafsi liha bibayan, zaka'un wahirsun, wajtihad, wadirham, wasuhbatun ustadz, watulu zaman. Beliau mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas, yaitu yang pertama, engkau harus memiliki zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, kemauan keras. Ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Wadirham, bekal yang cukup. Wasuhbatun ustadz, bimbingan ustadz. Dan yang terakhir, watuluz zaman, waktu yang lama. Pendengar dimanapun Anda berada, inilah nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau mengatakan demikian untuk memberikan motivasi kepada seluruh murid-muridnya agar terus mau belajar, belajar dan belajar menuju bekal abadi, karena ilmu yang bermanfaat akan mengirim kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puas dengan ilmu yang hanya sedikit, maka ketahuilah bahwa ilmu itu atau pengetahuan yang kita miliki tidak cukup dengan apa ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya, saya Muhammad Haikal Dapitan mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa belajar ilmu, terus dan terus belajar, karena sesungguhnya ilmu adalah bekal kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik pendengar, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, masih menemani Anda di waktu ya malam ini pendengar ya, dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang saat ini setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga Mabahal Mahera Timur. Oke pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini juga lagi makan malam ya, ayo makan malam ya, yang belum luangkan waktu dulu ya untuk menikmati makan malam tentunya pendengar. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari The Massive, Jangan Menyerah, pendengar ya. Dan lagu ini memang salah satu lagu motivasi terbaik di Indonesia, pendengar ya. Dan dirilis pada tahun 2009 dalam album Perjalanan. Dan lagu ini punya lirik yang sangat sederhana tapi mendalam ya, serta mampu menyentuh hati siapa saja yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Ya, salah satu pesan ya, yaitu bersyukur. Dan liriknya ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah anugerah, sehingga kita harus tetap menjalani hari dengan bersyukur apapun kondisinya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu Lintas Informasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, lomba mural yang digelar Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Maluku Utara dalam memperingati HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 resmi berakhir. Belasan gambar dari 13 peserta yang terdaftar tersebut dinilai langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman dan Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan serta juri eksternal M. Syakir Saleh. Lomba mural dengan tajuk Seni Visual untuk Keselamatan Berkendara melibatkan 13 peserta seni dan generasi muda dari kota Ternate tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui karya seni visual. Melalui kegiatan tersebut, Dirlantas Polda Maluku Utara ingin mendorong terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan modern. Dari hasil penilaian, juara satu diraih oleh Todola Art dengan uang pembinaan senilai Rp10 juta. Juara dua Santai Studio dengan uang pembinaan Rp7.500.000. Dan ya maksud kami Rp7.500.000. Dan juara tiga diraih oleh Adi Rosyadi dengan uang pembinaan Rp5 juta maksud kami. Dan pendengar, orang nomor satu di Telantas Polda Maluku Utara ya, berharap melalui perpaduan seni dan edukasi lomba mural ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang menarik bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya berkendara dengan aman dan tertib. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Perusahaan umum daerah Ake Mayora, Kota Tidore, Kepulauan menambah daya sejumlah sumber air. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Salah satu pekerjaan penambahan daya berlangsung di sumber sumur Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan. Direktur Perumda Ake Mayora, Abu Bakar Nurdin, mengatakan pengerjaan dimulai Senin 14 September 2026. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Rabu 16 September 2026, sehingga pelayanan di wilayah terdampak kembali normal. Abu Bakar mengatakan proses pengerjaan sementara berdampak terhadap pelayanan air bersih di sekitar di sejumlah kelurahan. Wilayah terdampak meliputi sebagian Kelurahan Swadara, Togowai, Gurabati, dan Kelurahan Tomalau. Untuk para pelanggan, ia memohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan selama proses perbaikan, kata Abu Bakar pada Senin 14 September 2026. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu pendengar tak ingin usai dari Keisha Lefronka, dan lagu ini tentunya menceritakan tentang hubungan percintaan yang harus kandas karena tidak bisa dipaksakan, serta perasaan seseorang yang berat hati dan belum bisa menerima perpisahan tersebut. Apakah Anda pernah merasakan seperti ini? Ya, dan pendengar ya, semoga lagu ini bisa menghibur Anda ya di malam hari ini ya. Lagu yang dirilis pada tahun 2022 ya, pada tanggal 13 Mei 2022. Dan lagu ini pendengar diciptakan oleh Mario Geklau, pendengar tak ingin usai, asik ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan juga ya untuk malam hari ini pendengar, untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate, buat Anda yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1, jangan lewatkan pendengar ya kesempatan untuk memberikan dukungan kepada putra putri terbaik yang masuk dalam bintang radio Indonesia. Dan mendengar untuk bintang radio Indonesia ya, RRI Ternate pendengar, saat ini ada 10 peserta yang siap bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Masing-masing ini membawa nama dan talenta yang mereka miliki. Nah, pendengar dimanapun Anda berada ya, buat pendengar di Ternate dan seluruh Maluku Utara, dukungan Anda tentu sangat berarti. Caranya mudah pendengar, cukup kunjungi bintang radio RRI.id, pilih peserta yang menjadi favorit Anda, kemudian berikan vote pendengar. Ya, dan pendengar, voting hanya dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Timur malam ini. Jadi jangan sampai menunggu terlalu lama pendengar. Untuk Anda yang punya jagoan, ayo ya sekarang dukung dan vote pilihan Anda. Karena satu dukungan Anda bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju panggung bintang radio Indonesia. Dan pendengar ya, untuk nama-nama ya yang masuk dalam 10 peserta terbaik ini ya pendengar, ada Divan Aymar Saribulan untuk kategori putra, ada juga Luitian Al Aziz, M Afrizal Johar, kemudian M Irsyad Amran dan M Syahrul Teng pendengar. Ya, kemudian untuk kategori putri ada Cantika Nurul Humairah Z, Clara Aurelia Kasih, ada Hana Siti Mahdianti M Putra, kemudian ada Siti Faradila Drakel pendengar. Mana nih jagoan favorit Anda pendengar? Silahkan divote ya, mulai dari sekarang tentunya. Oke, itu dia pendengar informasi mengenai bintang radio. Oke pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari The Rock featuring Ahmad Dhani dengan judul Munaja Cinta. Kira-kira ini waktu hits tahun berapa nih pendengar? Apakah Anda masih ingat? Iya, mudah-mudahan masih ingat ya pendengar. Oke. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dhani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat malam pendengar untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya pendengar di malam hari ini di rumah ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Dan pendengar, ini ada informasi terupdate juga ya pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan JKN ini perlu diperkuat sebagai jaring pengaman agar masyarakat terlindungi dari kemiskinan akibat sakit. Penguatan JKN dinilai penting memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan bermutu tanpa terbebani biaya pengobatan yang dapat menguras ekonomi keluarga. Muhaimin mengatakan penguatan JKN penting menjaga masyarakat tetap sehat, produktif, serta terlindungi dari beban ekonomi keluarga. Menurutnya, jaminan kesehatan memberikan kepastian perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi biaya pengobatan saat sakit. Dan pendengar, kata Muhaimin Iskandar saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2026 dan penganugerahan Sewa Paramita Award di Jakarta pada Selasa 15 September 2026. Tak perlu lagi ada rasa khawatir bagi seluruh rakyat kita. Tak perlu takut jatuh miskin akibat sakit. Dengan JKN, masyarakat tidak perlu takut sakit karena sudah mendapatkan perlindungan kesehatan dan kepastian pelayanan yang bermutu. Ia mengatakan, JKN tidak hanya diukur dari jumlah kepesertaan, tetapi juga keaktifan peserta serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Saat ini, kepesertaan aktif JKN mencapai 79,2%, sedangkan total kepesertaan mencapai 284 juta jiwa atau 98,2%. Dan pendengar, Muhaimin mendorong penguatan layanan primer melalui upaya promotif dan preventif menghadapi perubahan pola penyakit serta penuaan penduduk. Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan semakin kompleks sehingga penguatan layanan primer perlu dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah Indonesia. Dan pendengar, selain kualitas layanan, Muhaimin meminta aspek akuntabilitas dan integritas diperkuat dalam penyelenggaraan JKN. Fasilitas kesehatan diminta memberikan pelayanan sesuai standar dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Ia juga mendorong penguatan transparansi klaim, proses verifikasi pembayaran, serta pencegahan fraud melalui tata kelola dan pengawasan bersama. Muhaimin berharap Sewa Paramita Awards menjadi sarana untuk menyebarluaskan dan mereplikasikan praktik baik pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Ya, demikian pendengar, Menko Muhaimin, JKN harus jadi jaring pengaman masyarakat. Untuk informasi ini pendengar ya, bisa Anda baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Siti Nurhalisa dan juga Cakra Khan dengan judul Seluruh Cinta yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda pendengar. Yang lagi dinas malam juga tetap semangat ya untuk di malam hari ini. Ya, dan pendengar, baru saja juga Iqbal ya lihat dari studio nih, terpantau dari studio ya pendengar. Barusan kita melihat nih ada mobil ya, dua unit mobil pemadam kebakaran melintas menuju arah utara nih pendengar ya, arah utara. Dan kita belum mengetahui ya pasti ada kejadian apa di sana ya, namun semoga semuanya dalam keadaan aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kita doakan semoga ya pendengar ya, perjalanan para petugas pemadam kebakaran berjalan lancar ya, dan apabila memang ada kejadian yang membutuhkan penanganan, semoga dapat segera ditangani ya, dan tetap tenang ya pendengar. Oke, dan semoga di malam hari ini ya, dan tentunya kita semua ya berharap kondisi Ternate, Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke pendengar, kita ke informasi dulu. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, nilai tukar rupiah ini masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat AS pada penutupan perdagangan Selasa 15 Agustus 2026. Akibatnya, rupiah terus melemah hingga ke posisi 17.694 per dolar AS. Menurut Bloomberg, ini berarti rupiah ditutup turun 0,14% atau 25 poin pergantian Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara ternyata tidak memberikan sentimen positif pada pasar. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi, maksud kami Aswaibi ya, mengatakan Suhasil merupakan sosok yang mampu mengembalikan kepastian dan kredibilitas pengelolaan fiskal. Penunjukan Suhasil akan memperkuat kepercayaan terhadap disiplin fiskal dan kerangka defisit di bawah 3%. Namun, lanjut Ibrahim, tantangan yang menunggunya jauh lebih besar dari sekedar menjaga angka defisit. Beliau harus mengelola APBN di tengah kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membiayai program prioritas. Belum lagi tantangan terkait tekanan harga energi global, di sisi lain Menkeu juga harus mempertahankan kepercayaan investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia. Dan pendengar, Suhasil tercatat pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, FEPUI. Itu diketahui bekerja dekat dengan Menkeu sebelumnya Sri Mulyani Indrawati. Dari faktor eksternal, perkembangan konflik di Timur Tengah menjadi pendorong utama pelemahan rupiah. Kelompok Houthi Yaman memperkuat posisinya di sepanjang Laut Merah yang membuatnya semakin mudah untuk menyerang di Selat Bab el Mandab. Dan pendengar, dari sisi ekonomi, perangkat CME Fitwatch memperhitungkan peluang untuk kenaikan suku bunga The Fed sebesar 89%. Ini berarti naik dari sekitar 59,4% pada pekan sebelumnya. Oke pendengar, untuk informasi ini juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dan jangan lupa pendengar, untuk dapatkan informasi-informasi terupdate, Anda juga bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Baik pendengar, satu lagu bagus dari Ermi Kulit. Masih ada lagi yang sudah menemani kita hingga pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Kita sudahi dulu untuk lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan pendengar ya, untuk menemani Anda, dan nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar. Selanjutnya kita dengarkan dulu Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur, relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan, 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat
13: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan

0: dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
2: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
2: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
3: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
2: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Nah, soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang, Novel, memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki kita bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto aman dengan

0: yang mengisi lah. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama. Tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
4: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
5: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agustus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti juga pendengar tadi ya untuk penyampaian berita, warta berita bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, menemani waktu malam Anda, masih kami hadirkan ya untuk Anda lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate dan menarik lainnya pendengar ya. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami ya. Kami ucapkan selamat mendengarkan, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan nantinya. Dan pendengar, di malam hari ini tentunya ya, sebelum Anda beristirahat ya atau tidur pendengar, tentunya beri waktu tubuh ya untuk rileks. Dan setelah seharian beraktivitas pendengar, tentunya jangan langsung membawa semua kesibukan sampai ke tempat tidur. Tarik nafas perlahan, tenangkan pikiran dan beri diri kita untuk waktu beristirahat pendengar ya. Dan juga jangan terlalu lama bermain ponsel sebelum tidur ya pendengar. Coba kurangi melihat layar dan media sosial supaya pikiran tidak terus aktif dan waktu tidur tidak semakin larut. Oke pendengar, menemani waktu malam Anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Ternate dimanapun Anda berada, masihkah ada yang ingat dengan lagu yang satu ini pendengar? Masihkah ada dari Mayang Sari, lagu yang dirilis pada tahun 1997 pendengar. Dan sampai sekarang masih sering membawa kita kembali ke suasana masa lalu. Punya kenangan apa nih pendengar mengenai lagu ini? Dan lagu ini pendengar bercerita tentang hubungan yang mulai melelahkan, pertengkaran, rasa kecewa, sampai muncul pertanyaan apakah masih ada jalan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Pada akhirnya muncul pilihan yang cukup berat, yaitu berpisah. Tapi menariknya pendengar, setiap orang mungkin punya kenangan yang berbeda ketika mendengar lagu ini. Ada yang mungkin teringat ya masa sekolah, masa pacaran, ataupun mengingat teman lama, seseorang yang pernah begitu dekat ya, atau bahkan hanya teringat suasana tahun 90-an ketika lagu-lagu seperti ini begitu sering menemani hari-hari kita. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini. Dan tentunya lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda saat ini. Oke pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi dari daerah Maluku Utara pendengar. Tim SAR gabungan memperluas pencarian Muhammad Afan pada hari ketiga operasi Selasa 15 September 2026. Bocah 5 tahun tersebut masih hilang setelah longboat yang ditumpanginya tenggelam di perairan Dufa-Dufa. Afan sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing bersama 3 orang lainnya di sekitar perairan tersebut. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengatakan, pencarian dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Tim memperluas operasi menjadi 4 Search and Rescue Unit atau SRU. Dan pendengar, kata Iwan, operasi hari ketiga mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dengan membagi tim menjadi 4 SRU. Dan pendengar, personel penyelam juga ditambah menjadi 3 sorti untuk mendukung pencarian di wilayah pesisir. SRU 1 menggunakan rubber boat, Basarnas menyisir perairan Dufa-Dufa hingga perairan Pulau Hiri. Kemudian SRU 2 dengan Rip Paul Airut bergerak dari Dufa-Dufa menuju perairan Jailolo, sementara SRU 3 dan SRU 4 melakukan penyisiran dari titik lokasi kejadian menggunakan rubber boat, Lanal, dan Rip Paul Airut. Masing-masing SRU melakukan penyisiran permukaan sejauh 1,83 nautical mile dari titik pencarian. Tim menyelam dan snorkeling juga dikerahkan dalam 3 sorti, yaitu di pesisir pantai Daulasi. Area pencarian bawah permukaan tersebut mencapai sekitar 1,80 nautical mile persegi. Dan pendengar, operasi melibatkan Basarnas, Lanal Ternate, Polairut, Polda Maluku Utara, dan Dokes Polres Ternate. Unsur lainnya berasal dari Koramil 1501 01 atau Kota Ternate, KSOP BPBD, Posi Sar Daif Morotai, dan Basnas. Pemerintah desa serta masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa ini turut mendukung proses pencarian korban. Tim media juga terlibat dalam membantu penyebaran informasi selama operasi berlangsung. Sejumlah armada digunakan dalam pencarian termasuk rubber boat Basarnas, Rip Paul Airut, dan RBB TNI AL. Tim juga menggunakan kendaraan penyelamatan, ambulans, serta peralatan water rescue dan evakuasi. Kemudian mendengar, peralatan komunikasi dan perlengkapan medis disiapkan untuk mendukung keselamatan personel selama operasi. Seluruh unsur SAR ini terus berupaya menemukan korban dengan menyisir wilayah pencarian yang telah ditentukan. Ya, ini sudah memasuki hari ketiga ya pendengar ya, dan mudah-mudahan ya untuk korban ini ya semoga segera ditemukan ya pendengar ya. Amin.
Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Kita dengarkan lagi, kali ini pendengar ada lagu dari Ada Band dengan judul Masih Sahabatku Kekasihku. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cewek Smart karya Ria Fariana yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh penerbit Gema Insani membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara umum, buku ini berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini bermanfaat sebagai penuntun remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga bahasa gaul. Sehingga dengan membaca buku ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Di dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar bisa bersikap sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi dari daerah Maluku Utara, pendengar, Satlantas Polres Halmahera Selatan mengunjungi sejumlah purnawirawan Polri di Kecamatan Bacan pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan tersebut digelar menjelang Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati 22 September 2026. Kunjungan dipimpin Kasat Lantas Polres Halmahera Selatan itu Irfan Mujafar Sondani. Ia didampingi KBO Satlantas Ibda Saiful Ijan Sinaga bersama sejumlah personel. Rombongan mendatangi kediaman purnawirawan di sekitar kota Labuha dan wilayah sekitarnya. Selain bersilaturahmi, personel menyerahkan paket sembako sebagai bentuk perhatian kepada keluarga purnawirawan. Dan pendengar, bantuan diberikan kepada 6 purnawirawan, yakni Ibtu Purnawirawan Ridwan Rajak dan Aibtu Purnawirawan Idrus Fuad. Penerima lainnya yaitu Aibtu Purnawirawan Safril Ibrahim, Aibtu Purnawirawan Munsar, Ibtu Purnawirawan Usman Tako, dan Aibtu Purnawirawan Ishak Rumaf. Dan pendengar, bagi purnawirawan yang telah meninggal dunia, bantuan diserahkan kepada istri atau warakawuri. Penyerahan bantuan dilakukan langsung personel Satlantas saat mengunjungi kediaman masing-masing. Irfan mengatakan ajang sana tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Kegiatan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk mengenang pengabdian para senior kepada Polri dan masyarakat. Dan pendengar, ajang sana ini menjadi ruang bagi personel aktif untuk menjaga hubungan dengan keluarga besar Polri yang telah memasuki masa purna bakti. Kegiatan tersebut juga mempertemukan generasi penerus dengan para senior dalam suasana kekeluargaan. Satlantas Polres Halmahera Selatan berharap hubungan antara personel aktif dan purnawirawan ini tetap terjaga. Semangat pengabdian dan kepedulian tersebut diharapkan terus menjadi bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Ya, demikian pendengar, informasi mengenai Satlantas Halmahera Selatan ajang sana kepurnawirawan Polri. Untuk informasi ini dan informasi terupdate lainnya pendengar, bisa Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar ya, kami informasikan kembali untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Ya, dan pendengar, buat Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami, jangan lewatkan juga kesempatan untuk memberikan dukungan kepada putra-putri terbaik yang masuk dalam bintang Radio Indonesia ya untuk RRI Ternate. Dan pendengar, saat ini ya ada 10 peserta yang siap bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Masing-masing ini membawa nama dan talenta yang mereka miliki. Nah, buat pendengar dimanapun Anda berada ya, dukungan Anda tentu sangat berarti. Dengan caranya, cara mudah ya pendengar, caranya mudah, cukup kunjungi bintang radio rri.id, kemudian pilih peserta yang menjadi favorit Anda, kemudian jangan lupa ya pendengar untuk di vote. Dan untuk yang masuk dalam 10 peserta ya untuk kategori pria, ini ada Divan Aymar Sari Bulan, kemudian ada Luitian Al Asis, M. Afrizal Johar, M. Irsyad Amran, M. Syahrul Teng. Kemudian untuk kategori wanita, ada Cantika Nurul Numairan Z, Clara Aurelia Kasih, Hana, kemudian Siti Mahdianti M. Putra, Siti Faradila Drakel pendengar ya. Silahkan dipilih, di vote ya pendengar ya. Dan pendengar,
Untuk voting ini hanya dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Timur malam ini pendengar ya. Jadi jangan sampai menunggu terlalu lama ya. Untuk Anda yang sudah punya jagoan, yuk sekarang dukung dan vote pilihan Anda, karena satu dukungan Anda bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju panggung Bintang Radio 2026. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan juga informasi, tetap bersama kami. Dan nanti juga pendengar, pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur ada drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri. Nanti pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam, pendengar, dimanapun Anda berada yang malam hari ini tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga Mabah Halmahera Timur. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada ya di malam hari ini. Semoga malam yang paling menyenangkan untuk Anda, pendengar. Ya, dan pendengar, untuk Anda juga ya, ini ada tips ringan sebelum tidur, pendengar, yaitu jangan lupa minum air secukupnya ya, dan pastikan tubuh tetap terhidrasi tetapi tidak perlu berlebihan ya menjelang tidur agar tidak terlalu sering terbangun di malam hari. Dan kemudian pendengar, usahakan tidur dengan waktu yang cukup ya, karena besok kita akan kembali beraktivitas ya, kembali menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas yang sudah menanti. Ya, pendengar, jadi malam ini ya tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus ya, persiapkan apa yang perlu untuk besok dan kemudian istirahatkan tubuh dan pikiran. Semoga tidur malam ini nyenyak ya, pendengar ya, dan besok kita bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar serta semangat yang baru, pendengar. Oke, pendengar ya, masih kami hadirkan juga untuk Anda ya di Ternate malam ini. Nanti ada drama radio pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi, pendengar ya, dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri. Kemudian ya, masih ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti akan kami hadirkan Ruang Rindu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dan kita dengarkan dulu, pendengar, untuk drama radio malam hari ini dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: sini. Hei, hei, baik, baik, baik, nah, sini, baik, anu. Eh, bu, ngomong apa perusahaan? Protes saya minta yurannya. Jawab, ayo.
1: Emang saya protes. Kenapa? Kamu nggak terima?
0: Macam-macam.
1: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
0: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetung saya, tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu. Banyak ngomong
1: saya,
0: aja ibu
1: hak
0: nih.
1: Saya. Kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
0: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
1: Iyalah.
0: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini, bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
2: Bapak. Ada apa ini, bapak, ibu? Kok ribut-ribut di sini?
1: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
2: Iya, kenapa,
1: Bu? Ibu kemana aja sih? Biasanya kan ibu piket dari pagi.
2: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
1: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
2: Benar itu, Dino.
3: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
2: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
3: Iya, Bu.
2: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
1: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
2: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
3: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
2: Tapi kan enggak gitu, Pak.
3: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
1: Astagfirullahalazim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
2: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
3: Iya, Bu.
2: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
3: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
2: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak, ya. Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya, Pak.
3: Ya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
2: Iya, Pak.
3: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi, ya.
2: Iya, Pak.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utara.

Baik pendengar, baru saja Anda dengarkan drama radio untuk malam hari ini ya, dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Anda masih bersama kami pendengar di Ternate malam ini ya, masih bersama Iqbal dan juga Bung Dani untuk operator dan juga rekan-rekan kami yang sedang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu malam Anda. Tetap bersama kami.

0: Asri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami, sesaat lagi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, program favorit Anda tentunya pendengar. Oke, dan pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id, informasi mengenai LPTK Maluku Utara, bidik prestasi MTK nasional, siapkan generasi regenerasi KORI dan KORI A. Maluku Utara membawa 46 peserta untuk bersaing dalam Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Maluku Utara optimistis sejumlah cabang lomba dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjadi pijakan untuk membangun generasi KORI dan KORIAH berprestasi. Pendengar, Wakil Ketua LPTK Maluku Utara, Mulyadi Wawor, mengatakan seluruh peserta dalam kondisi siap mengikuti pertandingan. Mereka merupakan putra-putri terbaik daerah yang sebelumnya berhasil menjadi juara pada MTK tingkat Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, peserta kita itu berjumlah 46. Mereka adalah putra-putri terbaik Maluku Utara yang kemudian akan memberikan hasil terbaik, kata Mulyadi dalam dialog interaktif RRI Ternate dari Semarang pada Senin 14 September 2026. Ya, dari kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara menggelar penilaian wawancara magang HUB di lingkungan Kanwil Kementerian Maluku. Ya, maksud kami Kemenkum Malut. Periode 2 tahun 2026 secara daring pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses rekrutmen program pemagangan nasional Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut. Program tersebut pendengar bertujuan memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus mempersiapkan mereka agar lebih siap memasuki dunia kerja. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir dalam keterangannya menyampaikan bahwa proses wawancara merupakan tahapan penting untuk memastikan peserta yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, serta kesiapan dalam mengikuti program pemagangan di lingkungan Kemenkum Malut. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk malam hari ini program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tentunya berjumpa lagi bersama Iqbal di program kesayangan kita Ruang Rindu untuk edisi malam ini, edisi Selasa 15 September 2026. Apa kabar Anda malam ini pendengar? Semoga tetap sehat ya, tetap baik-baik saja, dan tentunya masih setia menemani malam bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Malam semakin larut, suasana pun semakin tenang ya. Ini waktunya kita menikmati lagu-lagu penuh kenangan ya, lagu yang mungkin pernah menjadi teman di suatu masa ataupun mengingatkan kita ya pendengar pada seseorang yang pernah begitu berarti. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kami aktifkan kembali untuk line telepon. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa di 0921 312 5521, 0811 400 1082, dan juga WhatsApp 0821 2037 5180. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima di line telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Iqbal bersama.
0: Iya, Kok Ama, apa kabar Kok Ama? Alhamdulillah sehat juga Kok Ama malam hari ini. Oke, Kok Ama sehat ya, Kok Ama ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Kok Ama, lagunya lagu apa nih yang mau didengarkan malam ini?
1: Ulang tahun yang ke 81.
0: Iya, terima kasih.
1: Tetap di udara.
0: Iya, tetap jaya di udara. Oke, Kok Ama, lagunya lagu apa malam ini mau didengarkan? Untuk kamu. Oke, siap. Untuk kamunya untuk siapa nih?
1: Iqbal, operator siapa?
0: Operator ada Bung Dani. Amin, amin. Amin, amin.
1: Ambil di Batam dan ambil di Batam Arab.

0: Iya. Oke. Syukur dofu-dofu ya untuk Ko Amak yang lagi di Tidore sana ya. Semoga selalu sehat ya Ko Amak bersama orang-orang tercintanya. Oke, pendengar, penelpon pertama kita ada Ko Ama di Tidore ya. Selanjutnya kita ke Toli-Toli, pendengar. Sudah tersambung bersama Bunda Natalia. Oh, terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali ya untuk Bunda Natalia. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Cakep, iya. Ini Bung Benigjo.
1: Iya, benar.
0: Benar, ya. Apa kabar malam hari ini, Bung Benigjo?
1: Alhamdulillah, bil khair, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke. Ya, bagaimana situasi di Manado malam ini? Aman, terkendali?
1: Oke, cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif, karhutla nihil dari kota Manado, Bung Benigjo terus mengudara.
0: Asik.
1: Untuk Indonesia.
0: Iya, luar biasa. Oke, lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
1: Kita coba dari Sleeping Child dari Mike Longstreth.
0: Lagunya siapa? Maaf.
1: MLTR, Mike Longstreth. Mm-hmm. Judul lagu Sleeping Child.
0: Oke, iya. Lanjut, salamnya untuk siapa nih?
1: Oke deh, yang bertugas Bung siapa nih?
0: Iqbal.
1: Iqbal, sudah berulang-ulang ketemu ya, Bung. Mm-hmm. Iqbal, salam sehat selalu ya, salam untuk keluarga. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, tetap pada keluarga yang sama lah pastinya, sakinah mawaddah warahmah. Salam sehat selalu.
0: Amin, amin ya.
1: Amin ya Rabb alamin ya. Kita menyapa ada Ibu Pari dari Palu ya, salam sehat selalu tentunya. Ada Ibu Cekuria Jakarta, terus ada Bung Leman di Lampung, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Ibu Fatmawati juga di Manado ya, salam sehat. Ada Pak Widimade di Tokyo, Jepang. Pak Andi di Batam. Terus ada Purnama Sari ya, yang di Sulawesi Barat. Iya. Ada Randi di Ternate, apa kabarnya? Salam sehat juga ya. Seluruh fans aja tanpa terkecuali buat Bung Iqbal, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Benigjo yang ada di Manado. Oke, pendengar, tadi dari Tidore kita ke Manado ya. Setelah ini kita kemana lagi nih, pendengar? Dicek dulu nih, kita kemana ya kira-kira. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, Nona Vika. Apa kabar malam ini?
2: Nopunya Tuhan. Sehat,
0: semangat, bahagia. Harus semangat, harus bahagia ya.
2: Iya. Okay. Walaupun terdekat dengan
0: iya. Malam Selasa ini Nona Vika kemana nih, di rumah saja atau ya, sempat dari mana?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah saja ya.
2: Siang, panas sekali.
0: Oh, panas
2: terus
0: sekali.
2: Malam
0: iya, lebih baik di rumah saja ya. Oke, sehat terus ya Nona Vika ya. Oke, Nona Vika mau dengar lagu apa ini malam ini?
2: Minta lagu Ica pun nama sekali. Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu, begitu?
2: Iya, Ica pun nama sekali.
0: Oke, aku cinta padamu. Kalau pertanyaannya begitu, jawabnya bagaimana nih?
2: Mudah-mudahan diterima, no.
0: Oh iya, mudah-mudahan diterima ya. Oke, lanjut Nona Vika. Salamnya ya, untuk siapa nih?
2: Salam buat Enggar, Enggar, selamat buat Enggar. Tuhan selalu melindungi Iwa sekeluarganya ada di rumah. Buat Pak Yonai, ada di aman manusia, dalam sehat sekeluarga, Bunda yang dari Manado, dalam sayang dari Sika, dan juga Ibu Anggani di Manado juga, dalam sehat sekeluarga, Ko Adi, Ko Ama, Pak Lejafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Butek, Pak Ikin, Pak Zahir, Bu Ono, Pak Odi, Mama Inga, Purnama Sadi, dan juga Andi Jebatam, Andi Sinode, Nabung Lin, bersama Pak Abdul keduanya, dalam sehat sekeluarga. Iwan aman Nagota?
0: Aman, Nona Vika. Ya. Asal Nona Vika saja.
2: Ya. Buat saya, iya. Senaman menyenangkan lagu ini, ya. Semoga sehat-sehat. Buat Iqbal, terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam untuk Nona Vika yang ada di Manado. Oke, pendengar ya, sudah ada 3 penelpon ini ya. Bersabar dulu ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh Ko Ama, ada Bung Benikjo, ada Nona Vika juga. Ini ada 3 lagu untuk kamu dari Gerson Rehata, kemudian Sleeping Child dari Michael Earn to Rock ya, atau MLTR, kemudian Aku Cinta Padamu Ita Purnamasari. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, tentunya satu lagu bagus ya, lagu tentunya penuh kenangan ya, era 90-an. Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari, dan lagu ini diciptakan oleh Yongki Suwarno dan Mariati, dan ini menjadi salah satu lagu yang ikut mengukuhkan nama Ita Purnamasari di belantika musik Indonesia. Nah, pendengar, kalau lagu ini ya, Cintaku Padamu diputar ya, dan tentunya siapa yang tiba-tiba muncul dalam ingatan Anda? Seseorang yang masih ada, seseorang yang sudah pergi, atau mungkin seseorang yang sampai sekarang masih ada, masih Anda simpan namanya di dalam hati. Oke, pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke, kita terima, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar Cik Guria?
1: Kabar baik.
0: Iya, baik. Betul sekali, 100 ya untuk Cik Gu.
1: Kasih dong.
0: Oh iya. Iya. Cik Gu sehat ya, Cik Gu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kan semangat di hari ulang tahun RRI.
0: Iya, RRI. Semangat.
1: Suka di darat tetap
0: di udara.
1: Masih bulan September. Harus semangat.
0: Kan begitu. Iya. Cikgu, apa? Lagunya lagu apa nih mau didengarkan?
1: Aku kepengen lagunya dari James Brown. James Brown itu yang
0: mana?
1: Apa sih yang lagi yang You Beautiful itu 2004 ya? You Beautiful, You Beautiful.
0: Oke, gua cek dulu ya. Oke, James Blunt ya. Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Sama yang lagi bertugas di malam ini, mati pukul 00 ya.
0: Iya.
1: Kata memasuki jam 10.
0: Iya, ini waktunya pada ngantuk nih.
1: Iya, memang kalau Jakarta belum ngantuk.
0: Belum ya, masih sore ya, masih sore.
1: Iya, masih sore lah istilahnya gitu ya.
0: Iya, oke lanjut salamnya untuk siapa?
1: Bung Iqbal sama siapa nih?
0: Sama Bung Dani. Kalau di Pro 4 ada Mas Fajar ya.
1: Oh Mas Fajar, nanti kalau ketemu Kak Sisi, salam ya, salam rindu, salam kangen, sudah lama gak pernah koin sama Kak Sisi ya. Udah ketemu sama Kak Sisi,
0: udah ketemu ya, tinggal sama Iqbal yang belum ya.
1: Belum,
0: Sisi senyum besok kita ketemu ya.
1: Ya nanti kalau ada di kertas ya, radio jalan. Salam semua buat Caca Ayu, Bu Farida sama Bunda siapa sih, Mama Indah, ya. Juga buat yang lagi monitor deh malam ini. Makasih ya Bang Iqbal ya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk yang ada di Jakarta ya, Cik Guria. Ya, semoga sehat terus ya, Cik Guria ya. Oke, pendengar ya, sudah ada satu lagu yang sudah kami siapkan dari James Blunt, You Are Beautiful. Ya. Iya, ya cantik-cantik ya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk.
2: Iya. Pintunya sudah terbuka ya.
0: Sudah terbuka ya. Apa kabar nih Mbak Purnamasari malam ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke. Malam ini kemana nih? Atau di rumah saja?
2: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah saja. Iya, lebih asik kan di rumah saja ya. Oke, ya. Lanjut mau dengar lagu apa nih?
2: Mau dengerin lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Iya, jadi jangan salah menilai ya seseorang ya.
2: Harus dipermantap.
0: Iya. Jangan Salah Menilai. Dari yang nyanyi siapa nih? Soalnya ada versi banyak nih.
2: Tabur Pengaribuan.
0: Oh iya, penyanyi aslinya ya. Oke. Ya, Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Lagunya buat semuanya aja kan tanpa terkecuali, soalnya HP-nya ke mama bunyi-bunyi nih, orang ada orang nelfon.
0: Oh iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali. Ya kira-kira semoga
0: kasih. Oke. Iya, terima kasih untuk Nona Vika. Kok Nona Vika ya? Mbak Purnama Sari. Ya. Oke, kita terima lagi. Sudah ada yang bergabung. Kita ke Toli-Toli nih. Mana suaranya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, ada di sini suaranya. Di
0: Toli-Toli. Ada di situ. Kirain ada di sini.
3: Bentar-bentar lagi ada di Ternate.
0: Oh, bentar lagi ya. Tinggal menghitung hari kayaknya nih ya.
3: Menghitung hari ya. Apa kabar dulu Bang Iqbal?
0: Kabar sehat nih untuk malam hari ini. Bunda bagaimana kabar nih? Sehat kan?
3: Sama juga, sehat.
0: Sehat, iya. Ini konsumsi juga harus dijaga nih. Apalagi di musim panas
3: pasti.
0: Nih ya. Harus perbanyak minum es ya. Oh tidak ya.
3: Jangan, iya.
0: Jangan ya. Iya, seperti kata ini nih, kata tadi ya Mbak Purnamasari, jangan salah menilai. Oke. Iya lagunya. Oke. Lagunya lagu apa nih, Bunda?
3: Saya mau suka lagunya Dewi Yul, Mimpikah Dirimu.
0: Mimpikah Dirimu.
3: Mimpikah diriku.
0: Oh iya, ya. Mimpikah diriku.
3: Jangan dirimu, enggak boleh diriku aja, Bang Iqbal.
0: Mimpikah diriku, begitu ya?
3: Iya.
0: Oke, Iqbal cek dulu nih. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salam, yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ibu Haja Ida juga ya. Purnama Sari, Dika Ditalia, Bu ya. Ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, ada Kang Ahmad Iwan juga, Pak Taher ya, ada Ibu Ila di Luwuk, Bang Abdul, Bang Leman, terus ada siapa lagi, Bang Windy Tokyo, pokoknya sapu rata aja ya,
0: sapu
3: Bang
0: rata, iya
3: ya, tanpa terkecuali, dirangkul katanya orang,
0: dirangkul, iya.
3: Selamat malam semuanya ya, salam sehat, salam kompak,
0: amin.
3: Buat Bang Iqbal tetap semangat.
0: Sukses
3: selalu.
0: Iya.
3: bahagia selalu dan terbaik.
0: Iya, harus ya. Amin. Oke.
3: Harus semangat ya, Bang.
0: Semangat.
3: Iqbal.
0: Iya. Iya, ini Iqbal kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo nih.
3: Terima kasih ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
3: Makasih.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Mimpikah diriku dari Dewi Yul ya, mudah-mudahan nanti waktunya masih cukup ya untuk diputarkan lagunya. Oke, kita terima dulu ya, ada yang bergabung lagi. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Toli-Toli kita ke Bacan nih. Betul ya?
4: Ya betul, betul.
0: Iya, apa kabar nih Bung Andi Alvarez?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih? Mudah-mudahan nanti masih
4: lagu
0: bisa diputar. Peter Pan yang mana nih?
4: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga. Coba cek ada bintang?
4: Ada.
0: Ada, aman. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Salam pertama untuk Iki, berkat selalu.
0: Amin ya.
4: Salam buat Yasin juga berkat selalu, salam buat kamu berkat selalu. Salam buat Bunda Natalia juga berkat selalu. Salam buat Punam juga berkat selalu. Salam buat Naman juga berkat selalu. Salam buat Maksi juga berkat selalu. Dan salam buat semua berkat selalu untuk Iki.
0: Iya. Voilà. Itu saja. Lagunya ada, aman.
4: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar ya, sudah ada yang bergabung ya tadi. Untuk yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih ya. Dan lagu-lagu yang akan kami hadirkan ataupun yang sudah dihadirkan, semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Ya, dan pendengar jangan lewatkan juga besok ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif Ternate Pagi. Ya, dan pendengar untuk dialog interaktif Ternate Pagi besok Anda bisa bergabung juga ya pendengar yang ingin bertanya ataupun berinteraksi mengenai topik atau tema yang akan dibahas, yaitu waspada ancaman bencana di zona Megatrust. Dan pendengar, besok akan ada narasumber yaitu Bapak Gede Eriskana Yasa SP. Ini selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Dan juga Bapak Rahim Ahmad, Peneliti Pusat Tangguh Bencana Unhair. Oke pendengar, kita terima lagi satu penelpon. Setelah itu kita dengarkan lagu yang sudah di request. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga. Hey. Iya,
1: apa ini. Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini dengan siapa di mana?
1: Andi di Jambi, Bang Dani.
0: Bung Andi di Jambi. Apa kabar nih?
1: Apa kabarnya?
0: Kabar sehat di sini. Di sana bagaimana kabar?
1: Sama seperti Bang Dani, walafiat saja.
0: Iya, aman ya.
1: Ya.
0: Oke. Iya. Salamnya untuk siapa nih?
1: Lagunya ini dari
0: siapa?
1: Dari Pusulima. Kau begini, kau begitu.
0: Kau begini, aku begini, kau begitu. Iya, oke.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu, kalau monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umurnya, selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabat Ko Ai, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esterita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia. Buat Bang Dani, sehat selalu, panjang umur, selalu rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Dika, ngomong Dika.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dika apa kabar nih, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Kak siapa, Kak?
0: Dengan Iqbal. Iya, Iqbal.
2: Iya, Kak Iqbal. Gimana kabarnya, Kak?
0: Kabar baik nih, alhamdulillah. Iya.
2: Kalau berduaan begini, boleh request lagu, Kak? Cuma satu yang boleh request
0: iya,
2: lagu.
0: Iya, ini kayaknya kalau dua-duanya request waktu nih. Kita sudah di menit 41.
2: Yang harus ditanyakan ya. Iya, salamnya. Salam yang pertama buat yang bertugas, Pak Iqbal yang bertugas, selamat bertugas, salam sehat.
0: Ya, amin.
2: Terus salam buat anak-anak kawinan yang ada di Jambi. Terima kasih atas salamnya, Pak. Semoga sehat, selalu tetap semangat di sana.
0: Iya.
2: Buat Bunda Ustazah, Bunda Taria, Bang Tahir, Kak Iqbal, dan buat semua aja, si Guria.
0: Oke, semuanya ya, kata Dika ya di Taliabu. Oke, terima kasih untuk Bung Andi Cakrawinata dan juga Mbak Dika yang ada di Taliabu ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Cik Guria ya. Katanya mau dengar lagu dari James Blunt, You Are Beautiful. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: air di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik pendengar, satu lagu yang sudah kami hadirkan spesial untuk Mbak Purnamasari yang sudah bergabung ya. Sebelumnya juga spesial untuk Ciguria yang sudah bergabung ya di Jakarta sana. Terima kasih, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah meramaikan untuk di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bung Andi Alvarez yang ada di Bacan sana, untuk selanjutnya juga Bunda Natalia ya. Terima kasih juga untuk Mbak Purnamasari, untuk Cik Guria ya, kemudian ada Nona Vika, ada juga Bung Benikjo ya, dan Ko Ama yang sudah meramaikan untuk di malam hari ini ya. Dan yang mau bergabung ya, kita sudah di penghujung program ya, nanti bisa bergabung di lain waktu dan lain kesempatan. Pendengar RRI Ternate dimanapun Anda berada, sebelum kita benar-benar mengakhiri kebersamaan malam ini, ada satu renungan kecil untuk kita semua. Tidak semua hal yang kita inginkan harus datang hari ini. Ada yang membutuhkan waktu, ada yang harus kita lepaskan, dan ada pula yang memang ditakdirkan untuk tetap menjadi kenangan. Yang terpenting, jangan pernah berhenti bersyukur atas apa yang masih kita miliki hari ini. Mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan, mungkin ada lelah atau cerita yang belum selesai. Tapi percayalah, setiap malam adalah kesempatan untuk meletakkan sejenak beban yang kita bawa, memanfaatkan diri sendiri, dan memberikan kesempatan kepada hati untuk beristirahat. Untuk Anda yang malam ini sedang sendiri, semoga kesunyian menjadi ruang untuk menemukan ketenangan. Untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, semoga rindu itu membawa doa-doa baik. Dan untuk Anda yang sedang menghadapi banyak persoalan, semoga esok datang membawa jalan keluar yang lebih baik. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit dari kebersamaan Anda di Ruang Rindu dan Ternate Malam untuk edisi malam ini, Selasa 15 September 2026. Sampai jumpa kembali di Ternate Malam pada edisi lainnya. Jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa sebelum memejamkan mata, titip semua yang belum selesai kepada Tuhan. Selamat beristirahat pendengar, dan semoga malam ini tidur Anda nyenyak, hati Anda tenang, dan esok kita semua dipertemukan kembali dengan pagi yang lebih baik. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Selasa 15 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasa One, Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Rabu 16 September 2020, bersama saya Safira Safitri, yang bertugas dan juga teknik studio ada Mbak Ririn. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Poros 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar untuk menanti azan subuh hari ini pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Mulk oleh Omar Hisham.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, kami kembali hadir dalam program Kuliah Subuh. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan mendengarkan Kuliah Subuh yang akan diisi oleh Ustadz Adam Arus dengan judul Kuliah Subuh adalah Membaca. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Kepada Ustadz Adam Arus, dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amui Juma Dubo Juma Dihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi hari Rabu tanggal berapa tadi?
0: Tanggal 16 Ustaz.
1: Tanggal 16 September 2026 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pagi yang dingin ini, walaupun panas tapi udaranya, anginnya kuat, jadi kalau tidur di waktu malam itu kelihatan dingin sekali. Ya, kita tetap laksanakan sholat subuh. Selesai itu kita ngopi ya. Saya lihat ini pung tahir mengkali cuci di muka radio kapan di susupu sana tuh. Bung Sam di tanah tinggi, Bung Jojo di atas di Toloko. Ya, mudah-mudahan dong semua dalam keadaan sehat. Ini pagi-pagi begini kopi satu cangkir, tambahin pisang goreng itu, tambahin rokok sebatang itu sadap bolo. Ya, semoga kita selalu dalam sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini ya tetap dalam jalan keislaman. Karena marilah kita yakini ini Islam sebuah ajaran yang paling, kalau pengamat-pengamat agama mengatakan, agama yang sangat cocok dengan kondisi zaman. Bagi mereka yang mau menggunakan akal pikiran. Oleh karena itu mari kita bersyukur, bersalawat kepada Nabi. Semoga kita ini ya sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya saya sengaja judul ini dipenama membaca. Membaca artinya kalau hidup ini perlu baca dulu. Orang Ternate bilang, ah unenyif sema durusung unena diri masyarakat. Artinya hidup ini perlu kita membaca. Karena dia membaca, kita tahu akan segala-galanya. Salah satu tipologi negara maju itu adalah literasi membaca itu menjadi bagian terpenting dari napas kehidupan sebuah masyarakat modern. Kalau kita tak membaca, kita tak tahu apa-apa. Itu. Jadi indikator negara maju itu adalah membaca. Baca apa saja? Membaca ketempu diri, membaca lingkungan tuh. Membaca dunia dan segala isinya. Ya. Membaca dari mana tuh berasal tuh. Sementara ada di mana, sekali waktu akan kemana. Itu namanya membaca. Kalau cara membaca, kita akan tertahu apa-apa. Ah ini, kalau saya suka dengar tu Om Jojo tu, dia jaga ini fungsi fudurusi muni nadiri masih rete polo. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kalau di Quran itu ketika Nabi Muhammad ini apa namanya pertama kali menerima wahyu. di Gua Hira, dalam sejarah disebutkan begitu. Itu pertama-tama ya, dalam sejarah itu diceritakan bahwa Nabi sementara di Gua Hira sementara berzikir, Malaikat Jibril datang kemudian peluk Nabi Muhammad kemudian membaca, "Ya Muhammad ikrah." Tapi Nabi mengatakan, "Ma ana ikrah, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Terus Malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad kemudian baca, "Ikra bismi rabbikal ladzi halak, halakal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu bacanya. Artinya dalam sejarah itu Islam ini datang, pertama-tama perintah Nabi adalah membaca. Tapi Nabi bilang dia tahu membaca. Orang sejarah menyatakan kalau Nabi bilang begitu, maka seluruh ajaran agama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran agama Islam itu tidak dibuat-buat oleh Nabi. Ajaran agama Islam itu betul memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jawaban Nabi, "Ma ana bikari," dia bermaksud begitu. Bukan Nabi karang. Tapi makna di balik membaca ini penting, Ibu. Iqra artinya suruh membaca. Ya. Jadi kita ini kalau mau maju, mau tahu tentang tumpu ke depan, itu membaca.
0: Baik, Ustaz, ini ada Pak Jojo yang sudah bergabung.
1: Nah, ini beliau sudah bergabung. Aduh, salam ya Jojo. Assalamualaikum. Salam.
2: Iya, ikra membaca. Jadi kalau saya tara membaca satu hari, saya pusing.
1: Oh iya iya iya.
2: Saya pe buku ini di mana-mana ada meja saya taruh buku.
1: Oh.
2: Setara tidak langsung itu membaca adalah membuka jendela pendidikan. Kita kaitkan dengan berita kemarin, bahasa Ternate sudah menghilang di mana-mana. Dina pendidikan lapor kemarin di berita jam 6. Kalau dulu masa almarhum Pak Burhande, Pak Arifin Jafar dulu itu hari Jumat itu bahasa Ternate memui Tomakasaba tuh. Nih malu. Saya akan beberapa dengan kepala dinas pendidikan untuk bicara dan duduk bersama. Kaget dulu Ustaz.
1: Ya ini salah. Ini Jojo suka setahu bilang ini. Salah satu hasil membaca dia kemari adalah ada berita menyatakan bahasa Ternate semula hilang. Itu hasil bacaan itu. Ya memang betul ada fenomena. Ya saya juga sebagai orang Ternate juga bisa ngaji ini dulu kan orang semua bicara Ternate. Nah, sekarang ini anak-anak kecil sudah tahu bicara Ternate. Ya karena memang penuturnya semakin hari semakin berkurang. Ya. Jadi sekali waktu nanti identitas sebagai orang Ternate itu hilang karena bahasanya tenggelam. Ya. Sebuah peradaban itu diukur dengan tinggi rendahnya penutur bahasa. Ah itu. Ini kalau Om Jojo ini cara membaca dia tertahu nih. Itu pentingnya membaca itu gitu. Ya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kalau di Quran itu yang pertama-tama disuruh membaca terhadap Tuhan yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menjadikan engkau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menjadikan engkau. Itu. Jadi pertama-tama bagi orangnya, bagi dari pendekatan teologi ya, manusia itu diharapkan dengan membaca dia tahu akan Tuhannya. Nah itu jadi penekanannya. Manusia itu diharapkan dengan membaca itu dia tahu akan Tuhan yang menciptakan dia. Ah itu. Jadi yang pertama-tama tung tahu itu Tuhan dulu. Karena kitong ini ada karena Allah. Kitong masih kecil karena Allah, kitong besar karena Allah, dan kitong tua karena Allah, dan kitong meninggal karena Allah. Ini penting sekali. Nah, hingga orang Ternate mengatakan, ngone pertama-tama ngone baru jauh bulu. Kalau bahasa Ternate bilang, tuma uahang moju koga idadu susira, tuma limau gapi jauh singofangari. Itu juga membaca. Membaca begitu. Tuma uahang moju koga ida di susira, toma lima ugapi, jauh sengok fangari. Artinya dia memangali begini, sebelum apa-apa yang terjadi di luar ruang dan waktu, ini pelajaran filosofi ini, sebelum apa-apa ini terjadi di luar ruang dan waktu, engkau dan aku di sebuah tempat yang tertinggi, hanya engkau dan aku. Ya itu. Jadi orang pertama-tama kalau dalam filosofi itu bahwa semua ini harus dimulai dengan pengetahuan tentang Tuhan. Ya. Jadi pengetahuan tentang Tuhan ini ada tiga hal. Tung yakini, tung harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, tung yakini sedalam hati bahwa Tuhan itu. Ya, pertama pengetahuan tentang Tuhan ada. Tuhan ini kan banyak. Ya. Kalau Islam mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang betul itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib tahu. Bagi orang Islam harus tahu itu. Tuhan itu dia banyak, tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut saya ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini pun nama banyak pula. Kalau orang Ternate mengatakan bahwa ada Diki Amoi, ada Juma Dubo, ada Juma di Hutu. Itu harus tahu. Nah, yang kedua, bukan sekedar tahu, yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Ah ini yang pada tataran ini banyak yang lemah sekali. Kadang-kadang tuh bicara bilang Tuhan ada, tapi pada hal tertentu kita ragu tentang kekuasaan Tuhan. Ya, ketika kita pun anak-anak meninggal, kita tidak mampu terima. Padahal itu adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk mengecek orang itu dia yakini Tuhan Allah atau Allah itu ada banyak hal. Ketika terjadi musibah pun dia berontak dan mau terima, itu berarti dia tidak punya kemampuan mengilaskan bahwa ini ada skenario Tuhan. Ini menjadi problem. Ya. Yang ketiga, bukan sekedar yakin bahwa semua yang terjadi yang tung lihat di muka bumi ini, apa itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau tiga komponen ini dia lemah pada ketempur pribadi, maka tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan beragama kita. Jadi Allah pertama kali suruh itu membaca. Baca terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita itu. Dan ini fondasi. Ya. Fondasi itu dari sisi pendekatan agama maupun pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya sebut begitu karena begini. Ya, kitong yakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu maha berkehendak. Tapi kadang-kadang tingkah laku kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, di Quran kan dia kasih sinyalir begini. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat baik sekalipun sebiji jarah, Allah akan memperlihatkannya. Dan siapa saja yang berbuat jahat sekalipun sebiji jarah, Allah akan memperlihatkannya. Itu keterangan. Jadi hitung harus yakini apa saja kejahatan tuh, kebaikan apa saja, ya Allah akan memperlihatkan kepada kita. Nah, itu hasil membaca diri bahwa kitung ini adalah Tuhan yang menskenario. Di ayat lain Allah mengatakan inna fi halqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam bagi orang yang mau menggunakan akal pikiran. Jadi kalau orang membaca itu dia tahu bahwa langit kenapa ditinggikan, laut kenapa biru di laut. Itu semua adalah tanda-tanda Allah ini maha berkuasa. Hey, ada yang masuk lagi.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, udah.
3: Jo, suba jo.
0: Iya.
1: Jo suba, ya di sana ge jo.
3: Sehat-sehat total jo.
1: Jo ya.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, begini Ustaz. Apakah musibah yang ada di atas
1: Dufa
3: ini, apakah itu mungkin dari Allah,
1: yeah,
3: atau kesalahan dari kita manusia sendiri?
1: Itulah.
3: Karena Allah bilang Allah tidak akan merubah nasib seseorang terkecuali dia sendiri yang merubah, ya.
1: Yeah.
3: Jadi untuk itu itulah menghadapi hal ini itu. Tantangan ini seperti ini, panas juga ini termasuk musibah atau memang itu rezeki atau apa juga ini? Karena panas sudah lama nih, kurang lebih 4 bulan ini. Tidak hujan-hujan ini. Pohon-pohon musuh mati banyak tuh. Ya, bunga-bunga yang tinggi-tinggi jalan mati. Jadi itu bagaimana Ustaz? Apakah ketika hujan ini dengan cara yang bagaimana? Apakah itu puasa dulu atau sampai yang dulu untuk minta hujan atau bagaimana status hujannya dia turun? Nah, ini juga termasuk musibah ya? Atau bagaimana yang panas ini? Karena panas juga dia dampak terhadap punya ekonomi juga, untuk punya makanan-makanan dia juga tidak jadi seperti sayur-sayuran atau ada yang mati. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah itu daripada ulang kita manusia atau kehendak Allah atau bagaimana? Itu saya sampaikan, kemudian saya mohon maaf. Nanti Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini juga ya. Jadi pertanyaannya Pak, ini masuk lagi ini. Dua.
0: Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Bung Tahir Ustaz.
1: Bung Tahir saya salah. Uang pengatur nanti salah. Duga salah gitu.
3: Iya lah apa tu ni lah itu angun dia sehat terus lah.
1: Ada
3: cuba ilmu ni tu mah. Siaran kuliah subuh ni. Begini tu saat pertanyaan itu. Sedang saat ini orang semua berdoa ya Allah kasih hujan.
1: Iya.
3: Setiap solat. Tapi di solat itu dia bilang begini, mendirikan solat agar seorang itu menjaga perbuatan keji dan mungkin. Tapi kita sholat saja. kira-kira kita tidak mencegah atau seperti apa sampai kita berdoa tadi. Allah belum kabul kalau kita berdoa tadi. Kita sholat tapi selesai sholat kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita dirikan di sholat itu. Nah itu sampai doa mungkin belum diijab oleh Allah tuh. Itu persoalan apa sampai seperti itu? Nanti Ustaz yang jelaskan oleh semua itu.
1: Ya ini dua hal ini. Pertama Pak Udin bertanya tentang itu anaknya meninggal di Dufa-Dufa itu. Dia pancing ikan kum. Ya ini sebenarnya satu sisi ketong mengevaluasi tempu diri masing-masing karena memang cuaca tidak mendukung. Ya ini kelalaian terana. Kalau saya bahasa lalai setahu-tahu laut begitu ini pakai perahu kecil. Ya kebetulan peristiwa itu saya ada di sana. Jadi memang terlayak perahu kecil baru kasih naik anak-anak tiga orang yang taman yang bapak satu. Jelas dia kan angin kuat ke bawah. Nah, ini yang saya sebut bahwa ini adalah kelalaian. Ya, menjadi persoalan sekarang ini mengapa sampai begitu? So, peristiwa terjadi, saya lihat orang tuanya memang terpukul luar biasa. Kalau sudah terjadi begini ya kita sudah tidak ada cara lain karena seorang sudah meninggal karena mungkin dia pulang. Sekarang adalah tugas kita, mampukah kita terima ini sebuah kenyataan yang sudah terjadi seperti itu. Agak susah bagi orang tua mampu mengikhlaskan orang anaknya telah meninggal dunia karena akibat kecelakaan. Kalau saya pakai bahasa Ternate, ikhlas ki susah bolo. Mungkin nenggofa kudio asal. Toma musibah madahaki ya Allah nagi anak batu nyinga cum. Ah, disinilah mencia Ternate wajah. Ilas ge terlalu susah. Anak meninggal kecil-kecil yang tak berdosa. Mampu katun terima itu sebuah takdir. Jadi ada dua hal yang diperoleh begini. Segala sesuatu itu harus dibaca dulu secara matang sebelum melakukan tindakan. Jadi hal semua ini tuh kalau sebelum tuh bikinnya apa-apa tuh lihat baik-baik dulu. Ini cuaca model begini kenapa ngundi ke laut? Ini juga bagian dari membaca, kemampuan membaca menganalisa dulu baru bertindak atau ke laut. Kalau terjadi begini ya kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini barang ini terjadi seperti itu. Ya. Kedua menyangkut tentang musibah ini sama dengan Bung Tahir. Ini orang banyak tanya. Ya. Bahwa mengapa sampai ada yang sholat hujan belum turun-turun ini barang ini. Saya letakkan ini barang ini dulu. Bahwa setiap masalah pasti ada manfaat di balik itu. Rabbana ma halakta hadza batila. Quran bilang begitu. Ya Allah, tidak mungkin ana bikin sesuatu ini tidak ada punya arti, tidak ada, pasti punya memiliki makna tersendiri. Itu harus dipahami begitu. Ya. Jadi apa saja yang terjadi di muka bumi ini pasti ada makna di balik itu. Ah, ini yang saya bilang dulu kalau butuh wawasan, cara berpikir, cara pandang dan harus mendalami tentang kebesaran Tuhan itu di sini. Ini juga membaca. Ya, saya bilang itu perlu membaca tuh model begini nih. Kalau saya mencoba mengkaji bahwa setiap masalah itu ada pasti ada makna di balik itu. Pertama, kita harus terima bahwa ini adalah sebuah fakta alam. Siapa mau ingin panas itu terus dan siapa mau ingin hujan itu terus? Tidak mungkin. Ya, kita harus letakkan ini adalah skenario Tuhan. Kehendak yang maha kuasa. Itu diletakkan dulu. Itu pertama. Yang kedua, tentu ada maksud Tuhan menyatakan begitu ya. Kalau bagi orang yang ada makhluk tertentu dengan hujan ini, dengan matahari ini, mungkin ada manfaat buat dia. Mungkin ya. Ada juga orang bermanfaat kalau musim panjang, panas panjang, ya ada manfaat buat dia. Ya mungkin karena petani kalapa kalau dia panah itu teruskan dia jemur kelapa nih ternyata. Ada orang lain punya manfaat. Ada juga merupakan bagian daripada sebuah ikhtiar Allah, cobaan kepada kita. Ya. Jadi satu sisi ada manfaat bagi orang tertentu, makhluk tertentu. Sisi yang lain juga ada manfaat bagi orang tertentu atau makhluk tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Untuk itu buat kita, kalaupun kita mengikhtiarkan supaya cepat hujan, ya kita harus baca dulu. Baca dulu. Jangan sampai kita sambayang, saya lihat ada beberapa kabupaten sambayang-sambayang tapi hujan teraturung. Ah, ini yang saya sebut membaca di sini ke bawah. Engone fonyo dilalasi masih. Afa ufu sabiasi, besa uci wa. Ini problem di sini ke bawah. Jadi ngoni fuduru bahasa Ternate ge, ngoni fuduru sulalasi wa. Fuduru sulalasi supaya fonyo di bone, besa pulu wa ge. Ini ge penting. Ya. Itu kalau sudah ada tanda-tanda bahwa Tuhan kasih turun hujan, baru kita sholat. Itu berarti tung tanah menentang kehendak yang maha kuasa. Ya harus diletakkan bahwa peristiwa musim kemarau ini ada makna di balik itu yang kita harus baca baik-baik dulu. Saya ingat dengan ada sebuah pesan orang tua-tua Ternate mengatakan, daka tumadehe daka mari bolo mencia, daka tumadehe daka kage ika muju sagadino ika bole dehe daka sema jujaka. Artinya kita ini harus punya kemampuan membaca tentang masa depan, ya. Dan kita berupaya selalu tahu tentang punya analisa ke depan, bakal apa yang bakal terjadi ke depan. Tapi jangan terlalu sombong di hadapan Tuhan. Karena batas tertentu itu, takdir Tuhan itu tidak mampu kita akan lewatkan. Ini bahasa Ternate yang begitu halus. Ya, model musibah ini. Kita harus betul punya kemampuan menerusutnya, membaca dia. Bahwa peristiwa bakal akan terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Bung Tahir tadi Nguni bilang selalu mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Satu di antaranya itu. Mungkin tong terlalu bikin dosa, Allah kasih musibah. Jadi peristiwa ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Bagi orang selalu yang bikin dosa, korupsi uang negara, Allah marah kan. Ambil pelajaran dari musim panas ini. Nah, itu yang saya sebut bahwa kitong ini harus menyadari apa saja yang terjadi ini harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kitong terlalu banyak korupsi, Allah marah.
0: Ya, maaf Ustaz, waktunya sudah habis.
1: Jadi ini waktu sudah habis, nanti kitong sambung lagi lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adamaros yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar jangan berpindah frekuensi, karena sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Polres Ternate menyampaikan alasan tidak dilakukan penahanan tersangka kasus dugaan kekerasan fisik dan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim SAR gabungan memperluas operasi pencarian anak hilang di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maubah di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Polres Ternate menyampaikan alasan tidak dilakukan penahanan tersangka kasus dugaan kekerasan fisik dan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepolisian Resor Ternate memastikan penanganan dugaan kekerasan fisik dan seksual terhadap RD hingga meninggal dunia tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perkara ini tercatat melalui laporan polisi tertanggal 23 Maret 2026. Bahkan berkas dua tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ternate. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah tugas penyidikan tertanggal 19 Agustus 2026 untuk menjadi dasar pelaksanaan penyidikan tim penyidik. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasatreskrim Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi RRI menyampaikan alasan belum dilakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara tersebut. Alasan paling mendasar tidak melakukan penahanan karena penyidik belum menerima hasil otopsi korban dari laboratorium forensik atau LatForce sebagai dasar tim penyidik. Namun dirinya mengakui hasil pemeriksaan LatForce baru diterima penyidik beberapa hari terakhir, sehingga penyidik selanjutnya akan mempelajari hasil tersebut sebelum mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
2: Jadi kemarin itu memang ada kendala di forensiknya karena dia terlambat penanganan, tapi setelah ini kan udah ada suratnya. Saya dalam satu minggu inilah kasih waktu buat penyidik untuk...
1: Kasatreskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas proses penanganan perkara yang membutuhkan waktu. Dirinya menegaskan semua perkara yang ditangani harus melewati tahapan hukum secara bertahap dan sesuai prosedur. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Tim SAR gabungan memperluas operasi pencarian terhadap seorang anak yang dilaporkan hilang di Pantai Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara pada hari ketiga operasi SAR kemarin. Korban atas nama Muhammad Afan, 5 tahun, warga RT 08 RW 04, Kelurahan Gambesi, sebelumnya dilaporkan hilang saat melaksanakan mancing bersama 3 orang lainnya. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, saat dikonfirmasi sore kemarin menjelaskan operasi SAR hari ketiga dimulai melakukan pencarian pada pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan membawa tim menjadi 4 SRU serta personil penyelaman menjadi 3 sorti. SRU 1 Rubber Boat Basarnas melaksanakan penyisiran di permukaan air sesuai 1,83 nautical mile dengan search area di perairan Dufa-Dufa hingga ke perairan Pulau Hiri. SRU 2 Rip Polarut melakukan penyisiran di permukaan air sesuai 1,83 nautical mile dengan area pencarian di perairan Dufa-Dufa hingga ke perairan Cailolo. Sementara itu, yang SRU 3 dan SRU 4 Rubber Boat Lanal dan Ripolairut penyisiran permukaan air sesuai 1,83 nautical mile dari titik LKP tenggelamnya korban, sedangkan penyelaman dan snorkeling terbagi menjadi 3 sorti dilaksanakan di pesisir pantai Daulasi seluas 1,80 nautical mile. Operasi SAR ini melibatkan unsur dari Basarnas Ternate, Lanal Ternate, Polair Polda Maluku Utara, Dokpol Polres Ternate, Koramil 150101 Kota Ternate, KSOP Ternate, BPBD Ternate, Posi Ternate, Sardive Morotai, Basnas Kota Ternate, Pemdes Ternate Utara, tim media dan masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa. Hingga akhir pencarian, tim belum menemukan adanya tanda-tanda korban sehingga operasi dihentikan sementara dan akan melanjutkan pada operasi keempat pada Selasa Rabu pagi ini. Sementara itu, saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Karena dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas itu penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ilmu.
4: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
3: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa beri kedoran tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
4: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
3: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan muatan lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
4: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate. Sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, RRI Ternate gelar babak final Bintang Radio 2026 di Auditorium RRI Ternate pada hari Selasa 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Khairia Mahmuda.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Ternate menggelar babak final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat satuan kerja. Sebanyak 10 finalis tampil memperebutkan gelar juara putra dan putri untuk mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio tingkat koordinator wilayah atau Korwil 3 di Ambon. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga kepada masyarakat atas partisipasinya sehingga ajang ini terlaksana dengan lancar. Ia juga mengatakan Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang untuk mengasah kemampuan bernyanyi tetapi juga melatih keberanian dan mental peserta.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian juga dewan juri, seluruh undangan, peserta, dan bapak ibu, juga orang tua, ada juga pembina ya, dari sekolah, atau mungkin dari yayasan. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Bintang Radio bukan sekedar olah vokal dan juga olah teknik, tetapi ini juga bagian dari mengasah keberanian, bagaimana bisa menampilkan mental yang bagus. Ini semuanya ada di sini.
5: Kepala Staf Stasiun RRI Ternate menyampaikan penilaian finalis dilakukan oleh Dewan Juri dan juga didukung oleh voting masyarakat melalui situs bintangradio.rri.id. Final Bintang Radio Indonesia ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan TikTok RRI Ternate. Sementara itu, Ketua Panitia Bintang Radio 2026, Novianti mengatakan voting akan ditutup pada Selasa malam 15 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada Rabu 16 September 2026 melalui akun media sosial resmi RRI Ternate.
7: Untuk ke-10 peserta putra-putri di Bintang Radio Radio Ternate ini, kami dari pihak panitia Bintang Radio Radio Ternate masih terus membuka voting untuk masyarakat Maluku Utara dan akan ditutup di jam 23.59 waktu Indonesia Timur pada malam hari ini, dan juga untuk nantinya insya Allah pada besok, atau kita masih menunggu dari Dewan Juri untuk mengumumkan siapa yang nanti akan mewakili Ternate ke tingkat Korwil.
5: Ia juga menambahkan, peserta terbaik kategori putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Ternate pada Bintang Radio tingkat Korwil 3 di Ambon pada 19 September 2026 mendatang. Perwakilan terbaik dari Korwil 3 nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tani Mutase Mbak Ririn dengan DS Editor Irwan Joylan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kembali bersama saya, pendengar Safira Safitri, kembali menjumpai Anda. Dan juga ada Mbak Ririn yang nantinya akan menemani Anda di Ternate pagi hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga akan kami temani pagi Anda ya, pendengar, edisi hari ini, hari Rabu 16 September, dengan lagu-lagu hiburan. Dan juga mendingan sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya tadi kita sudah hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, hari ini kita akan hadirkan dialog interaktif dalam studio, di mana akan membahas mengenai waspada ancaman bencana di zona Megatrust. Dan nantinya akan dihadiri juga oleh Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate dan juga peneliti Pusat Tangguh Bencana UNHER. Nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Devi Bapa. Kemudian mendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga tentunya informasi internasional. Dan juga selanjutnya pada pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin memberikan aduannya ya pendengar, nanti bisa Anda melalui line telepon di program Halo RRI pada pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar untuk sejumlah program yang kami siapkan di Ternate pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami ya, di Pro 1 RRI Ternate.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia olahraga di mana FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut dan peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan, dan juga Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Pendengar, grup A Premier Division dihuni oleh Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan juga Singapura. Seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Seluruh pertandingan di grup B digelar di Stadion Sijala Karupat, Bandung. Berbeda dari turnamen pada umumnya, pendengar, FIFA Asian Cup 2026 tidak menggunakan babak semifinal. Juara grup A dan juara grup B langsung bertemu pada pertandingan final. Format serupa diterapkan pada Challenge Division. Kompetisi kasta kedua tersebut digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok. Dan Challenge Division grup A dihuni oleh Hong Kong, Tiongkok, Laos, dan Brunei Darussalam. Sementara itu grup B berisi Kamboja, Myanmar, dan juga Timor Leste. Dengan format dua kasta tersebut, FIFA Asian Cup 2026 memberikan ruang kompetisi bagi 14 negara peserta. Sistem ini juga memungkinkan persaingan berlangsung pada level yang lebih terstruktur. Selain memperebutkan gelar juara, setiap pertandingan memiliki arti bagi posisi negara peserta dalam peringkat FIFA. Karena itu, kompetisi perdana ini memiliki nilai strategis bagi tim nasional peserta dan tim Indonesia akan menjalani persaingan Premier Division sebagai tuan rumah. Skuad Garuda ditargetkan memanfaatkan status tersebut untuk melaju ke partai final. Demikian pendengar untuk informasi olahraga pertama kita di pagi hari ini. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aru Padato 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan hingga nelayan. Dan Galih mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya, kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun, hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Galih mengatakan terpal berwarna oranye yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Aru Padato 1 dan informasi tersebut telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi ini di sekitar Pulau Sebesi juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan telah mendatangi lokasi tersebut tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan juga drone thermal. Tim SAR terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari setelah dievaluasi selari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah akan menindak pelaku yang diduga memasukkan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna mencegah stunting. Sikap tegas tersebut setelah pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut kasus tersebut, termasuk mendalami unsur pidananya. Pemerintah akan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menteri Amran mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menarik produk dari peredaran, mencabut izin. Ia juga menyebut pemalsuan beras membuat masyarakat menjadi susah. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Satbin Mas Polres Halmahera Selatan memberikan edukasi tentang bullying dan kenakalan remaja kepada siswa SMK Perkebunan Bori. Kegiatan langsung di Desa Bori, Kecamatan Bacang Timur pada hari Senin 14 September 2026. Materi yang disampaikan mencakup bentuk bullying, dampaknya kenakalan remaja, serta bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelajar juga mendapat pemahaman mengenai kekerasan seksual dan penggunaan media sosial secara bijak. Dalam penyampaian materi, personel mengajak siswa mengenali tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pelajar juga didorong membangun pergaulan sehat dan berani menolak berbagai bentuk kekerasan. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami pendengar di Ternate pagi hari ini, dan juga mendengar kami akan mengupdate ya informasi mengenai cuaca hari ini bagaimana begitu ya. Jika dilihat nih cuaca hari ini kayaknya ini bakal cerah seharian ya. Kita akan mengupdate informasi yang kami kutip ini dari BMKG Sultan Babullah Ternate ya pendengar. Untuk pagi hari pendengar, ini umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara sendiri 29 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 85%, dan angin tenggara ke barat kecepatan 10 hingga 55 km per jam. Peringatan tadi di cuaca, waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara untuk gelombang 0,5 meter hingga 2 meter. Dan peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia peningkatan untuk perkiraan cuaca hari ini edisi Rabu 16 September 2026 di wilayah Maluku Utara. Dan sepertinya masih akan cerah ya sepanjang hari ini peningkatan, dan tentunya kita harus waspada ya terkait dengan potensi angin kencang begitu di seluruh wilayah Maluku Utara. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya tentunya masih kami hadirkan ya untuk Anda, untuk menemani pagi Anda. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Wah, kenapa?
1: My ketel.
2: Pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda. Anda bisa mendengarkan kami ya melalui RRI digital maupun RRI streaming begitu. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, mungkin bersama kami pendengar. Untuk Anda hari ini apa kabar semuanya pendengar hari ini? Selamat pagi. Semoga hari ini segala urusan dan kegiatan Anda berjalan dengan lancar begitu ya pendengar. Hari Rabu, mungkin ada yang sedang

dalam perjalanan begitu ya menuju tempat kerjanya, atau mungkin yang sudah ini di tempat kerja sambil mendengarkan kami ya, dan kami akan terus hadirkan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, kali ini informasi datang dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang mendorong reforma agraria tidak berhenti pada pembagian sertifikat tanah. Menurutnya, kepastian hak atas lahan harus bermuara pada peningkatan pendapatan petani dan menjadi fondasi hilirisasi komoditas perkebunan di Maluku Utara. Sherly mengatakan hilirisasi kelapa, pala, dan cengkeh ini membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan berkelanjutan. Karena itu persoalan di sektor hulu harus lebih dulu diselesaikan, terutama menyangkut kepastian lahan dan produktivitas kebun tani. Dia mengungkapkan dari sekitar 36.199 hektar basis atau potensi tanah objek reforma agraria di Maluku Utara, ini baru 32,4% atau sekitar 11.733 hektar yang telah mencapai tahap redistribusi dan sertifikasi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah mengusulkan percepatan terhadap 16.209 hektar lahan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Menurut Sherly, persoalan utama reforma agraria di Maluku Utara bukan lagi sekedar mengidentifikasi tanah yang berpotensi menjadi objek reforma agraria. Tantangannya adalah mempercepat tanah tersebut menjadi kepastian hak bagi masyarakat. Proses itu melibatkan kewenangan lintas sektor hingga daerah kerap menghadapi batas kewenangan ketika berupaya menyelesaikan persoalan di lapangan. Dan yang pendengar, bagi Maluku Utara, Sherly melihat reforma agraria sebagai mata rantai awal dari agenda ekonomi yang lebih besar. Kepastian lahan ini memungkinkan petani meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memberi kepastian pasokan bagi industri pengolahan komoditas lokal. Dengan demikian, reforma agraria tidak berhenti pada legalisasi aset. Target akhirnya adalah tanah yang produktif, petani yang memperoleh pendapatan lebih baik, serta industri hilir yang tumbuh dengan bahan baku dari daerah sendiri. Demikian pendengar, demikian adalah informasi dari Gubernur Sherly Juanda yang di mana ini di DPR RI ya, membahas mengenai reforma agraria yang jangan berhenti di sertifikat. Untuk informasi ini pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah buku yang menjadi fenomenal pada awal masa perilisannya, lewat suguhan tangan hangat Pramudia Anantatur, seorang kritikus sastra dan penulis yang mengalami banyak pergolakan sepanjang karir sastranya di Indonesia. Lewat guratan tangannya, terlahir beberapa karya yang fenomenal, seperti Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Buku Bumi Manusia, sebuah manifestasi dari gambaran akan kondisi dan gambaran pemikiran politik, etnikal, dan masa-masa awal kebangkitan nasional, yang menyajikan berbagai permasalahan fundamental mengenai kondisi sosial dan politik lewat penggambaran dan bungkusan kisah cinta dan intrik personal seorang karakter utama bernama Mingke. Tirto Adi Suryo, orang memanggilnya dengan sebutan Mingke. Nyai Otong Soroh memanggilnya Sinyo. Merupakan anak dari seorang bupati Wonokromo, sehingga ia disekolahkan agar kelak dapat menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Mingke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra, dan memiliki kecakapan dalam kepenulisan. Hal ini terbukti bahwa dirinya sendiri telah menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di tanah Jawa, sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda sebagai nama Max Tollener. Penggambaran sosok Mingke dalam buku Bumi Manusia seakan menjadi sebuah cerminan akan situasi yang dialami dan terjadi di suatu bumi yang dilanda kolonialisme. Tidak hanya melalui gambaran politik saja, namun menjalar menuju ke kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Perjalanan Mingke sendiri tidaklah menjadi mulus ataupun mudah. Pendidikan yang diperoleh Mingke di HBS menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menghormati bangsa Eropa. Terlebih pula karena pengajaran dari gurunya, yaitu Jufro Magda Peters. Dalam Bumi Manusia, Mingke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa, dan tidak mempedulikan lagi budaya Jawa sebagai budaya aslinya. Hingga pada akhirnya Mingke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Hal tersebut dikisahkan secara mendalam oleh seorang pramudia yang awalnya Mingke menghormati dan menyanjung bangsa Eropa, sampai pada akhirnya dirinya begitu membenci akan perbuatan yang sudah ia lakukan selama ini. Bumi Manusia sendiri adalah karya besar yang tak hanya menawarkan cerita menarik, namun juga refleksi mendalam tentang identitas, keadilan, dan kemanusiaan. Melalui karakter-karakter yang kuat dan narasi yang mendalam, Pramudia Anantatur berhasil menggambarkan kompleksitas dan kekejaman sistem kolonial, serta pentingnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan martabat. Novel ini menyoroti bagaimana individu-individu berjuang melawan penindasan, ketidakadilan yang dihadapi di bawah kekuasaan rezim kolonial. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Kali ini kami akan mengupdate informasi mengenai bangkai KM Virgo yang bergeser 1,6 mil. Dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengungkap perkembangan terbaru pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Bangkai kapal yang terbalik dan tenggelam kini berada di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan posisi bangkai kapal bergeser sekitar 1,6 mil laut ke arah barat dari titik awal tenggelam. Berdasarkan pemantauan tim SAR, kapal masih berada dalam kondisi terbalik dan pergeseran bangkai kapal ini menjadi salah satu tantangan dalam operasi pencarian korban. Tim SAR harus terus memperbarui titik pencarian agar area operasi menyesuaikan posisi terbaru dari bangkai kapal. Basarnas juga mengkaji sejumlah opsi penanganan bangkai kapal, termasuk kemungkinan menarik kapal ke perairan yang lebih dangkal, namun langkah tersebut masih mempertimbangkan kondisi kapal dan keselamatan personel yang terlibat. Selain opsi penarikan, pendengar, Basarnas mempertimbangkan kemungkinan membiarkan bangkai kapal tetap berada di dasar laut jika kondisinya dinilai stabil. Masukan dari TNI Angkatan Laut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Basarnas turut mengkaji kemungkinan mengubah posisi kapal agar bagian dalam bangkai dapat diperiksa lebih optimal. Opsi tersebut membutuhkan pembahasan teknis karena kapal berada dalam kondisi terbalik di kedalaman sekitar 30 meter. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 saat kapal berlayar dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal tersebut membawa 243 orang yang terdiri atas penumpang dan awak kapal. Dalam perkembangan sebelumnya, pendengar, 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan 108 orang berhasil diselamatkan, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Operasi SAR masih menghadapi kondisi laut yang dinamis. Gelombang tinggi dan angin kencang ini turut menjadi tantangan termasuk dalam upaya penyelaman menuju bagian bawah kapal. Basarnas bersama dengan tim SAR gabungan terus menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan. Fokus utama operasi tetap menemukan dan mengevakuasi korban yang masih belum ditemukan. Demikian pendengar mengenai update informasi dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan di Ternate pagi hari ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Lintas Formasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok beras nasional tetap aman memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan ke depan. Ketersediaan tersebut ditopang standing crop, cadangan rumah tangga dan horeca, serta stok beras perum bulog. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan standing crop mencapai sekitar 3,8 juta hektar. Luasan tersebut diperkirakan setara sekitar 10 juta ton beras yang siap menopang kebutuhan nasional. Selain standing crop, kata dia, juga cadangan beras di hotel, restoran, kafe, dan rumah tangga mencapai sekitar 10 juta ton. Sementara stok beras perum bulog tercatat sekitar 4,6 juta ton, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Kita beralih ke informasi daerah, mendengar, program Crop Diversity Conversation for Sustainable Use in Indonesia mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik, khususnya pala dan cengkih di Maluku Utara. Koordinator Provinsi Program CDCSUI, Hamka Karepesina, mengatakan hal tersebut usai menghadiri Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lintas Sektor di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan pada hari Selasa 15 September 2006. Menurut Hamka, forum koordinasi bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan berbagai usulan yang nantinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kerangka perlindungan sumber daya genetik di Maluku Utara. Ia mengatakan pala dan cengkeh di Maluku Utara tidak hanya bernilai sebagai komoditas, tetapi juga memiliki sejarah dan nilai budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan seperti informasi sebelumnya, pendengar, bahwa hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dialog interaktif dalam studio pada pagi hari ini, di mana kita akan membahas mengenai waspada ancaman bencana di zona Megatrust. Dan untuk itu, pendengar, Anda juga bisa bergabung ya tentunya bersama kami dalam dialog ini di 312-5521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Dialog ini akan dipandu langsung oleh rekan saya, Davi Baba. Untuk itu, silakan Davi Baba.
1: Ya, terima kasih Safira Safitri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali pagi hari ini saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik waspada ancaman bencana di zona Megatrust. Hari ini Rabu 16 September 2026. Dan tentunya saudara pendengar, dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik waspada ancaman bencana di zona Megatrust ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber yang saat ini sudah siap sedia di studio. Tentunya kita akan membahas informasi berkaitan dengan ancaman bencana Megatrust di Maluku Utara. Tapi sebelum saya mengenalkan narasumber, rasanya dialog berkaitan dengan ancaman bencana Megatrust ini pernah juga Pro 1 RRI Ternate bahas. Ya, sudah lumayan lama, mungkin setahun lalu, bersama dengan saat itu ya, dengan perwakilan dari Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate dan juga Ketua IAGI Maluku Utara almarhum Abdul Kadir Dano Arif. Dan pada kesempatan hari ini kami kembali membahas topik ini berkaitan dengan hal yang sama, ancaman Megatrust di Maluku Utara, karena memang kita ketahui bersama bahwa Indonesia beberapa waktu terakhir ini sering terjadi bencana yang teranyar, kita ketahui bersama, dan saat ini masih menjadi isu hangat di media, yaitu Gunung Anak Krakatau. Dan tentunya bagaimana ancaman Megatrust di Maluku Utara, kita akan bahas bersama dengan Kepala Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate, Pak Gede Eriksana Yasa, yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Erik.
2: Selamat pagi Bang Dapi, selamat pagi.
1: Ya, sehat Bapak ya?
2: Sehat.
1: Kalau nggak salah kemarin hari Senin saya sempat lihat jalan sore jogging di Pelabuhan Perikanan. Tapi sengaja
2: iya.
1: Kok.
2: Saya nggak ketemu dengan Bang Dapi.
1: Iya, saya
2: kegiatan rutin kelihatan saya. Setiap sore
1: jalan kaki. Jalan sehat di situ Bapak ya, alhamdulillah. Baik. Dan pendengar, di studio juga kita sudah kehadiran peneliti Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun, Pak Rahim Ahmad. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bapak.
1: Baik, Pak Rahim, kabar baik alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah walafiat Pak, sehat.
1: Baik. Dan pendengar, tentunya pagi ini bersama dengan kedua narasumber kita akan membahas dan menggali informasi secara mendalam bagaimana potensi ancaman bencana Megatrust di Provinsi Maluku Utara tentunya. Dan bersama dengan Pak Gede Eriksana Yasa, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, dan juga Pak Rahim Ahmad dari Peneliti Pusat Tangguh Bencana Unhair Bidang Keahlian Geofisika dan juga Kegempaan. Ini menjadi menarik untuk kita gali informasinya. Baik, Anda juga dapat berpartisipasi aktif pendengar di layanan telepon kami 0921 3125521 dan 0812 ya. Saya kembali sampaikan nomor telepon yang kedua, yaitu 0811 400 10182. Baik pendengar, kita tentunya akan memulai perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin saya akan mendahului dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka ya, bagaimana kita memahami ancaman dari kegempaan, terutama kita di Provinsi Maluku Utara yang berada pada daerah Ring of Fire atau cincin api. Nah, mungkin kita akan lebih dulu dengan Pak Erik, Kepala Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate. Pak Erik, di awal ini mungkin Anda dapat sedikit menjelaskan sebenarnya seberapa besar nih ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah Maluku Utara jika dilihat dari kondisi tektonik kita, Bapak.
2: Terima kasih.
1: Secara umum lebih dulu mungkin kita membahas bagaimana potensi gempa bumi dan tsunami dilihat dari apa kondisi tektonik kita.
2: Ya, terima kasih Bang Dapi. Pertanyaannya bagus sekali. Ini potensi gempa bumi di daerah kita Maluku Utara memang Tapi sebelum saya ini potensi, ingat dan sudah sering disampaikan, potensi itu berbeda dengan perkiraan.
1: Potensi atau berbeda dengan perkiraan.
2: Perkiraan, karena potensi itu potensi. Saya biar masyarakat tidak ini ya, potensi itu ada suatu di Maluku Utara, namun kita belum tahu kapan akan terjadinya. Lebih gampangnya saya analogikan seperti kita ekstrim lah, manusia itu berpotensi meninggal, pasti akan meninggal potensinya, tapi kita tidak tahu Pak kapan itu akan meninggal. Walaupun sakit di rumah sakit, apakah lagi 2 minggu akan meninggal? Nah, itu belum tentu. Nah, seperti itu potensi kita ada di Maluku Utara. Ya, jadi ada potensi untuk terjadi gempa besar karena di Maluku Utara itu di bagian utara, di bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Zona megatrust itu di Filipina bagian selatan. Di situ megatrust yang mempunyai potensi gempa bumi itu 8,2 kan Pak, 8,2. Terus itu sebelah utaranya, sebelah barat dari Maluku Utara itu ada subduksi, dua subduksi, subduksi Halmahera dan subduksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin, itu ada patahan Mayao. Nah, tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga, di atas 8 juga bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8. Dan di selatan juga ada sesar, itu sesar di yang melewati Labuha, itu sesarnya berangkat dari Sorong sampai ke selatan Halmahera Utara. Itu juga pembangkitnya lumayan besar. Nah, itu menyebabkan bahwa di Maluku Utara kita ini, mau di selatan, mau di utara, mau dari barat, itu potensi gempa bumi, bencana gempa bumi dan tsunami sangat besar. Itu Bang Dapi.
1: Baik, saya masih dengan Pak Erik. Ya Pak Erik, kita ketahui bersama bahwa istilah mega trust ini ya semakin sering kita dengar di masyarakat ataupun di media dan sebagainya. Apa sebenarnya Bapak yang dimaksud dengan zona mega trust ini, dan apakah masyarakat Maluku Utara memang berada atau berhadapan langsung dengan zona mega trust ini Bapak?
2: Baik Bang Dapi, mega trust itu adalah zona pertemuan antar lempeng tektonik dunia, di mana satu lempeng yang lebih padat menunjam atau menyusut ke bawah lempeng lainnya. Nah, lempeng tektonik dunia itu seperti dimulai dari Sumatera bagian barat, terus Jawa bagian selatan, terus Bali bagian selatan, sampai ke Papua, Laut Banda itu di antara Papua, itu adalah pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, di mana lempeng Indo-Australia itu lebih padat sehingga menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kalau saya bayangkan begini, ini yang Indo-Australia menunjam ke bawah, yang di atas ini itu lempeng Eurasia. Ini pergerakan lempeng Indo-Australia itu ke arah lempeng Eurasia itu setiap tahun itu 6 sampai 7 cm. Nah, pergerakan inilah yang ditahan oleh lempeng Eurasia, itu suatu saat akan terkunci, pernah saja terkunci, dan lama-kelamaan jika kuncian itu lepas sehingga menimbulkan energi yang sangat besar yang dikenal dengan gempa megatrust itu seperti Aceh pernah terjadi sekarang. Nah, khusus untuk di Maluku Utara, kita masuk kasus di Maluku Utara itu adalah pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia, di mana itu penunjamannya ada di Filipina bagian selatan. Nah, untuk megatrust Filipina bagian selatan tentunya lempeng Filipina bagian selatan berarti akan berdampak ke Maluku Utara bagian utara jadinya.
1: Morotai,
2: nah, di Morotai itu berhadapan berarti langsung dengan megatrust yang berpotensi dengan magnitude 8,2. Tapi bukan itu aja megatrust. Memang kita ada megatrustnya di bagian utara, tetapi yang di bagian barat ini jangan di ini apa namanya, kita harus waspada juga, sebab bagian barat yang saya bilang tadi, subduksi Halmahera sama Sangihe itu juga memiliki potensi gempa di atas 8, magnitude 8 ke atas. Begitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Eri, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Kita sudah mendapat informasi penting berkaitan dengan ancaman bencana di zona megatrust. Dan tentu dari apa yang disampaikan oleh Pak Eri tadi, secara langsung beliau menyimpulkan bahwa kita tentunya berhadapan langsung dengan zona megatrust tersebut, terutama di Maluku Utara bagian utara, tepatnya Morotai dan juga Halmahera Utara. Saya ke Pak Rahim dari Pusat Studi Bencana Unhair. Pak Rahim, kami ingin Anda bisa menegaskan berkaitan dengan ancaman megatrust yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik bahwa Maluku Utara juga berhadapan langsung dengan zona tersebut. Apa yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada masyarakat terkait dengan kewaspadaan dan sebagainya, tetapi di satu sisi masyarakat juga tenang begitu, tidak kemudian terpancing dengan informasi yang kita tahu bahwa megatrust ini adalah bencana yang cukup dahsyat, 8,2 tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Erik.
3: Ya, terima kasih Pak Dewan, Pak Davi. Semua yang sudah dijelaskan Pak Erik itu memang itulah keadaan nasional kita, Pak ya. Nah, sekarang saya mau tarik lagi ke Maluku Utara kita. Cuma saya mesti apa dulu ya, tanda petik lah, disclaimer dulu bahwa masyarakat jangan terlalu apa begitu, ini bencana apa lagi ini jenis barunya megatrust. Padahal itu cuma sebuah istilah yang dilebatkan pada ahli memberikan istilah bahwa akan terjadi sebuah guncangan besar. Tetapi saya lebih menekankan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita menyadari bersama bahwa kita orang ini hidup di dalam sangkarnya bahaya, Pak, bencana, Pak ya. Sebutlah bencana karena gempa itu cuma salah satu dari sejumlah, bahkan di dalam dokumen itu ada 13 bahkan atau 12 bahkan yang selalu hidup bersama kita di Maluku Utara ini. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita harus bagaimana-bagaimana, tetapi bikin bagaimana supaya kita harmoni bersama bencana yang bakal datang. Jadi jangan panik atau dengan istilah megatrust. Lebih baik kita sadari kehidupan kita hari-hari bahwa kita ini selalu siap siaga untuk menghadapi khususnya gempa ini yang tadi dibilang Pak Erik bahwa potensi itu selalu saja ada. Cuma kapan terjadinya, nah itu dia yang kita tidak tahu. Karena dari segala bencana perlu kita sadari bahwa satu-satunya bencana alam yang dirahasiakan, tanda petik ya, baik waktunya, baik kekuatannya, baik di mananya, itu dirahasiakan, tidak ditahu. Bahkan sampai sekarang ahli belum ada bisa menentukan yang satu itu. Kalau lokasinya sudah dipastikan di sini-sini, daerah Ring Fire itu, daerah Maluku Utara itu antara Sulawesi bagian utara dan barat Halmahera itu ada dua subduksi di situ, sudah ditahu tempatnya. Tapi sebelah mananya itu yang susah ditahu, kapannya itu sudah ditahu dan kekuatannya susah ditahu. Dua hari lalu itu kan di sekitar utara Halmahera di Pulau Doi,
1: yeah,
3: dalam, kemudian ya ada kuat lah seperti itu, kita tidak tahu. Siapa tahu beberapa detik kemudian kita tidak ditahu terjadi bagian selatannya lagi atau tengah-tengahnya lagi atau bagaimana. Nah, itu kita tidak tahu. Yang jelas masyarakat harus menyadari bahwa anytime, setiap saat kita selalu dikelilingi potensi bencana, khususnya gempa ini, ditambah bencana lain, Pak. Itu yang harus kita ini kan. Nah, pertanyaannya, apa kita sudah siap? Taruhlah dokumen-dokumen berharga di rumah itu sudah disiapkan, kemudian makanan-makanan yang serba apa itu disiapkan, obat-obatan, yeah, tas-tas itu, apakah sudah kita harmoni dengan itu seperti itu? Itu yang dimaksud, Pak, supaya kita jangan teralihkan isu dengan kapan ini mega ini terjadi, padahal yang kecil-kecil terjadi juga kita ini. Apakah kita sudah budaya tangguh menghadapi bencana itu, yeah, sudah ada atau begitu, Pak?
1: Baik, itu. Baik. Terima kasih, Pak Rahim. Dan tentunya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami sementara membahas topik yang sangat penting tentunya, yaitu waspada ancaman bencana di zona mega trust. Dan seperti Pak Rahim tegaskan tadi bahwa pendengar, kita tentunya harus terfokus pada bagaimana siap ataupun berdampingan dengan karena kita berada di
3: atas dalam sangkarnya,
1: dalam sangkarnya, jadi kita harus bisa hidup berdampingan, ya, ya harmoni, tinggal bersama, berharmoni dengan ancaman tersebut. Nah, untuk itu saat ini tentunya yang kita harus siapkan adalah seperti tadi, kesiapsiagaan dan sebagainya, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahim. Baik, pendengar, saya kembali dengan Pak Erik. Pak Erik, kita baru saja mengalami gempa 7,6 pada 2 April lalu, ya, yang cukup dahsyat, yang berpusat juga di Maluku Utara, utamanya di Kecamatan Pulau Batang 2. Nah, ini sempat memicu peringatan dini tsunami seperti yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa pelajaran penting, Pak Erik, dari peristiwa tersebut bagi masyarakat Maluku Utara?
2: Pelajaran yang kita ambil seperti yang tadi disampaikan sama Pak Rahim, itu kita harus harmoni. Kita sudah tahu, kita sumber gempa kuatnya kita sudah tahu. Ada di sebelah barat Maluku Utara, sebelah utaranya, sebelah selatan. Apa yang harus kita lakukan? Sudah tahu bahwa potensi gempa besar akan terjadi dan bisa menimbulkan tsunami. Itu yang kita harus lakukan adalah pertama, untuk di daerah Maluku Utara itu harus menguasai ini bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Apa sebabnya saya di sini tekankan evakuasi mandiri? Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami itu waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa, baik di utara, di selatan maupun di

0: Sayangkan sekali, apa namanya, untuk yang di pesisir, terutama pesisir pantai, yang lokasi hunian di pesisir pantai, untuk diberikan pelatihan evakuasi mandiri. Nah, itu tentunya kami dari BMKG tidak bisa bergerak sendiri. Itu harus didukung oleh stakeholder, terutama BPBD.
1: Yeah.
0: Dengan BPBD atau LSM-LSM atau siapapun yang peduli dengan keadaan dari Maluku Utara. Nanti evakuasi mandiri ini secara singkat mungkin nanti saya akan jelaskan biar terlalu panjang. Nah, saya di sini menegaskan bahwa di sini diperlukan evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri itu artinya evakuasi yang dilakukan mandiri oleh masyarakat untuk melakukan suatu tindakan jika terjadi gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Ya, itu namanya evakuasi mandiri. Karena seperti tadi, tsunaminya datang setelah gempa bumi kurang dari 10 menit. Itu tanpa menunggu aba-aba dari siapapun. Kalau kita sudah tahu itu akan terjadi tsunami, kita langsung menuju ke tempat yang lebih aman. Tetapi tempat yang lebih aman itu di mana? Nah, itu yang perlu kita survei dan kita tentukan tempat-tempatnya sehingga mereka bisa begitu terjadi bencana, oh saya di sini. Nah, itu memerlukan survei mungkin seperti saya bilang, BMKG, BPBD atau stakeholder yang lain yang bisa mendukung kegiatan itu. Itu untuk pencegahan, memang kita sudah berada di jalur gempa bumi.
1: Baik, baik Pak Erik, dan spesifik kalau untuk Ternate ataupun kita bicara Batang Dua, sebuah pulau yang berada jauh dari wilayah kota Ternate. Nah, sejauh mana BMKG dan stakeholder sudah memetakan wilayah-wilayah yang aman ketika terjadi bencana dan masyarakat, warga harus melakukan evakuasi secara mandiri? Apakah itu sudah dilakukan?
0: Semenjak gempa itu, kita sudah menentukan daerah-daerah khususnya di Batang Dua, karena yeah, kejadian di Batang Dua, kita di situ sudah menentukan di mana sih masyarakat harus berkumpul. Di mana masyarakat harus berkumpul dan jika ada tsunami, masyarakat harus kemana, harus lari kemana, itu kita sudah petakan.
1: Yeah.
0: Nah, tinggal yang masih kita lakukan lagi itu adalah pemasangan jalur-jalur atau rambu evakuasi. Maksudnya dari pantai menuju titik kumpul itu harus dipasang rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik kumpul sehingga mereka saat terjadi gempa bumi sudah tahu saya harus lari lewat mana, saya harus menuju kemana. Mereka sudah tahu dan kita nantinya akan bersama, mudah-mudahan seperti saya bilang tadi, dukungan ada dari pemerintah daerah. Karena terus rambu itu kalau di Batang Dua itu sekitar 15 rambu diperlukan penunjuk, karena jalan di sana juga lumayan banyak. Jadi setiap pertigaan, setiap perempatan itu harus dipasang rambu, dan sekitar 15 itu pun baru saya hitung baru di Kelurahan Mayau. Dan 15 itu satu rambu itu lumayan besar mungkin biayanya, karena kita sudah biasa membuat, kalau kita BMKG membuat itu saat SLG Pak, jadi itu satu rambu itu anggarannya bisa mencapai 1,5 juta. Jadi kalau 15 ya tinggal dikali 15, belum pemasangannya. Mungkin pemasangannya kita bisa dengan masyarakat. Karena itu untuk kepentingan
2: swadaya.
0: Iya, swadaya lah. Nah, itu bahannya itu. Nah, mudah-mudahan nantinya makanya jika didukung oleh BPBD untuk pembelian rambu-rambu itu, kita akan mengerjakan bersama masyarakat untuk pemasangannya di sana. Sehingga begitu terjadi bencana nantinya Batang Dua sudah siap menghadapi bencana itu. Siap dalam artian mereka tahu kemana harus melihat

0: lindungi diri mereka. Begitu Bang Nabi.
1: Baik, terima kasih Pak Erik. Saya kembali dengan Pak dari Pusat Studi Bencana Unhair. Pak, ini berkaitan dengan masih berkaitan dengan gempa yang terjadi di April lalu. Setelah gempa besar saat itu di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate dan juga Batang Dua, terjadi banyak gempa susulan begitu ya. Berdasarkan catatan dari BMKG sendiri, ada ribuan kurang lebih Bapak ya, gempa susulan. Nah, dari perspektif geologi dan juga kebencanaan, apa yang sebenarnya perlu diperhatikan masyarakat setelah terjadi gempa besar Bapak, seperti yang terjadi 7,6 kala itu?
2: Ya, kalau saya harus perspektif geologi atau geotektoniknya ya, nah kita harus menyadari bahwa Maluku Utara ini, kita hidup di, se-Maluku Utara kita lah, bahkan sampai ke selatan Maluku itu, kita hidup di bawah rumitnya tektonik yang ada di bawah hidup kita, bawah bumi kita ini, bawah laut kita ini ya. Nah, kita di sini di Maluku Utara itu ada yang khas, itu kita kenal dengan double, ada triple junction di sini Pak. Itu cuma beberapa lah di dunia. Salah satunya di Maluku ini Pak. Mungkin cuma satu apa di Indonesia ini Pak, triple junction itu. Jadi bayangannya kayak gini Pak. Kalau ada per atau pegas, fer ya atau pegas itu, tiga kita ikat ujung-ujungnya itu Pak ya. Satu kalau kita goyang itu kan pasti mengganggu dua yang lain itu Pak. Kalau sana ganggu ke sini, sini ganggu ke sana, kan sama-sama goyang sampai setimbang Pak. Bayangannya kayak gitulah Pak ya. Nah, di Batang Dua itu kan juga ada dua subduksi di situ, Pak. Satu yang mengarah ke utara Sulawesi, satu di sebelah baratnya Halmahera. Tapi jangan salah, kita masih berhubungan lagi. Seperti yang dijelaskan Pak Erik, di utara juga kita didorong oleh juga Eurasia juga. Kemudian ada juga mikro-mikro dari, ada namanya Lempeng Carolina di situ. Di selatan juga kita didorong. Jadi memang kita, Australia itu mendorong kita 6-7 cm per tahun itu ke atas. Kita didorong lagi oleh Eurasia, kita didorong lagi juga dari Filipina bagian selatan ke sini. Jadi betul-betul semacam kita di tengah-tengah situlah. Jadi sahut bersahut lah, gayung bersambut lah. Jadi itu yang harus kita sadari seperti itu Pak. Secara teknik globalnya kayak gitu Pak. Jadi memang kita berada di tengah-tengah. Oh iya, saya sebenarnya ingin juga katakanlah sedikit mengedukasi pada masyarakat bahwa kita jangan memframing kalau misalnya dari tadi kita ngomong gempa dan tsunami. Nah, kita harus pahami juga bahwa gempa itu sebenarnya dia mirip dengan dia itu ibu dari kebencanaan itu, karena dia bisa melahirkan beberapa bencana sekunder setelah gempa. Apalagi kalau bilang isu-isu megatrust itu sekundernya ikutan tidak satu barangkali ya kan. Tsunami itu sekunder daripada sebuah gempa karena terjadinya di laut. Tapi kalau epicentrumnya itu di darat, bisa jadi ada longsor atau apa juga. Bahkan daerah kita yang ada gunung api, kalau gempanya itu sedikit serius, mungkin dapur magma bisa diguncang juga Pak. Ujung-ujungnya mungkin sedikit batuk-batuk erupsinya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau di darat, nah kita tunggu-tunggu saja. Kalau gempanya itu lebih dari semenit, kemudian di atas 6,5, 7, 7,5, 8 ke atas sedikit, kemudian berada di daerah yang aluvial, ada air tanahnya, nah itu likuifaksi menunggu di depan itu Pak. Jadi memang gempa itu dia ibu yang bisa melahirkan beberapa bencana-bencana serius. Kita belajar dari Palu itu kan, semua ada di situ kan. Kemudian ada di gempa daerah lain juga, bahwa gempa itu ya karena kita dikurung oleh ancaman gempa, ancaman turunannya pun pasti ada. Ada lereng tidak stabil, gempa sedikit, longsor lagi Pak ya. Belum lagi lain-lain yang ikutan. Kalau dia mengganggu erupsi gunung api, selesai gunung api, ada lagi ancaman berikutnya, lahar dingin.
1: Lahar dingin, iya.
2: Ada saja Pak. Jadi betul-betul kita dikurung hidup dalam bencana seperti itu. Jadi kembali ke secara tektonik, bahwa memang kita di Maluku Utara ada memang sistem tektonik di bawah kita, bumi kita ini memang sangat kompleks, sangat lengkap, bahkan khas di sini di timur Indonesia ini. Jadi ya begitu sudah, kita harus siap-siap dengan anytime, harus ready gitu Pak.
1: Iya, intinya kita harus bersiap. Karena kita berada di lingkaran gempa atau lingkaran bencana itu, kita berada di daerah cincin api begitu Bapak ya. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan bencana. Nah, hidup berdampingan dengan bencana itu seperti apa? Mungkin seperti yang sudah disampaikan narasumber, dan mungkin pendengar ataupun masyarakat dapat menerjemahkan hidup berdampingan dengan bencana itu seperti apa. Saya kembali ke Pak Erik, kita berbicara masih berkaitan dengan ancaman megatrust. Nah, kita bicara indikasi ini Pak Erik ya. Nah, indikasi, apakah ada indikasi tertentu yang bisa digunakan untuk mengetahui suatu zona untuk mengetahui bahwa suatu zona megatrust sedang menuju ke gempa besar? Apakah masyarakat kira-kira dapat menerka tersebut, ataukah sampai saat ini gempa belum dapat diprediksi secara tepat kapan atau akan terjadi?
0: Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya, karena sering sekali kita tahu di medsos sekarang itu ada isu-isu misalnya akan terjadi gempa bumi dengan magnitude sekian dan menyebabkan tsunami. Sebenarnya seperti yang dibilang tadi di awal sama Pak Rahi, memang sampai sekarang belum ada ilmuwan atau negara yang bisa memprediksi kapan dan di mana terjadinya suatu gempa bumi besar. Nah, sampai sekarang belum bisa. Berarti apa yang harus kita lakukan seperti itu? Kita itu berdampingan di wilayah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, seperti yang bisa membangkitkan tsunami, megatrust jika terjadi di situ. Potensinya ada. Nah, potensinya ada. Terus apa yang kita lakukan? Makanya saya di sini menggarisbawahi yang perlu masyarakat dilakukan, yang perlu masyarakat ketahui apa sih yang kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Itu rasanya yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Pertama ya, untuk gempa bumi di segmen megatrust.
1: Yeah.
0: Pertama, jika terjadi gempa besar, selama minimal 20 detik, apalagi lebih lama, 20 detik ke atas, bisa setengah, 30 detik, asal sudah 20 detik ke atas itu getarannya, sampai kita tidak bisa berdiri kalau ada terjadi gempa besar megatrust itu, kita pasti jongkok atau duduk gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan saat itu selama 20 detik itu? Yaitu merunduk, seperti yang saya sosialisasikan sering ke masyarakat, merunduk, bertahan, berlindung, melindungi kepala. Setelah 20 detik itu atau 30 detik goyangannya, itu tidak perlu menunggu aba-aba atau sirene baik dari BMKG ataupun pemerintah daerah. Itu harus lari menuju ke titik kumpul yang ketinggiannya di atas 20 meter. Tidak perlu sampai 100 meter, tidak perlu. Karena di masing-masing daerah itu berbeda-beda ketinggiannya dan tsunami akan menerjang dengan ketinggian berapa, itu berbeda-beda. Nah, jadi cukup 20 meter ke atas. Maksudnya boleh di ketinggian 20 meter, 30 meter boleh, tapi jangan sampai ekstrim 100 meter. Itu jauh sekali kan. Kita capek nanti pemerintah untuk menyalurkan seperti kejadian di Batang Dua sampai lari ke gunung-gunung itu.
1: Ke hutan ya.
0: Iya. Nah, itu yang harus masyarakat pahami. Jika terjadi gempa 20 detik ke atas goyangannya itu dan sampai tidak bisa berdiri, sudah menuju ke tempat tinggi yang tingginya di atas minimal 20 meter. Di sini masyarakat sebenarnya bisa melakukan ini mungkin dengan tokoh masyarakat, mungkin dengan pemerintah daerah di sana seperti dengan lurah, membentuk suatu komunitas. Nah, dilakukan, karena kalau tidak dilakukan atau tanpa latihan yang rutin setiap tahun minimal 3 kali lah.
1: Iya.
0: Itu masyarakat di sana membuat suatu simulasi jika terjadi gempa bumi, mereka setelah terjadi di atas 20 detik tadi, mereka harus menuju titik kumpul sebelum 10 menit. Berarti 20 detik jika terjadi gempa bumi, mereka punya waktu sampai maksimal 10 menit menuju titik kumpul. Nah, itu dilatih setiap tahun minimal 3 kali sehingga di masyarakat jika itu benar kapan terjadinya besok kita nggak tahu, tapi kita sudah siap. Oh, begitu ada gempa, kita menuju ke sini. Dan jangan pernah saat menuju ke titik kumpul itu pakai motor atau mobil. Nah, itu akan menyebabkan kemacetan, sehingga waktu untuk mencapai ke titik kumpul
1: semakin lebih lama.
0: Tapi saya tahu di daerah Maluku Utara ini daerah perbukitan. Saya rasa semua tempat-tempat di Maluku Utara sebelum 10 menit pasti ada tempat yang di atas 20 meter. Makanya kalau di Bali, Jawa, Sumatera itu namanya dibikinlah 20 detik gempa berarti 20 menit waktu menuju atau titik kumpul 20 meter ketinggian. Menuju ketinggian, sehingga mereka cuma ingat 20 20 20. Nah, kalau di sini kalau menurut saya bukan 20 20 20, 20 10 20. Jadi 20 detik ada gempa, 20 detik terus punya waktu di bawah 10 menit menuju ke tempat ketinggian 20 meter. Itu yang dipegang sama masyarakat, sehingga jika nantinya terjadi entah besok, setahun, apa, kita sudah siap. Itu Bang Napi.
1: Baik, baik. Nah, ini banyak hal ya yang sudah disampaikan oleh Pak Erik berkaitan dengan bagaimana proses kesiapsiagaan dan evakuasi yang harus dilakukan secara mandiri oleh masyarakat ketika terjadi gempa di Provinsi Maluku Utara yang kiranya dapat menimbulkan tsunami. Saya kembali dengan Pak Rahim ya, terkait dengan persoalan kita, Pak, bahwa kita bukan hanya berhadapan atau apakah gempa besar akan terjadi saja, tetapi bagaimana dampaknya. Nah, kalau dari Pusat Studi Bencana Unhair melihat infrastruktur dan juga kawasan permukiman seperti apa di Maluku Utara yang paling perlu mendapat perhatian dari adanya potensi gempa di Maluku Utara, Bapak?
2: Ya, kalau infrastruktur ya, artinya kita mulai berbicara pada kekuatan bangunan itu kan, kalau tidak salah ya. Nah, saya kira sekarang ini kemajuan teknologi dan sains itu sudah mampu menjawab kalau daerah-daerah gempa seperti ini itu harus seperti gini kekuatannya itu ya. Adalah standar-standar dari teknik sipil melakukannya. Cuma itu pasti sudahlah, kalau kita membangun gedung-gedung yang tinggi kita perhitungkanlah gitu. Tapi terlepas dari itu, saya pikir pemerintah juga harus punya konsep, ada itu namanya build back better, itu 3B itu adalah bahwa kalaupun ada gempa dan menyebabkan, kan tidak ada jaminan di masyarakat itu bangun rumah dengan standar SNI lah ya. Tapi kalau mall mau dibangun, gedung-gedung tinggi mau dibangun, pastilah ada standar. Ada standar. Tapi kalau masyarakat kan tidak akan bangun seadanya ya, sebisanya. Tetapi masyarakat
1: sesuai anggaran, Bapak ya. Iya.
2: Masyarakat tidak menyadari kalau kita hidup di tengah-tengah gempa, di ancaman apalagi sampai ke megatrust itu ya. Nah, ketika itu ya kita harapkan bangun kembali itu jangan seperti keadaan yang lama lagi lah, harus dengan keadaan instruktur yang kuat sehingga tidak mengulang kembali apa yang sudah terjadi seperti itu. Jadi memang kalau standar infrastruktur ya mungkin dari sisi teknologi sudah dijawab lah apa yang harus dilakukan di daerah. Kita belajar dari negara-negara katakanlah Jepang yang sudah sangat maju dalam teknologinya, dan kita belajar juga yang barusan terjadi Venezuela ya. Bahwa banyak gedung yang runtuh, kita tidak tahu seperti apa strukturnya, tapi itu jadi pelajaran untuk kita di sini karena kita sama dengan mereka, sama-sama di Ring of Fire. Jadi ya siap-siaplah untuk itu, infrastrukturnya harus sesuai dengan itu, seperti itu Pak.
1: Baik, berikutnya Pak Rahim ya, masih kurang lebih dengan pertanyaan yang saling mengikat, saling berkaitan ya, berkaitan dengan ini Pak, Ternate. Kita tahu Ternate adalah kota kepulauan dan dengan banyak permukiman dan aktivitas masyarakat yang berada di dekat pesisir ya. Hampir sepanjang pesisir kota Ternate ini ada permukiman penduduk, ada masyarakatnya, ada tempat tinggalnya. Nah, dalam skenario tsunami sendiri Pak, apa titik yang paling rentan yang harus menjadi perhatian pemerintah dan juga masyarakat?
2: Iya, baik sekali, bagus sekali nih Pak. Tadi sudah dijelaskan juga di Pak Erick. Nah, titik-titik itu kita tahu bahwa kita ini kan apa ya, kota berhadapan air kan.
1: Iya.
2: Nah, semuanya hampir di bagian pesisir. Nah, kalau saya bayangkan cerita lokasi, bagian barat pulau ini yang menghadapi dengan sisi barat Halmahera itu yang kalau saya langsung ke lokasi itu taruhlah dari Kalumata sampai di Sulamadaha atau Sulamadaha sampai Kalumata itu kan sisi barat pulau. Nah, kalau saja tidak minta-minta ini bencananya gempanya pusatnya kuat yang seperti biasa terjadi di bagian barat Halmahera, gelombang itu datang kan dari sisi barat duluan. Nah, sisi barat itulah yang harus menjadi concern. Ada berapa kampung dan kelurahan di situ yang menghadap langsung barat sunset itulah. Nah, itulah yang menjadi titik rawan. Tetapi jangan salah juga, di depan kita ini kan ada celah sempit Pak, celah sempit antara Ternate dan Tidore, antara Ternate dan Halmahera. Nah, celah sempit itu secara fisika ketika gelombang melewati itu terjadi penguatan amplitudonya itu loh Pak, gelombang laut ini Pak, kalau terjadi tsunami ya, itu juga memberikan kekuatan yang ini juga Pak untuk tsunami itu kalau misalnya gelombang datang sini. Dan jangan salah bahwa memang ada arsip sejarah, yang arsip sejarah geologi kalau di sini orang lihat bisa di Takome itu, itu ada arsip tsunami.
1: Tsunami
2: ya, bahkan di situ malah ada plangnya itu, cuma terakhir saya datang bersama Pak Frank itu sudah jatuh dan tidak diperhatikan lagi. Plang itu ya mungkin bahwa jangan dirusaki situ sini ya. Ini arsip tsunami ya dari sini. Jadi berarti memang pernah terjadi tsunami yang sampai ke daratan Pulau Ternate ini. Ya itu memang buktinya bahwa di daerah barat itu arah diserang duluan kalau datang tsunami. Jadi kalau ditanya di mana yang lokasi yang rawan ya, pertama bagian barat karena dari situ datangnya gelombang. Kalau terjadi gempa di laut belum ke situ pusat gempa, datang gelombang, kemudian kalau dari melewati celah sempit, selat-selat kecil, nah itu juga menjadi ininya apa namanya titik rawan berikutnya seperti itu Pak. Kalau Pulau Ternate ya, mungkin kondisi yang sama juga yang berhadapan Tidore juga begitu barangkali, apalagi Sumatera dan sekitarnya. Nah, cuma bagusnya tadi yang dibilang Pak Erick tadi 20-20 itu kita ada daerah berbukit-bukit tinggi-tinggi Pak, cukup bisa lari gitu kan. Nah, tentunya juga ketika golden time 20 menit yang dimaksud tadi itu kan kita bisa lihat tanda-tanda alam ketika gempanya itu emang kuat dan agak sedikit bolehlah diperhitungkan. Biasa sekarang kan Inarisk langsung sudah ada pengumuman. Nah, lihatlah laut, kalau laut pun surut, nah itu sudah pertanda jangan turun cari ikan Pak, larinya itu dari
1: apalagi kondisi air-air ini Bapak ya, perairan Maluku Utara yang tidak bersahabat ya, dan sampai saat ini juga tim dari Basarnas, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian Pak Erick ya, terhadap satu korban hilang insiden perahu terbalik di perairan depan Dufa-Dufa. Nah kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan untuk membangun diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya ke Pak Erick lebih dulu. Pak Erick, kalau tadi sudah sedikit banyak Pak Erick menjelaskan apa yang perlu dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Salah satu metode adalah tadi 20-20-20. Kalau sini 20-10-20 begitu Bapak ya. Nah, kalau gempa besar terjadi Pak, saat masyarakat sedang beraktivitas normal, apa tiga kesalahan yang paling tidak boleh dilakukan oleh masyarakat? Saat kita sementara melakukan aktivitas normal dan gempa terjadi, apa kesalahan yang tidak boleh kita lakukan?
0: Ya, yang harus kita lakukan nih, bukan kesalahan ya, itu saat terjadi gempa besar, di mana kita berada kita harus tahu. Kan tadi bilang saat beraktivitas, mungkin ada yang beraktivitas di pinggir pantai, mungkin ada yang beraktivitas tidak di pinggir pantai. Jadi pertama kita mengenali lokasi dulu, jika terjadi bencana gempa bumi, itu yang pertama kita lakukan adalah selalu sebelum gempa bumi reda itu kita seperti yang bilang tadi, merunduk, bertahan, berlindung. Ya, jauhi kaca di mana kita berlindung, jangan jika ada di dalam gedung, memang kita harus bertahan di situ, terutama bertahannya di dekat-dekat kolom, karena kolom itu lebih kuat daripada tembok. Nah, itu yang kita lakukan 20 detik pertama, baik di pantai ataupun tidak di pantai. Nah, setelah gempa bumi reda, baru Bapak Ibu masyarakat menuju daerah terbuka. Tentunya semua kalau insting pasti tahu itu. Setelah gempa reda baru, dan setelah menuju titik kumpul baru dipastikan bangunan itu masih layak nggak dipakai, atau apa yang perlu mungkin listriknya dicek, atau apanya pengelola gedungnya. Nah, untuk yang di pantai seperti yang saya tadi, setelah 20 detik mereka harus menuju ke tempat yang lebih tinggi, setinggi di atas 20 meter dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, masyarakat saya kira kalau sering dilatih, tapi kalau nggak dilatih pasti kesalahan yang paling fatal pertama panik. Panik. Dan kalau tidak dilatih, begitu gempa pasti lari. Kenapa sih gempa malah disarankan kita merunduk, bertahan di bawah meja dulu sebelum gempa bumi reda? Ini jika terjadi gempa besar, goyangannya seperti yang kemarin di waktu kejadian di Padang Dua, kita tidak akan bisa lari, Pak. Saya di rumah sendiri, gimana bisa lari? Kita goyang.
1: Kepala BMKG saya tidak bisa lari, tidak Bapak, bisa ya. Lari. Apalagi masyarakat.
0: Nah, itu. Kenapa? Makanya kalau saat terjadi gempa besar, kita keluar, itu pasti akan nabrak meja, nabrak tembok. Enggak akan tepat sasaran kita ke pintu itu. Makanya yang paling baik adalah bertahan dulu di bawah meja yang kuat. Setelah reda, baru keluar dengan tertib menuju ke lapangan.
1: Oke.
0: Nah, itu kesalahan yang sering dilakukan itu. Satu, panik. Kedua, begitu gempa langsung lari. Kita bisa jatuhan sama plafon atau barang-barang lain yang berat itu sih. Dan saya ingin menekankan di sini, mari kita sama-sama melakukan simulasi, simulasi yang rutin, karena itu akan menjaga. Karena sesuatu jika terjadi, jika kita tahu langkah yang kita lakukan, itu mengurangi kepanikan.
1: Baik, simulasi menjadi hal yang penting. Saya nyambung ke Pak Rahim. Seberapa penting, Pak Rahim, pemerintah daerah melakukan simulasi evakuasi secara berkala, bukan hanya sosialisasi di ruang-ruang pertemuan, Pak?
2: Iya, itu penting sekali, Pak. Itu juga menjadi pekerjaan rutin saya itu, Pak. Kita melakukan simulasi, sosialisasi. Saya bergabung dengan asosiasi Ikatan Ahli Geofisika. Kita selalu melakukan sosialisasi gempa di anak-anak SD itu, Pak. Itu rutin, Pak, tiap semester. Nah, itu yang kita harapkan begini, Pak. Pertanyaan seberapa penting, jawabannya itu penting sekali, Pak. Karena hari ini kita lakukan sosialisasi di anak-anak SD, itu tidak berarti besok sebentar mereka enggak. Kita tidak tahu, mungkin dia di SMP, di SMA, berada di mana. Itu yang kita harapkan, sesering itu kita lakukan, diharapkan masuk di alam bawah sadarnya itu loh, Pak. Kalau ada dengar, ada rasa gempa gini, apa yang harus dia lakukan? Nah, itu yang ketika kecil kita latih dia sesering kali mungkin itu, Pak. Nah, itu yang betul-betul kurang mendapat perhatian ini, dan itu yang harus sering, apalagi kita ini hidup di dalam sangkarnya gempa itu kan, Pak. Jadi betul, seberapa sering, harus sering sekali, Pak. Kalau Pak Erick bilang 3 kali dalam setahun simulasi, itu lumayan lah seperti itu, Pak. Ya, tapi kalau di sekolah saya pikir setiap semester lah harus ada paling tidak. Yeah. Cuma kita tak sanggup menjangkau semua sekolah. Jadi sasaran kita daerah barat aja itu, Pak. Jadi di situ juga ada tsunami, di situ juga ada gempa, yang kita tanamkan kesadaran kepada anak-anak SD supaya sampai mereka besar, dimanapun dia tahu ketika ada gempa dia sudah tahu itu, Pak. Dan anak-anak juga bukan cuma itu, Pak, gunung api, tsunami, gempa di bagian barat pulau kita itu sangat rawan. Jadi itu yang sering kita lakukan kepada mereka, anak-anak SD, semampu-mampu kita, Pak. Paling tidak semester sekali lah, Pak, karena kita punya pengabdiannya ya.
1: Baik, itu, Pak. Baik. Kalau dari Pusat Studi Bencana Unhair, mengatakan sering dan sudah sering melakukan, pemerintah daerah juga harus sering melakukan hal tersebut, tidak hanya sebatas di ruang-ruang pertemuan, tetapi simulasi juga perlu dilakukan, tentunya termasuk juga dengan stasiun geofisika yang sudah sangat sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, salah satunya melalui sekolah lapang gempa bumi, Pak Erik ya. Nah, masih dengan Pak Rahim, jika kita berbicara tentang kesiapsiagaan hari ini Pak, apa PR terbesar Maluku Utara? Sistem peringatan dinikah, jalur evakuasi, infrastruktur, edukasi masyarakat, atau koordinasi antar instansi?
2: Nah, yang Bapak sebutkan semua tadi, pada
1: semuanya.
2: Ya, Pak Davi sebutkan semua itu, saya simpulkan dalam satu kata yang disebut dengan kapasitas, Pak. Karena dalam rumusnya itu, risiko itu adalah kerentanan dikali bencana dibagi kapasitas. Nah, kapasitas ini kalau kita naikkan semua yang Bapak sebut tadi itu, ya, jalur evakuasi, edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, infrastruktur,
1: iya.
2: Kalau itu kan bisa dirubah, Pak. Namanya kapasitas. Ketika dinaikkan, resikonya turun. Tetapi bencana dan rentan itu susah kita mau hadapi, Pak, karena itu sudah alam takdirnya. Iya. Nah, itu yang disebut itu adalah semuanya kita sebut dalam kapasitas. Mm-hmm. Nah, itu bisa dinaikkan. Nah, itu bisa kita ukur dengan angka. Kita bisa lihat sekarang Provinsi Maluku Utara sedang mencari angka untuk mengukur berapa tingkat kapasitas kita menghadapi bencana. Kalau saya lihat data 2024 atau 2025, Kota Ternate cukup tinggi, Pak, untuk angka itu dibandingkan 9 kota kabupaten lain lah itu, Pak. Berkisar 0,3, 0,2. Kalau Kota Ternate itu di atas 0,6 lah, Pak, 0,7. Itu cukup bagus di Kota Ternate. Nah, itu bisa kita lihat seberapa siapnya masyarakat menghadapi itu, Pak. Jadi kapasitas yang bisa kita naikkan, mau struktural, non-struktural, fisik, masyarakat, dan semuanya itu akan membantu dalam pengurangan risiko bencana seperti itu.
1: Baik, Pak. Nah, sekaligus closing statement dari Pak Rahim Ahmad, apa pesan yang paling penting, Pak, kepada masyarakat? Bagaimana kita harus bersikap terhadap ancaman megatrust tanpa panik,
2: yep,
1: dan tanpa menganggap remeh juga?
2: Iya, tadi sudah dikunci tadi, Pak, oleh Pak Erick juga, bahwa satu, don't be panic, Pak. Jangan panik ketika terjadi gempa, Pak. Khususnya gempa, Pak, ya. Kalau bencana lain kan ada early warning-nya, Pak, ya. Nah, gempa itu jangan panik, karena ketika kita panik, kita akan lupa segalanya. Tak pernah kalau dalam keadaan panik kita ingat pada orang rentan, Pak. Orang rentan itu anak umur di bawah 5 tahun, orang tua di atas 60 tahun, dan orang disabilitas. Karena orang yang normal ini ketika panik lupa semua, Pak. Kasihan orang-orang yang rentan ini, Pak. Nah, itu dia pertamanya itu, Pak. Yang apa tadi, Pak, lagi?
1: Tanpa menganggap remeh,
2: ya,
1: Bapak, ya?
2: Ya, itulah. Jangan menganggap remeh setiap yang terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa anytime kita harus ready dengan keadaan yang tak bilang-bilang datangnya itu, loh, Pak. Pokoknya kalau datang waktunya tak ada tawar, kita harus siap menghadapi dengan semua kapasitas yang kita bangun dalam keadaan tidak bencana ini, Pak.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Terima kasih Pak Rahim Ahmad. Terakhir Pak Erik, Pak Gede Riksana Yasa, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Pertanyaan yang sama, Pak, ya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap ancaman megatrust tanpa panik, tapi tanpa menganggap remeh gempa itu juga?
0: Tanpa panik, tanpa menganggap remeh. Nah,
1: iya.
0: Di situ, iya, tanpa menganggap remeh. Nah, kita karena kalau bencana itu biasanya kalau belum terjadi kita tidak peduli, ya. Nah, saya sih karena saya di BMKG ya, di samping punya itu, biar tidak panik, marilah kita seperti tadi, kita melakukan latihan secara rutin. Dan saya di sini selalu menghimbau, mari kita bersama-sama dengan stakeholder, terutama pemerintah daerah di sini BPBD. Mari bekerja sama, kita duduk bareng, Pak. Duduk bareng, tapi jangan duduk bareng aja. Kita laksanakan program. Saya punya tidak untuk menjangkau di Ternate, khususnya Ternate dulu ya. Itu sepertinya kita duduk dengan BPBD dari pemerintah yang mewakili, dan mungkin dari Unhair atau perguruan tinggi, BMKG, dan kepala-kepala sekolah yang ada di seluruh Ternate, kumpul, kita duduk, apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ sehingga kita pinginnya BMKG seluruh anak-anak sekolah tadi dibilang sama Pak Rahim, terutama yang rentan TK, SD, itu bisa dilakukan simulasi di sekolah.